0: kezaliman dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bila telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang ya menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya. Ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secerca cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya? Itu merasakan. Ya. Pertama, seorang harus merubah ya mindset dia tentang dunia ini. Persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah ya merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila. Ya. Bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan ya, sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah ya memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Anda tidak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Na walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun ulaikahumul muhtadun. Subhanallah. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nablam lam ta'kid. Uluwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum. Sungguh, sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bi syai'in, tapi dengan sesuatu. Bukan dengan semuanya. Bi syai'. Minal khawb, ada rasa takut. Bi syai' minal khawb. Wal ju', rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal bishay minal khaw wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwa, wal thamarat, buah-buahan. Ya, itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al baqa lillah, yang kekal hanya Allah. Dunia tidak ada yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak, tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa tak

gembira orang yang sabar karena mereka yang mampu, mungkin meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi hal itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya inna lillah. Ya, kalau milik Allah, ikan ya titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya. Kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya kita nggak tahu sebelumnya di mana. Bagaimana menginginkan kita lahir ke permukaan? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita. Takdir kita, mungkin lebih tepat, takdir kita masing-masing. Ya. Di antaranya ujian diuji oleh Allah. Tapi disinilah orang-orang beriman jadi modal utama dalam hidup ini. Prinsip yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga ya disyukuri. Ujian ya berbagai kesulitan musibah ya sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah ini yang pertama, hikmah di antara yang selanjutnya hikmah dari ujian tadi itu pada dasarnya ya adalah kebaikan secara mutlak. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian untuk menghibur diri agar kita semakin bahagia ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW, para nabi. Nah, sekelas nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, enggak sebanding. Kenapa? Tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi SAW, maka itu akan terasa ringan. Kemudian, dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundah-gulana, atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk. Menusuk dagingnya. Maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifah billah, memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan, tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya, ya sabar, pasrah. Ridho aja mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini makamnya udah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, gak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah. Ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia, paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya, kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya Fulan, pernahkah Anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan? Kesengsaraan, dia mengatakan tidak pernah ya.
Ya Allah.

0: satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata waliyazubillah penghuni neraka, auzubillah min dzalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah Anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah ya Rabb. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita? Ya, harus ya sebagian ya potong kompas. Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah. Enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep ya dunia dengan segala ya ujian tadi. Bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian. Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi, yaitu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya ketauhidan dia terpengaruh ya sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi sehingga akan berubah ya mempengaruhi tauhidnya. Ya, pertama yang harus dipahami juga setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin ya, kita harus memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Iya. Biar tidak salah dipahami ya. Mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana? Kalau kita tidak bekerja, Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah, butuh dunia. Ya. Makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu. Harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal itu haram hartanya kan inna dima'akum wa amwalakum. Naam. Haramun 'alaikum. jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Tapi perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya mensumbangkan menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya. Dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama, yaitu ibadah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang suruhan Allah, panggilan Allah, ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisi yang berlebihan telah ya mendonasi hatinya sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamis, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau sudah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, dah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Naam. Ini diantara orang-orang yang menittakhadha ilaha hawa. Yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada sesuatu di urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia. Tapi nggak ada kesempatan. Ini beda. Ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan. Dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ini bukan lagi orang yang zuhud, nanti dia pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya. Ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara masakin. Kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya, berkhidmat kepadanya. Bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan manusia dengan dunia, mencari dunia yang sampai kepada ya, menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafidahullah dari STD Imam Syafi'i Jember berkaitan dengan tema di kesempatan ini, yaitu tema yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang bisa kita simak dengan tema melahirkan jiwa. Nah, ikhwati selama jazakumullah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makikina fihi abada wa yundira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Jumat, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan faedah-faedah sejarah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pekanbaru Riau. Dan seperti biasa, setelah materi, bagi Anda yang ingin interaktif soal jawab, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan WhatsApp ataupun di layanan line telepon di 021-823-6543. Baik, tidak menunggu lama, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Falitafadol masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah SWT, salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanwani Al-Hindi, yaitu tentang Aqidah Imam Ash-Shawqani berhubungan dengan tawasul ataupun syafaat dan istighosah. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan sekilas atau nukilan dari Imam Ash-Shawqani tentang pembahasan tawasul, istighosah dan meminta syafaat. Masih tersisa nukilan dari Imam Ash-Shawqani ya, tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang syirku bidu'i ghairillahi ma'allah, syiriknya perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah, dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan. Mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu, bisa jadi saat dia ziarah kubur dia berdoa kepada selain Allah, namun di masjid dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada selain Allah, bersama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa istighosati bihim, oh, dan juga beristighosah kepada mereka, yaitu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nukilan berikutnya adalah Syekh Imam Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan, wa idza arafta hadza, jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawasul, istighosah dan syafaat tersebut, fa'lam anna ar-raziya kullu ar-raziya. Jadi beliau menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sesungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar saatnya. Bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliya kullal baliya, itu musibah, itu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, yaitu bukan seperti yang kita jelaskan. Itu buat urusan, jadi bagaimana makna beristighosah, makna dengan bertawasul dan sebagainya yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh seseorang tersendiri, dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana, ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang duluan apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawasul mujarrad wa tasyafu' biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara

ataupun orang soleh dan sebagainya. Maka itu belum masara yaqiduhu, itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur, itu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi is-salahi min al-ahya, ataupun orang-orang yang dikenal orang soleh, orang baik dari kalangan orang-orang hidup, min annahum, apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah, meyakini terhadap ya ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang soleh yang hidup di dunia ini, bahwa mereka mampu, yaqdiruna, annahum yaqdiruna, mampu ya berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah SWT. Jadi mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk, dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka, baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallahu jalla jalalu. Itu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalalu. Wa yaf'aluna, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, baik yang mati maupun hidup, yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah, mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat alsinatuhum. Nah, mana bukti hal itu, kata beliau, sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat alsinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum, itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, apa yang mereka yakini dalam hati mereka, sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum, sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang soleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka, baik yang telah mati ataupun dalam ataupun yang masih hidup, dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau awali tadi. Yaitu mereka meyakini para orang-orang saleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau, ya, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah jalla jalaluh, bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah azza wa jalla, dan mereka meyakini buat orang-orang saleh mereka tadi, ya, baik yang hidup maupun sudah mati, yang tidak mampu, ya, mereka melapat melakukan apa-apa yang tidak mampu lakukan kecuali Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Sehingga nataqat, ya, hatta nataqat alsinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum, sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang ya terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada orang-orang selain mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah, ya, berdoa kepada Allah juga pada orang selain mereka. Kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal, semata-mata berdoa kepada orang selain saja, atau berdoa kepada orang selain juga kepada Allah, menggabung. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah, janganlah engkau meminta, ya, kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Asy-Syaukani. Ini dikutipkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindi di dalam kitab beliau Siyatul Insan, menjelaskan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok. Itu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani. As-San'ani telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Asy-Syaukani, ya, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian

Katabelo, fasawri yad'unahum taratan ma'allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada mereka. Pada siapa? Meminta, menyeru kepada orang-orang soleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma'allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya berdoa kepada orang-orang soleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang soleh mereka. Wa yasraquna bi asma'ihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Ya Syekh Pulan, ya Wali Pulan. Ya yasraquna bi asma'ihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'zima. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka sebagaimana ya mengagungkan ya zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adzimunhum ta'zima man yamliku ad-darra wan naf'a. Mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah SWT. Ini maksud lebih beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, ha? Seperti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan. Mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan. Ala khudu'ihim inda wukufihim baina yadi rabbihim. Bahkan mereka khusyuk, tunduk. Ya, ketika meminta, kita berdoa ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an za'idan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan Rabb mereka. Jadi mereka lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah SWT. Di waktu salat kita berdiri di hadapan Allah SWT ketika salat. Jadi Imam Syaukani sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawassul ataupun istighosah ini, yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati, bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan, ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka. Ya, yasrahuna bi asma'ihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada ya, mereka melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika salat atau berdoa, kata beliau, wa doa itu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut. Ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya. Ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam. Dan diyakini seorang wali, ya, tuanku atau segala macamnya. Bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan, lebih khusyuk ya, dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah SWT atau berdoa. Wahada ilam yakun syirkan, kata beliau. Kalau ini bukan syirik, fala nadri ma huwa syirk. Kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami tidak tahu apa yang itu maksud syirik kalau ini bukan syirik. Fala nadri ma huwa syirku. Maka kami tentu tidak tahu. Maka beliau, fala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui perbuatan ini bukan syirik. Perbuatan ini adalah tawassul. Ini adalah istighosah dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza ilam yakun syirkan, kalau ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah SWT, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya.
kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa ha nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha al-man'u mimma huwa dun hadha bil marahil bi marahil. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Duna hadal bimarahid. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini. Orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya. Mendengar doanya. Mendengar seruannya. Wa fi ba'diha tasri bi'anahu syirkut. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadzal ladzi dzakarnahu yasirun haqirun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang dihukum syirik itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, tunduk dan sebagainya. Suma ba'da dzalika na'udu ila kalam ala mas'alat at-tau'al. Ya. Kemudian kalau setelah itu mengatakan kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian summa qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wa bil jumlati fal warid an asy-syar'i min al-adillah dala 'ala qat'i dhara'i syirki wa hadami kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau. Secara umum, ya, fal warid an asy-syar' yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirik. Dharai itu adalah tindakan preventif. Tindakan yang akan menimbul menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya supaya tidak terjadi kepada kesyirik. Dijauhkan hal-hal yang akan, ya, bisa menyatukan, menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang dharai itu. Dharai itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya. Dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini ada jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah, itu dzara'i namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang, walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan, dilarang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafaz. Contohnya, syi'ta wa sya'allah. Engkau telah berkehendak dan Allah. Sya'allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah, tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafaz-lafaz ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan maksud sujud menyembah. Tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini tindakan-tindakan preventif itu sudah keluar dari Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani, yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dalalah. Dalil-dalil ini menunjukkan ala qat'i dharai untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi. Dan haramkannya, hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah. Dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Syaukani. Ya, walau rumtu hasra dhalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. Falna tasir ala hadha miqdar wa natakallam ala hukum ma yaf'aluhu kuburiyun. Nah, kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja, kata beliau, dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun.
Ya, kalimat kuburiyun ini itu Imam Asy-Syafi'i menggunakannya. Kuburiyin. Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya ya hulu dalam kuburan, membangun kuburan, bahkan kuburan dijadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid. Menganggap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini, kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman, menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun, perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, minal istighosa, dari beristighosa, bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Asy-Syaukani. Ya. Kemudian kata beliau, dan itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Ya. Minal istighosa. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti nggak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur kecuali ya sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah dara'in, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satu pun dalil. Ketika Rasulullah ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin berdoa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabat demikian. Atau carilah kuburan keramat. Enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW diminta, ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana supaya doanya selalu makbul, at'im mat'amaka. Perbaiki apa yang engkau makan. Jangan konsumsi hal yang haram. Ya. Baik. Maka, wa munadatuhum liqada'il hajat, kata beliau di sini, apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, kuburiyun tadi sudah kita lihat orang-orang yang biasa berdoa, berzikir, ya, bermunajat di kuburan, bukan di masjid. Lebih khusyuk mereka beribadah di kuburan daripada di masjid. Padahal ahabbul biqa'il Allah masajiduhan. Tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk ulu mereka kepada orang saleh mereka tadi, sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun karena mereka ulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang saleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalu mereka ya, membangun kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari ya, berapa hari sebelum beliau wafat menyebutkan dalam sabda beliau, la'natullahi 'alal yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, laknat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan, kan harus ini harus ditegaskan karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka sehingga mereka persekutukan dengan Allah, meyakini orang soleh mereka
memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, wa natakalam ala hukmi ma yaf'aluhu al-kuburiyun min al-istighatsati bil amwat wa munadatihim li qada'i hajat. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighatsah dengan orang yang telah meninggal, wa munadatihim, menyeru mereka li qada'i hajat, untuk memenuhi segala hajat mereka, wa tasyrikihim ma'allah, mereka mempersekutukan orang saleh itu bersama Allah, fi ba'dil halat, dalam sebagai kondisi mereka, dalam sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi bidzalika fi ba'd, kadang-kadang hala mengkhususkan orang saleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim, dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang saleh mereka, kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sedang sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang saleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi bahaya, badai, gelombang besar, yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka, mereka berdoa kepada Allah. Bukan memanggil, menyeru orang-orang saleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang saleh mereka. Bukan berdoa kepada orang, benda-benda mereka sekutukan, bersekutukan bersama Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'idha rakibu fil pulki, da'awullaha muqlisina lahuddin. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, da'awullaha muqlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Baik, maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang soleh mereka itu bersama Allah. Kadang-kadang hala orang solehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Baik, jadi kita ulang-ulang angkapan ini bahwa di mana Imam Ash-Shawqani menyebutkan, ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang kuburiyun ini, dari beristighasa dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka li qada'il hajat, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Tasyrikihim, dan bersekutukan orang-orang saleh mereka itu bersama Allah. Dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang saleh saja. Atau kepada orang telah meninggal, amwat. Ya, yang tadi disebutkan amwat. Mina istighasa bil amwat. I'laman Allah lam yaba'ath rusulahu. Beliau kata beliau di sini, kata yang masyarakat, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Walam yinzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya. Lita'rifi khalqahu bi'annahu al-khaliq lahum. Untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Jadi maksud Imam Syukani apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, diturunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji.
Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka gimana kebiasaan orang musyrikin? Mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasulnya mengurungkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal yang serupa. Artinya sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Fa in hadha yuqiru bihi kullu musyrikin qabla bi'satir rusul. Kata beliau, kenapa? Karena orang musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya. Sangat sedikit, bahkan segelintir manusia yang memang keyakin Allah sebagai penciptanya. Dan itu pun dilakukannya dalam keadaan sombong dan congkak. Sebenarnya Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah kata wajah hadu biha wa istiqanat ha'amfusum zulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud. Yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia. Sebenarnya. Maka oleh sebab itu secara umum orang-orang musyrikin itu sudah percaya Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, keyakinan Allah pencipta yang memberi rezeki, hidup mematikan itu diyakini oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab siapa? La yaquluna, pastilah mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Itu taukid. Taukid di lam taukid. Kemudian ditambah lagi. Nun taukid. La yaqulunna Allah. Sungguh pasti mereka menjawab Allah. Wa la insa'al tahumar khalaqas samawati wal ardh. La yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit. Tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah. Alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan lembu, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Yaitu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ. Di antara orang yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah katakan akan jadi urusannya mudah. Ya. Wa may yatakallaha yaj'alu min amri yusra wa may yatakallaha dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqu min haythu la tahsib, dan juga Allah beri dari rezeki yang ya, dari arah yang tidak dikira-kira. Wa yatakallaha yaj'alu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya jalu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak di kira-kira, yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan Allah SWT, rezeki juga. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah SWT, pertolongan dari Allah SWT. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu, jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap, kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita. Biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, lalu mereka meminta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka.
Di sini ayat tadi yang tadi sebutkan itu disebutkan oleh muallif oleh Imam Asy-Syaukani di sini wala in sa'alta man khalaqa la yaqulunallah wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardh la yaqulunallah ya khalaqahunna al-azizul azizul alim ya dalam ayat lain jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi khala la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui al-azizul alim itu Allah SWT. Qul may yarzuqu minas samai wal ardi amman yamliku as-sama wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr. Ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku as-sama wal absara? Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan? Yang diberikan kepada kalian, wa may yukhrijul hayya. Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy, mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini? Yang mengatur semua urusan makhluk siapa? Fasayaqulunallah. Maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya beriman kepada Allah. Jadi dalil di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta, tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya kata Imam Syafi'i sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta, tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikutnya juga Imam Syafi'i juga menukil firman Allah SWT. Qul limanil ardu wa man fiha, katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan wa man fiha dan semua makhluk yang ada di dalam bumi, di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna Allah atau sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran peringatan. Qul man rabbus samawati sab'i, katakan hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang tujuh? Warabbil arshil azim, dan Rabb memiliki arsh yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak juga mau bertakwa. Qul man biyadihi malukutu kulli syai, katakan hai Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini? Ya. Wa huwa yujiru wa la yujaru, dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian masih berpaling? Wa li hadha najid kullama warra fil kitab wal aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi bi mukhatabatil kuffar mun'anwinan bi istifham at-taqrir. Kata Imam Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang agung. Ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk, ayat-ayat yang semirip dan semakna yang itu dalam berbicara kepada orang kafir, datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah? Ini kan pertanyaan yang dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakun fatir samati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Agharullah attakhadhu waliyan fatir samati wal ard? Fatir samati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Di mana istifham takriri ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladina min duni, lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. Bal ba'athallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani adalah wa anzala kutubahu
dan menurunkan kitab-kitab sucinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya menurunkan kitab-kitab sucinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya. Wa ifradihi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kitab-kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut seorang rasul? An ya'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya tidak adalah rasul kami utus, ada atas seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak, artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah SWT, kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah. Itulah inti dakwah semua rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja. Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-A'raf, dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap Nabi berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullaha malakum min ilahin gairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya kaum i'budullaha malakum min ilahin gairu. Itu antara ungkapan para rasul. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini semua ibadah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya kaum i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Ini ada yang sembahan selainnya yang berhak kalian sembah. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa, merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. An i'budullah wattaquhu wa ati'un. Ini ayat-ayat yang beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa ati'un, dan taatlah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana limna'budallah wahdahu wa nadhara man kana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami, lina'budallah wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, ya orang-orang musyrikin itu mengingkari apa yang dibawa oleh rasul. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallahu wahdahu, apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana na'budu aba'una, apa kami dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami, yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka, orang musyrikin, tahu bahwa ya mengingkari apa ini bawa oleh para rasul, bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Ani abudullah malakum min ilahin gairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan di oleh muallif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah. Malakum min ilahin gairu. Tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyaya fa'budun. Dan kepadaku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran. Dan bahkan di hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada bahas. Ya baris atau harakat nun di situ ada di bawah menunjukkan ada mahdzubnya ya maf'ulun bi mutakallim ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk beribadah kepada-Ku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu beliau menjelaskan situ. Mengikhlaskan tauhid la yatimu,
tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi an yakuna, kecuali hanya berdoa atau bi an yakuna doa kulun, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna du'u lillahi kulluh au doa kulluh lillah, menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nida'u wal istighatsatu war raja'u, baik seruan nida wal istighatsah war istighatsah war raja' berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syarr berlindung dari keburukan, ya hanya milik Allah, lahu dimohon kepada Allah semata, wa minhu dan dari Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala min ghairihi, juga tidak diraih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Melu di sini doa ya, semuanya nida, istighasa, raja, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan, semuanya itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, dan lain-lain, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian berdoa, jangan kalian menyeru, jangan kalian memohon bersama Allah sesuatu yang lain. Ini lahu da'watul haq, milik Allah lah dakwah yang, doa yang benar. Waladina'una min dunihi, lalu Allah sebutkan pengingkaran terhadap orang-orang menyeru selain Allah. Apa kata Allah? Waladina'una min duni, orang-orang menyeru selain Allah, orang-orang berdoa kepada selain Allah. Waladina'una min dunihi, orang-orang berdoa kepada selain Allah, la yasajibu lahum bisyai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun. Apapun ya, di syai'in itu kan di nakira, menunjukkan tentang sedikit li syai'in. An-nafi ba'da nakira, itu li umum. Walladhi yad'una min dunihi, ka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal, supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang di paparkan ataupun di sebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lahum bi syai, mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Waqad taqarrara anna syirka al-musyrikin alladziina ba'atha Allahu ilaihim khatama rasulihi, lalu Imam Syafi'i menjelaskan. Waqad taqarrara anna syirka al-musyrikin, sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin, orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamur rasulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi'atiqadihim annal andad allati itakhaduha tanfa'uhum wa tadurhum. Ya. Lam yakun, kata Imam Syaukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW, tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faat dan manfaat dan mudarat kepada mereka, wa tuqarribu ibnallah, dan mendekat mereka kepada Allah. Jadi, beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini ya, orang-orang soleh yang mereka seru, wali-wali, atau orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya. Apa keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudar dari mereka. Wa tuqarribuhum ila Allah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anallahu wa khaliquhu. Ya, ma'atirafi matinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini
Dan mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya. Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu. Allah yang beri mereka rezeki. Jadi orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah menghidupkan mati ke mereka. Ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin memberi mereka rezeki juga Allah, menghidupkan mereka juga Allah, menghidupkan mati ke mereka juga Allah. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah dari perbuatan Allah, tapi mereka tidak mengesakan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah, satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, berizki, itu mereka miliki. Tapi, perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengisahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka, oleh sebab itu, orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidupkan matikan mereka, menciptakan langit bumi, dan mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah atau memberi syafaat mereka di sisi Allah, kata Imam Syaukani. Kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini. Tapi mereka menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai perantara yang mendekat mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ya. Mana'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hujah mereka. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka berbuat syirik itu. Kami tidak menyembah mereka. Kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Mana bodohum? Ini hujah mereka orang miskin itu. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu. Kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka sembah itu mendekat mereka kepada Allah. Zulfa dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan pula tajallallahu di anda dan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tanding bagi Allah, kalian sudah tahu. Ya. In kunna la fi dhalim mubin idzun suwaykum bi rabbil alamin. Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan ya kalian dulu ya nanti di akhirat idzun suwaykum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka billahi dengan Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ya berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas sebutkan mana iman mereka yang Allah katakan wa ma ibn aktaruhum ini, itu iman mereka adalah meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang hidupkan dan mematikan, yang mengatur urusan mereka, meyakini itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wa hum musyrikun ini, dan mereka buat syirik mereka dalam ibadah tadi, berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, ya, minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Itu syirik mereka. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka juga berhujah bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah orang musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang membuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, labbaik la syarika lak. Ya, aku perkenan kepanggilmu ya Allah, la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa lak, kecuali sekutu bagimu itu tamliku huwa mamalak, engkau yang memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa.
Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki. Tidak memiliki apa? Justru mereka sendiri diciptakan Allah dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi dalam ibadah mereka, illa syarikan huwalak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini, diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin min al-amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingat Imam Asy-Syaukani supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa. Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Asy-Syaukani supaya tidak lagi dipelintir, dituduh wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Asy-Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan. Wa idza taqarra hadza, ini sudah dibukti dan dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man i'taqada, maka tidak diragukan lagi orang-orang meyakini, fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada orang-orang telah mati, atau hayyin, minal ahya, atau orang hidup, ya, dari makhluk hidup, annahu yadurhu au yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan atau secara sendiri, au ma Allah atau bergabung bersama Allah. Ya. Wa nadahu au tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa memohon berharap kepadanya. Wa istaghasa bihi atau beristighasa dengannya. Fi amri umur lati la yaqdiru 'alaiha illa makhluk, dalam perkara yang tidak dimampu atasnya oleh makhluk. Fa huwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Fa huwa lam yukhlis tauhida lillah, maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa? Dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Dalam urusan-urusan yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala afraduhu bil ibadah. Dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi doa bi talabi usulul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya. Huwa nau'un min anwa'il ibadah. Adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Sementara ada orang-orang berupaya menafikan, doa itu bukan ibadah. Lah, kalau doa bukan ibadah terus, maka sama dikatakan, berarti tidak ada ibadah di dunia. Tidak ada ibadah dalam Islam. Karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka sebetulnya ulama kita menyebutkan doa itu ada dua. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa dalam lafaz bacaan-bacaan banyak isinya doa, dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa, agar dosa kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan, itu bedanya antara doa ibadah dengan doa masalah. Kabilah menyebutkan di sini, ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum berinsyakan Allah dengan ibadahnya, karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain dia ikhlas kepada Allah, 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu sudah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyraqta la batana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku lahaibatu anhu makanu ya'malun, kesyirikan itu kalau mereka lakukan batal semua amalan mereka. Itu bahaya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah au ma'ahu hajaran au malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu atau malaikat atau syaitan dan sebagainya, kata beliau. Tidak ada perbedaannya. Ya, orang soleh kah, malaikat kah? Ya. Kama kana yaqulu dhalika ahlul jahiliyah. Sebenarnya dilakukan oleh orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat atau syaitan, sebenarnya dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya, atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati, sebenarnya dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini, wala farqa baina yakuna hadzal mad'u
min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan aw syaitanan kama kana yaf'alu dzalika ahlul jahiliyah wa baina ayyakuna insanan minal ahya aw al amwat kama yaf'aluhu al an katsir minal muslimin katsirun minal muslimin. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari selain Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah, ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang, atau rumah keramat, kuburan keramat, ya, atau gunung keramat dan sebagainya, ya. Banyak sekali masyarakat kita ini, ya, terperdaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan, khurafat dan sebagainya, atau malaikat sekalipun, atau syaitan, ya. Tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu, baik manusia yang mati atau hidup, kata beliau. Ini bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal yang di luar kemampuan yang tidak dimampu oleh makhluk, kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu alim ya'lamu hadz. Setiap orang berilmu tahu hal ini, wa iqirru bihi, akan mengakuinya. Fa innal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ba'hu yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah SWT, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya, ya, baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup, kama yakunu lil mayt, sementara bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi diantaranya meminta hal-hal di luar kemampuan, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta, yang mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya. Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukan. Jadi orang solehnya hidup, lalu datang kepada Rasulullah tersebut, lalu dia meminta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, memudahkan urusannya. Nah, ini tawassul dengan doa Rasulullah yang hidup ini sudah kita bahas sebelumnya, supaya tidak salah memahami pembahasan ini juga. Karena kadang-kadang orang mengambil baru mendengar kajian sepotong ini, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya tentang macam-macam tawassul, malah kok ke orang hidup juga kita meminta ada syirik. Kalau yang dimohon itu di luar kemampuan makhluk. Ya. Faman zaima anna sama farqan baina i'tiqad fi wasanin min awsan. Karena ada orang beralasan ini, syubhat mereka itu. Kenapa orang musyrikin itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Nah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, dan benda mati, kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi, membuat alasan, berkilat. Ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka seru itu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah. Kalau itu kan bukan orang soleh diserunya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu, patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, wah, dapat memberikan mudarat dan manfaat, ya kedurwala, ya, amrinlah kedurwala dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan, sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutuan Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutuan Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara'a 'ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudrah li ghairi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ghairillah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara
allati takhtasu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al-qudrah li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah,

0: perkara-perkara takarrub ya kepada selain Allah, padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecuali kepada Allah SWT. Maka oleh itu Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah, doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar ya. Sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala dan sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang. Dengan alasan wali, kubur, masyhad. Cuma yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu, dinamakan sebagai perbuatan syirik. Orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya, atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali, batu yang disebut wali, pisau yang disebut wali, sapi yang disebut wali, ataupun manusia sekalipun disebut wali, umpamanya. Ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum, itu yang maksud. Hukumnya sama. Ya. Baik kuburan wali, masyhad wali, kama yaf'aluhu katsir minan nas, atau katsir minan muslimin. Sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasal lil mayattakid fil wali. Hukumnya sama. Apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan, maka yahsul liman kana yattaqid fi sanam, itu apa yang dapat, ya, maka yahsul, ya, apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang, ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin pada berhala-berhala mereka, ya, maka sama. Idlaysa syirku huwa al-mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata. Ya. Ala ba'dil musamayat terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali, tidak. Kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala, dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa an yaf'al ghairi la syai'an yahtassu bi subhanallah. Kesyirikan itu adalah ya memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan wali atau apapun nama-nama yang lain, fala i'tibara bil ism faqat. Bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rifi hadha fa huwa jahilun. Orang yang tidak mengetahui hal ini, kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La istahiku an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Si panjang lagi, nukilan dari beliau ini. Berhubung waktu yang membatasi kita. Ya, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua yang bermanfaat, yaitu akidah Imam Syaukani mengenai tawasul ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa bertanya langsung kepada Ustaz di layanan nomor telepon 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa neraka itu fana. Dan apakah benar beliau juga membolehkan meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang mubah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairon dari putra yang berada di Bandung.
0: Sebatas apa yang kita ketahui dari karang-karang Syekhul Islam, kemudian para ulama-ulama,

0: yang membahas tentang masalah ini. Orang ini adalah keliru ketika memahami penjelasan-penjelasan Syaikh Islam Taimiyah. Karena dalam ratusan halaman kita kata beliau, beliau meyakini bahwa neraka itu tidak fana. Namun ketika beliau berdiskusi dengan orang menjelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang sebagian neraka, tapi surga itu nggak ada ulama yang mengingkari. Nah, beliau mengungkapkan beberapa dalil tentang hal itu. Lalu beliau tidak mengomentari dalil itu. Tapi dalam pendapat, dalam kitab-kitab lain, dalam halaman lain, beliau menjawab, menjelaskan hal itu tentang kekekalan surga dan neraka itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adanya fananya neraka itu bukan neraka orang kafir, tapi nerakanya orang beriman. Di mana sebagian orang beriman ada yang diazab dalam neraka sebelum mereka masuk surga. Bagi pelaku-pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itu penjelasan para ulama. Sudah banyak penjelasan-penjelasan ini, dan ini sudah pernah juga kita bahas waktu kita menjawab syubhat-syubhat, lontaran-lontaran, tuduhan-tuduhan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Sudah pernah kita bahas hal ini, bahwa tidak benar pendapat itu adalah pendapat Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana. Kedua, adapun demikian pula beristiadat dengan urusan-urusan mubah, beliau memang menjelaskan hal itu, tapi bukan berarti hal yang utama, kata beliau, seperti manusia dengan manusia lain boleh saja saling tolong-menolong dalam hal itu, jika itu beliau katakan tidak terjadi keraguan dalam melakukan hal itu. Tapi kata beliau menjelaskan juga, tidak ada satupun para nabi, para orang soleh yang menjadi jin sebagai teman untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup mereka. Ya. Dan biasanya orang-orang yang umum bergaul dengan jin adalah karena jin itu sifat utamanya adalah dusta dan pembohong. Kemudian wujudnya bisa berubah-ubah. Dan beliau juga membahas tentang hukum orang menikah dengan jin sebagainya. Di antaranya adalah karena wujud jin itu bila memperlihatkan kepada manusia, dia wujudnya akan berubah-ubah. Maka beliau kalau dalam hal yang mubah, sebagaimana dengan semua makhluk, boleh saja kata beliau, tetapi tentu dengan hal yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan, asumsi-asumsi yang membawa orang kepada kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau tidak mengatakan itu perbuatannya secara hukum, ya, beliau mengatakan, tapi tanpa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dukun dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian apa namanya ritual-ritual supaya jin mendekat kepada dia, supaya jin membantu dia, bukan itu yang dimaksud Syaikhul Islam Taimiyah. Yang dimaksud oleh Syaikhul Islam Taimiyah sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Nah, itu mempekerjakan jin. Ya. Nah, itu di antara dalil. Bukan seperti mana dipahami bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, dukun dan sebagainya bekerja sama dengan jin. Itu bukan hal yang mubah, tapi adalah perkara-perkara yang telah masuk ke dalam ranah keyakinan, kesyirikan dan sebagainya dengan melakukan ritual-ritual bagaimana supaya jin itu dapat memberinya berita-berita supaya jin mendekat kepadanya. Dia harus melakukan ritual-ritual kesyirikan sehingga dia dapat berdekatan dengan jin tersebut, memberikan informasi-informasi dan sebagainya. Ini dilarang, tak ada sistem itu membolehkan itu. Di antara yang maksud ini adalah yaitu perkara di mana Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya hamba Allah dari Pariaman, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaan, Ibu.
2: Mohon bertanya, Ustaz. Kan kita pergi umrah. Dari umrah itu kita sudah pergi ke dari Madinah ke Makkah. Sudah umrah satu kali. Kemudian kita bolehkah kita umrah sekali lagi? Misalnya dari umrah. Jadi maksudnya dalam sekali perjalanan itu kita umrah dua kali.
1: Baik.
2: atau 3 kali.
1: Beberapa kali
2: Nah,
1: umrah dalam satu
2: bolehkah
1: kali
2: itu?
1: perjalanan ya.
2: Nah, itu
1: Baik.
2: yang saya tanyakan.
1: Baik. Ditunggu ya. Nah. Cukup.
2: Assalamualaikum
1: Ya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Mas.
0: Ada khilaf dan para ulama dalam pendapat ini, yang rajih adalah boleh selama dia kembali ke mikot. Selama dia kembali ke mikot dari mikot yang asli, jika dari Indonesia dia kembali salah satu mikot yang ada. Apakah itu dari Madinah, dia dari Bir Ali, boleh saja. Yang jadi catatan yang dilarang oleh para ulama kita adalah berulang umroh berkali-kali kalau dia bukan dari mikot yang 5 itu. Ya, dari mikot yang bukan mikot ahli Makkah, seperti mikotnya ahli Makkah itu kan kalau umroh mereka dari Tan'im atau Jirana, bukan itu. Tapi kalau dia memang melewati mikot, seperti dia pergi ke Taif lalu lewat dengan mikotnya ahli Syam di sana, maka mereka boleh berihram dan berumroh lagi. Itu pendapat yang kuat, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan umroh itu hanya boleh 1 kali perjalanan, nanti balik lagi ke negara baru, Allahu a'lam. Tetapi yang pendapat yang lebih kuat menurut apa yang saya baca, itu boleh saja seseorang berumroh asalkan dia dari mikot, ya, tapi bukan dari mikot ahli Makkah. Maksudnya dia berulang-ulang umroh dari Tan'im atau dari Jirana, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau dia pertama dia dari Mekah, umroh dari Indonesia langsung ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, nanti dia akan balik lagi ke Mekah, ya, sebelum berangkat ke Jeddah punya. Dia umroh dari Madinah. Wallahu a'lam, perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan karena dia umrohnya betul-betul dari mikot yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallah. Demikian untuk ibu yang berada di Pariaman. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustadz. Ada pertanyaan, ya Ustadz, sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa dalam bertawasul dengan nama-nama Allah, dan seperti apa Ustadz contohnya? Mohon penjelasan.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penanya. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana tawasul dengan nama-nama Allah, dengan doa, bertawasul dengan amal soleh kita ataupun dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan nama-nama Allah, pernah kita sebutkan contohnya seperti mana dalam surat Al-Fatihah. Jadi mana Allah SWT mengajarkan kita bertawasul dengan nama-nama yang mulia, lalu kita meminta ihdinash shirotol mustaqim. Yaitu dengan memuji Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Baik dengan sifat rububiyahnya, dengan sifat asma' sifatnya, atau pengagungan dengan Allah SWT satu yang berhak diibadah. Maka dalam surah Al-Fatihah, di awal kita sudah mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengagungan terhadap nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Rabb segala alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan yang menguasai hari kemudian. Yang memiliki atau yang berkuasa di hari kemudian. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang berkuasa di hari pembalasan. Lalu setelah itu kita baru meminta kepada Allah. Dengan itu tawasul dengan nama-nama Allah. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawasul dengan amal soleh kita. Engkau saja, ini kan kita beribadah kepada Allah. Engkau saja yang aku sembah ya Allah. Dan engkau saja aku mohon pertolongan ya Allah. Ini dengan tawasul dengan amal soleh kita. Lalu setelah itu kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ini contoh jalan. Juga dalam Al-Quran banyak. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turun kepada Nabi ma'anzalta. Wa taba'na rasul, dan kami telah beriman mengikuti rasul. Nah, ini nama bertawasul dengan amal soleh kita, dengan iman kita. Nah itu. Ketika berdoa, ya Rahman, ya Karim, ya, ya Karim, ya Ghaffar, ya Kfirli, ya, ya Razak, antal ghani, nahnul fuqara, kita minta urzukni, ya Allah, engkau yang maha kaya, dan kami adalah sangat butuh kepadamu, ya Allah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha kuasa, ya Allah. Maka kita minta kebutuhan kita setelah itu. Jadi memuji-muji Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah, lalu kita memohon sesuai dengan sanjungan kita tadi, ketika kita memohon agar diberi rahmat, beri ampunan, ya Ghafar, ya Rahim, irhamni waghfirli, nah, wahai zat yang maha pengampun, ya Tawab, yang beri taubat, ya, terima taubat, yang maha penyayang, yang maha pengasih, ya karim, ya. Maka lalu kita itu kita meminta. Itu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul dengan amal soleh, dalam hadis juga ada contohnya sebagaimana terdapat dalam hadis kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua ketika dalam perjalanan mereka turun hujan, kemudian ketika batu ada yang menutup pintu gua itu, masing-masing mereka bertawassul amal solehnya. Ada bertawassul karena dia telah mengembangkan harta dari pekerja yang belum diserahkan gajinya oleh dia, lalu menjadi berkembang biak ternak yang luar biasa. Akhirnya datanglah si pekerja itu meminta, maka lalu dia bertawassul dengan amal solehnya yang dia telah membantu harta orang ini untuk dikembangkan, lalu orang membawa semua hartanya tanpa memberikan hadiah apapun buat dia. Itu lagi orang berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Ketika dia sebagai pembela kambing, kemudian kambingnya satu hari itu adalah menjauh, terlambat dia pulang dan orang tuanya telah tidur, dan dia menunggu orang tuanya bangun dengan sambil memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ibadah tawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan doa orang yang soleh, yaitu banyak contohnya ketika para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Ya, seperti Utsman bin Khumais dan seorang wanita, ya, seorang wanita yang ditimpa oleh penyakit ayan, dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan juga seorang buta yang minta Allah memberikan penglihatannya, Rasulullah mendoakan. Tapi tidak setelah Rasulullah wafat lalu mereka berdoa, ya Rasulullah tolong sentakan kepada Allah, bukan begitu. Tapi Rasulullah masih hidup dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan langsung. Jadi bertawassul dengan doa orang soleh. Ya, itu contoh dengan tiga bentuk tawassul yang semua ulama membolehkannya dan sepakat itu adalah tawassul yang tidak bertentangan dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah itu zikir Jibril dan apakah memang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.
0: Wallahu a'lam. Ana tidak pernah tahu tentang ini maksud dengan zikir Jibril. Barakallahu fikum.
1: Iya. Iya, nah baik. Demikian ya untuk yang bertanya dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan kali ini kami tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang telah disediakan sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih bagi antum yang telah bergabung dalam pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Kita selalu diberikan oleh Allah SWT keikhlasan dan kesabaran, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Tak pula terima kasih kepada teman-teman di studio Cilensi dan studio Insya. Semoga Allah selalu menjaga mereka dalam kebaikan. Dan juga pemirsa dan pendengar semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka. Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Syukran jazakum khairan atas waktu yang telah diluangkan di sela-sela kesibukan antum Ustaz. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum dan Allah berkahi apa yang telah disampaikan. Dan juga diberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz dan untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian, ikhwatal Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Pertemuan kita di kesempatan hari ini dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam, yaitu mengenai akidah Imam Syaukani, mengenai tawasul ini, yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Musri, Semjan Putra, hafizahullahu ta'ala. Simak kembali kelanjutannya di Jumat pekan yang akan datang. Demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un.
7: Tabligh akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema sebab bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibba al-mar'a لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
11: Ada musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa musibah agama?
12: Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal أنفس والثمرات وبشر الصابرين.
13: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: ucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
2: Melakukan kemaksiatan,
0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu
3: mutiara salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
5: Watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada.
3: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Serta

0: بئس الشراب
1: وساءت
0: مرتفقا.
2: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innalladzina amanu wa 'amilus solihati innaa la nudhii'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan,

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى:

Ibn Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: guido sacu.
1: La yusaddauna anha wa la yunzifun.
0: Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau.

0: Apa yang kita berikan, apa yang diinginkan tersebut kepada Tuhan. Mereka itu tidak akan mendapatkan akhirat nanti kecuali api neraka.
1: Qul innal awwalina wal akhirin.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahwa beliau bersabda, siapa saja yang amma ba'd. هذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، عنوانها باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح.

0: والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله جل وعلا: فليتنافس المتنافسون، هو الشاهد للترجمة، أي ليتسابق المتسابقون وليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله تبارك وتعالى وثوابه العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV di manapun Anda berada, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-63 yang berjudul At-Tanafus fi Umuril Akhirah wal Istikthar mimma yutabarraku bihi, yaitu bab tentang lomba-lomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan. Maka hendaklah kalian mengikuti Rasul. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Adapun tanafus, berlomba-lomba, ya, maksudnya di sini adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan urusan-urusan akhirat, tentunya dengan melaksanakan amalan saleh dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam menjalankan perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istikthar, memperbanyak ya mimma yutabarraku bihi, memperbanyak perkara-perkara yang bisa diambil keberkahannya, yaitu dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada keraguan lagi bahwasanya perhatian seorang hamba terhadap ilmu, menuntut ilmu, kemudian diikuti dengan amal, ilmu yang disertai dengan amalan saleh, maka ini merupakan sebab terbesar datangnya keberkahan dalam kehidupannya. Dan kehidupan seorang hamba, kehidupan yang penuh keberkahan jika kehidupan tersebut dipenuhi dengan ilmu dan disertai dengan amalan soleh. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka babnya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan dalam hal tersebut, yaitu dalam amalan soleh, dalam hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang-orang yang berlomba ya, yang berusaha saling berlomba di antara mereka, orang-orang yang ya berlomba-lomba, hendaknya mereka berlomba-lomba untuk bisa meraih perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan amalan-amalan soleh dan berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Buktikan cintamu dengan mengikuti Rasulullah.
3: ثم أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب شرب منه وعن يمينه غلام. وجاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما. وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قال: قوله تله بالتاء المثنى فوق، أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان، وكذلك فيه توقير الكبار.

0: سني يحبكم الله.
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حقه بحسب الأولوية، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه وموضع الشاهد من الحديث للترجمة.
2: Kemudian Al-Imam Al-Rahimahullah bawakan hadis yang pertama dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau minuman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari minuman tersebut, dari gelas atau cangkir. Dan di sisi kanan beliau ada seorang anak muda atau masih kecil. Wa cari al-asyikh, adapun sebelah kiri beliau ada orang-orang yang sudah tua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sang anak tersebut, Ata'adhanu li an u'tiyah ala, wahai muda atau wahai sang anak, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan sisa minumku ini kepada mereka, orang-orang tua? Maka faqala al-gulam, maka sang anak berkata, la wallahi ya Rasulullah, la usiru binafsi minka ahadan. Kata anak ini, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan ya memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Atallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasulullah sallam pun meletakkan ayat tersebut di tangan anak kecil tadi atau anak muda tadi. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya hadzal gulam huwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak ini atau anak muda ini dialah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya nampak bagaimana ya sunnah Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri, terutama dalam posisi-posisi yang di situ ada kemuliaan, seperti misalnya membagi makanan atau minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menghormati orang-orang tua. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW selesai minum, Rasulullah SAW ya tentunya sebelah kanan dulu harus diberikan, yaitu Ibnu Abbas anak kecil yang tatkala itu duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Dan Nabi SAW minta izin kepada Ibnu Abbas dengan berkata, Ata'adhanu li nu'tiha ula, wahai Ibnu Abbas, apakah kau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka orang-orang tua? Ini juga Nabi SAW menghormati mereka. Akan tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mengizinkan, ya, karena dia ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Dan dalam hadis ini juga nampak bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW, bagaimana baiknya muamalah Nabi SAW, bahkan terhadap anak kecil seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW berikan setiap yang punya hak, Rasulullah berikan haknya sesuai dengan mana yang lebih utama. Oleh karenanya Rasulullah SAW minta izin dulu kepada Ibnu Abbas karena dia yang lebih berhak untuk mendapatkan minuman karena dia duduk di posisi sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bagaimana semangat sahabat dalam mencari keberkahan, dalam mencari keutamaan, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak mengizinkan untuk diberikan sisa minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang sebelum dia. Dia lebih dahulu karena dia yang ingin langsung mendapatkan ya keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dulu untuk mendapatkannya.
3: Terakhir Allah meridhai.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وقوله رجل جراد من ذهب، المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة، وأنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال اقتداره وعظمته جل وعلا. فجعل أيوب نبي الله عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه يجمع من هذا في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أي مننت عليك بما يكفيك ويغنيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. وهذا فيه الاستكثار من الخير، ولا سيما من يجمع المال من حله ويصرفه أيضا في حله متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله واستعماله لهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى، وهو الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجوهه الصحيحة ويصرفه في الوجوه المشروعة مما يكون له بذلك عند الله الثواب العظيم.
2: Yaitu aku membentuk untuk kamu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis penutup dari bab ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tatkala Nabi Ayyub alaihi salam sedang mandi dalam keadaan tidak berpakaian, fa kharra alaihi rijlu jaradun min dhahab, tiba-tiba jatuh kepadanya yaitu potongan-potongan emas dalam bentuk belalang. Ya, maka fa'ala Ayyub yahthi fi thawbihi, maka Nabi Ayyub alaihi salam segera mengumpulkan potongan-potongan emas tersebut di bajunya. Kemudian tiba-tiba fa'adahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah memberikan kau kecukupan sehingga kau tidak perlu dengan apa yang kau kumpulkan itu? Maka Nabi Ayyub berkata, bala, tentu ya Allah engkau telah berikan kecukupan kepadaku. Wa izzatika walakin laghina bi an barakatika, tentu ya Allah demi keperkasaan engkau telah memberikan aku kecukupan, akan tapi aku sama sekali tidak pernah merasa cukup dari keberkahan yang kau berikan kepadaku. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rijlu jaradun yaitu potongan-potongan emas yang dalam bentuk belalang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayyub tatkala beliau sedang mandi. Yang ini merupakan salah satu daripada ayat dari mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu dan maha kuasa sehingga mampu menurunkan emas kepada Nabi Ayyub dalam bentuk belalang tersebut. Maka tatkala Nabi Ayyub alaihissalam melihat potongan-potongan tadi, maka beliau pun segera mengumpulkan emas-emas tadi di pakaian beliau. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan engkau sehingga kau tidak dengan apa yang kau lihat tadi, kenapa engkau mengumpul potongan-potongan emas tadi? Nah, akan tapi Nabi Ayyub alaihissalam menjawab, benar ya Allah, engkau telah mencukupkan aku demi keperkasaan engkau. Engkau telah mencukupkan aku, akan tapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahan engkau. Artinya emas yang Allah turunkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayyub alaihi salam tetap berusaha untuk mengumpulkan ya harta yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini nampaklah bagaimana semangat memberi motivasi kepada kita untuk perbanyak kebaikan, terutama tatkala seorang mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang halal, kemudian dia yang menyalurkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan halal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha untuk banyak harta jika dikumpulkan dari harta yang halal, dari jalan yang halal, dan digunakan pada jalan yang halal. Oleh karenanya Al-Imam rahimahullah setelah bab ini beliau menyebut tentang seorang yang kaya dan bersyukur, ya, karena berkaitan dengan hadis terakhir yang kita sebutkan ini, yaitu orang yang dia kaya raya mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang baik, kemudian dia gunakan kepada jalan-jalan yang baik pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah ta'ala. Babun fadlu al-ghani al-shakir, wahuwa man akhada al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wajhihi المأمور به وجوهه المأمور بها. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها رحمه الله تعالى لبيان عظيم فضل الغني الشاكر. الغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال. والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه صحيح، أي لم يدخل المال على نفسه عن غش أو عن ربا أو عن سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، وصرفه في وجوهه المأمور بها. صرف المال في وجوه المأمور بها، أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه، بل أعطى ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من هذا المال، من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به. فهذا غني شاكر، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، بل أفرد ذلك في التصنيف، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فقال: الأفضل منهم الأتقى لله. فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. وذلك أيها الإخوة المستمعون، أن الغني أدى العبودية المطلوبة وهي الشكر، والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر، ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها. قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
2: Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab yang baru, bab yang nomor 64, bab tentang fadl ghani syakir, tentang keutamaan seorang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-ghani syakir, orang yang kaya dan bersyukur? Wa man akhadha al-mal min wajhihi wa sarafa fi wujuhi al-ma'muri biha. Itu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar, dan dia pun menyalurkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah ini atau judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang betapa besar keutamaan seorang yang kaya dan bersyukur. Ya, seorang kaya yaitu orang yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak sehingga dia merasa cukup, tidak butuh dengan yang lainnya, dia sudah punya harta yang banyak. Dan orang yang bersyukur yaitu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar, tidak ada cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil harta dengan cara mencuri, dengan cara riba, atau dengan cara menipu, tidak. Ya, dia tetapi dengan cara yang halal. Kemudian dia menggunakan harta tersebut, dia salurkan harta tersebut pada jalan-jalan yang benar, ya. Jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada dia. Apakah dia keluarkan hartanya tersebut dengan membayar zakat atau dengan sedekah atau dengan memberi nafkah, memberi infak atau memberi nafkah atau membayar kafarah, ya. Harta dia gunakan, dia salurkan kepada cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah berselisih mana yang lebih afdal, yang lebih utama. Apakah seorang yang bersyukur atau orang yang miskin yang bersabar? Bahkan telah ditulis tulisan khusus, ya, buku-buku khusus tentang masalah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Aku bertanya kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini. Masa sandiwara Nabi? Mana yang lebih afdal? Apakah yang kaya yang bersyukur ataukah yang miskin yang bersabar? Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang paling afdal di antara mereka berdua yaitu atqallillah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wahai guruku, bagaimana kalau mereka berdua sama dalam ketakwaannya? Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hum fil ajri sawa. Kalau ketakwaan mereka sama, berarti pahala mereka berdua pun sama. Kenapa? Karena masing-masing antara kaya dan si miskin memiliki ibadah yang dikhususkan kepada masing-masing tersebut. Orang yang kaya, dia telah melaksanakan ibadah yang dituntut darinya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur merupakan ibadah yang agung. Dan orang yang miskin juga dituntut untuk melaksanakan suatu ibadah yang khusus bagi dia, yaitu bersabar, dan bersabar juga merupakan ibadah yang agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Ya, jika dia mendapatkan kesenangan, ya, maka dia bersyukur, fakana khairallah, maka dia pun itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu dharra, dan jika dia ditimpa dengan kesulitan sabar, maka dia bersabar, fakana khairallahu, maka ini pun yang terbaik baginya. Kita ini dihargai
0: oleh orang lain. Thumma awrada rahimahullah qaulallahi subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى. قوله جل وعلا فأما من أعطى، المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها، سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات أو المركب منهما مثل الحج والعمرة. وقوله واتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن المحرمات. وقوله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين. فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة له وماضية إلى الخير والبركة والتسديد، وذلك لأنه جاء بالأسباب التي ينال بها التيسير.
2: Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun seorang yang memberi dan bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan janji yang benar, janji kebaikan, فَسَنُيَكِرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan memudahkan dia kepada kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, adapun orang yang memberikan, atau maksudnya di sini adalah pemberian di sini adalah melakukan ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadat tersebut adalah ibadah badaniyah yang berkaitan dengan tubuh kita seperti salat, kemudian puasa, ataukah ibadah yang berkaitan dengan harta seperti bayar zakat, kemudian sedekah, nafkah, kemudian bayar kafar, atau ibadah yang menggabungkan kedua antara ibadah badan dan ibadah harta seperti haji dan umrah. Intinya yang dimaksud dengan ayat ini adalah adapun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah badan, apakah ibadah harta, ataukah ibadah badan dan harta. Wattaqa, kemudian dia bertakwa, yaitu dia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan suatu yang baik, yaitu disebutkan oleh Syekh bahwasanya membenarkan la ilaha illallah, membenarkan la ilaha illallah, dan akidah-akidah yang terkandung dalam la ilaha illallah dibenarkan oleh dia, akidah-akidah dalam agama yang terkandung dalam la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasayunas fasanuyassiruhu lilyusra, maka kami akan memudahkan urusannya. Kami akan ya menjadikan perkara-perkara dia mudah untuk dia kerjakan. Kenapa? Karena dia telah membenarkan la ilaha illallah dan telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
0: Thumma awrad rahimahullah qaul Allah azza wa jalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قوله وسيجنبها أي النار فلا يكون من أهلها. الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الدميمة. وقوله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضا الله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى أي بما يعطيه الله من أنواع الثواب والكرامات والمنن في دنياه وأخراه.
2: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya di surat Al-Lail juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa sayujannabuhal atqa, dan kami akan menjauhkan orang yang bertakwa tersebut dari neraka jahannam. Siapa dia? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, itu seorang yang memberikan hartanya ya, kemudian dia mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la, tidaklah dia memberikan kepada orang lain karena memiliki hutang budi kepada orang tersebut, enggak, akan tapi dia memberikan mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi ya tafsiran singkat dari ayat ini. Wa sayujannabuhal atqa, Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari neraka jahannam. Siapa yang bertakwa? Yaitu yang paling bertakwa kepada Rabb-nya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan hartanya. Ya, tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk seperti bukhul, pelit, ya, kikir, ya. Dia sucikan dirinya dengan mensucikan dirinya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitiqa wajhi rabbil a'la." Sungguhnya dia sama sekali tidak memberikan pemberian tersebut kepada seorang karena hutang budi, tidak. Ya, karena dia pernah memberikan nikmatan kepada dia, tidak, tapi dia memberikan hal tersebut semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala saufa yardha, maka orang ini akan ridha, yaitu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia yang Allah akan berikan kepada orang yang seperti ini, yang bertakwa dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang akan membuat dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: ثم أورد قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. قوله إن تبدوا الصدقات أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون ظاهرة وليست خفية. فالنعمة هي أي نعمة الشيء هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود طالما أن صاحبها قصد بذلك ويرضى الله. وقوله وإن تخفوها أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العلانية. وأيضا يدل قوله تؤتوها وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج لأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة. وفي ذلك ثواب عظيم. قال وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات وموجبات المغفرة. وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله بما تعملون خبير أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر طاعة أو معصية ما كان قليلا منها أو كان كثيرا. والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على سعيه.
2: Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hi." Jika kalian menampakkan sedekah yang kalian berikan, maka itulah yang terbaik. Itu baik. "Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairun lakum." Akan tetapi jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. "Wa yaghfiru 'ankum min sayyi'atikum." Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dari kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini ya dorongan untuk bersedekah, untuk menggunakan harta pada jalan-jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa dilakukan dengan terang-terangan ya, dengan dilihat oleh banyak orang yang jelas, dengan syarat seorang harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedekahnya nampak dilihat oleh orang lain, akan tapi dia benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma, maka itu baik ya. Sampai pada maksudnya harta tersebut sampai kepada orang miskin dengan syarat sang orang yang bersedekah tadi dia bersedekah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah tadi, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berusaha mencari orang-orang yang memiliki hajat, orang-orang yang butuh, orang-orang fakir yang butuh dicari ya, tidak diberikan sedekah kepada sembarang orang, tapi dicari mana yang miskin, yang butuh, kemudian diberikan dengan diam-diam, tidak dilihatkan, diperlihatkan oleh banyak orang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lakum, maka ini yang terbaik. Ini dalil bahwasanya memberikan sedekah secara diam-diam ya, langsung kepada fakir miskin, mencari siapa yang miskin, siapa yang butuh, itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan secara terang-terangan diketahui oleh banyak orang. Dan orang yang bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka mereka akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum." Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini dalil bahwasanya sedekah itu merupakan kafarah lisayyi'at. Sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa ya, akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh amal perbuatan kalian, seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, baik ketaatan maupun kemaksiatan, baik perbuatan tersebut banyak maupun sedikit, seluruhnya Allah Maha mengetahuinya. Dan jika Allah mengetahuinya, Allah akan berikan balasan kepada hamba-hambanya. Sedikit pun amalan yang dilakukan, sedikit sedekah pun yang dilakukan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذه الآية التي ختم بها رحمه الله هذه الآيات الكريمات فيها حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير. فقوله سبحانه لن تنالوا البر أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يتناول أنواع النفقات ولا سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال فيقدمه ويبذله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل ثوابه سبحانه وتعالى. وقوله وما تنفق من شيء هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة قد يظن الظن أنها لا تنفع بناء على قوله لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. فأتبع ذلك بقوله وما تنفق من شيء وما تنفق من شيء أي أن الله سيثيبكم عليه بحسنة نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربك سبحانه وتعالى فإن الله به عليم يطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب.
2: Kemudian Al-Imam rahimah Allah menutup ayat-ayat yang beliau bawa dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ dan kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ apa yang pun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian infakkan sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ada motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya untuk berinfak dan untuk mengeluarkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kalian tidak akan ya meraih kebaikan sampai kalian memiliki sifat yaitu apa? Menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, dan ini mencakup seluruh bentuk-bentuk nafkah atau sedekah. Sedekah yang dicintai oleh seorang hamba. Seorang hamba mungkin cinta kepada harta, namun dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia cinta kepada harta tersebut, dia infakkan di jalan Allah. Meskipun dia cinta kepada uangnya, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah sehingga dia infakkan uangnya tersebut. Ya, dan dia mengharapkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat yang firman Allah yang berikutnya ini dalam rangka untuk menghilangkan persangkaan yang salah. Mungkin seorang tatkala membaca firman Allah, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga timbul perasaan bahwasanya kalau kita menginfakkan sesuatu yang mungkin nilainya kurang, tidak akan bermanfaat, tidak benar. Allah mengatakan, "Ma tunfiqu min syai'in inna Allaha bihi 'alim." Apa saja yang kalian infakkan, banyak atau sedikit, Allah Maha mengetahuinya dan Allah akan membalasnya jika kalian infak karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: ثم قال رحمه الله في ختام هذه الآيات والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة وينبه ذلك رحمه الله أنه إنما ورد بعض الآيات وشيئا قليلا منها وإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه.
2: Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata wal ayatu fi fadl al-infaq fi ta'ati kathiratun ma'lumat dan ayat-ayat tentang keutamaan berinfak di jalan-jalan ketaatan sangatlah banyak dan telah diketahui. Artinya Al-Imam rahimahullah menyebutkan apa yang saya sebutkan dari ayat-ayat ini hanyalah sedikit. Masih banyak ayat-ayat yang maknanya seperti ini mendorong atau menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong hamba-hamba Allah untuk banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan.
4: Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia.
0: Aurada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق الليل ينفق آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام ذلي الحديثان حديث مسعود وحديث ابن عمر هم معنى واحد. الشاهد منهما للترجمة قوله رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وفي حديث ابن عمر قال رجل أتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. ومثل هذا صاحب المال يغضط على ماله. ولعلنا نذكر أيها الإخوة المستمعون حديث أبي كبشة الذي سبق أن مر معنا في بعض الأبواب التي مرت عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر قال عبد رزقه الله مالا وعلما فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو من يده فأجرهما سواء إلى آخر الحديث. قول عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء يفيد أن من لا مال عنده إذا غبط صاحب المال وكان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثل فلان لأنفق مثله فأجره مثل أجره على هذه الدنيا الصحيحة الصادقة التي قامت في قلبه. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده.
2: Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan dua hadis yang maknanya sama. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia gunakan harta tersebut, dia habiskan harta tersebut pada jalan-jalan kebenaran. Dan yang kedua seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kepadanya hikmah, lalu dia berhukum dengan hikmah tersebut dan dia mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Dan penjelasan hadis ini telah lalu. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama seorang yang Allah berikan dari Al-Qur'an. Dia pun mengamalkan Al-Qur'an tersebut di malam hari, di siang hari dia baca dan juga dia mengamalkannya. Dan yang kedua seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia infakkan harta tersebut di siang hari dan juga di malam hari. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Ibnu Umar, dua hadis yang memiliki makna yang sama, yang kedua-duanya ya, mendorong kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua hadis ini disebutkan yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hasad kepada dua orang. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia habiskan di jalan kebaikan. dalam riwayat Ibnu Umar, seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia infakkan harta tersebut di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang, ya. Oleh karenanya orang yang memiliki harta dengan sifat seperti ini patut untuk dihasadi, untuk kita hasad kepadanya. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis Abu Kabsyah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sungguhnya dunia itu milik 4 orang. Di awal hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Kemudian dia menginfak dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut dia menyambung silaturahminya. Kemudian dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak yang harus dia tunaikan dengan harta tersebut. Maka orang ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah berikan ilmu namun Allah tidak berikan harta. Bahwa sadiqun niyyah, tapi dia niatnya benar, niatnya tulus, dan berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Kalau saya punya harta, maka saya akan berinfak sebagaimana yang dikerjakan oleh hamba yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini, hamba ini, dengan niatnya yang tulus, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana hamba yang tadi diberi ilmu dan berinfak di harta oleh Allah, sehingga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini, hadis yang sangat mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa biniyatihi fa ajruhu masawa." Dengan niatnya yang tulus, dia pun mendapatkan pahala sama dengan orang yang memiliki harta tadi yang berinfak. Dan ini merupakan keutamaan karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mungkin dia tidak memiliki harta, akan tapi dia hasad, dia pingin seperti orang memiliki harta, berjalan yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia hasad kepada orang tersebut dan dia jujur niatnya, tulus niatnya, kalau seandainya punya harta seperti si fulan yang kaya raya, saya akan berinfak sebagaimana dia berinfak. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya yang tulus tersebut akan berikan pahala sebagaimana pahala orang yang kaya berinfak tersebut.
0: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه ترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجة العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم قال الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم وهل الحديث مطابق للترجمة وفيه فضل صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير وتسابقهم في الطاعات وتنافسهم في وجوه البر وفيه فضل الأغنياء الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله يقدمون أنفسهم فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة ومن باب التنافس والحرص على الخير أتى الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به الثواب والأجر، ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، وهذا ولا شك يدل على عظم هذا الثواب. الإنسان إذا صلى لا يقوم بما صلاه مباشرة، بل ينتظر ويتريث يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أبواب الرفعة و العلو عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنهى رحمه الله هذه الترجمة، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
2: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kaum fakir, orang-orang miskin dari kaum muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dan memperoleh kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan surga." Maka mereka, Rasulullah SAW berkata, "Wa madzak?" Apa yang telah terjadi? Apa yang mereka lakukan? Apa itu? Maka orang miskin dari kaum muhajirin mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, katanya mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah, mereka membebaskan ya, budak-budak, dan kami tidak bisa membebaskan, memerdekakan budak-budak. Maka Rasulullah SAW berkata, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang dengan perkara tersebut kalian akan bisa sampai kepada orang-orang yang telah mendahului kalian, dan bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian, ya, dan wala kunu ahadun afdalu minkum illa man tana'a mithla ma sana'tum, dan tidak seorang pun yang bisa lebih mulia daripada kalian kecuali jika dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan, yaitu perkara ini. Maka mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah, kalian bertasbih dan kalian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan kalian bertakbir setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Maka setelah lama berikutnya datang, setelah itu datang kembali lagi orang-orang fakir miskin dari muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang yang berharta telah mendengar apa yang kami lakukan. Maka mereka pun melakukan ya seperti apa yang telah kami lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal dalam riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan tentang judul bab yang sedang kita bahas, tentang keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Dan dalam hadis ini nampak bagaimana keutamaan para sahabat ya, yang mereka ya benar-benar berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di surga, sehingga mereka pun berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan. Sampai-sampai mereka pun pergi mendatangi orang-orang miskin, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ya mengeluhkan tentang ya keutamaan orang-orang kaya yang mereka bisa mereka sholat sebagaimana orang-orang miskin sholat, orang-orang kaya berpuasa sebagaimana orang-orang miskin puasa. Akan tapi orang-orang kaya mereka bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa bersedekah, adapun orang miskin tidak bisa bersedekah. Kemudian mereka juga bisa memerdekakan para budak, sementara orang-orang miskin tidak punya harta untuk memerdekakan para budak. Akhirnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin ini pun menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin diberi taujih, diberi pengarahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa meraih pahala yang agung, pahala yang besar sebagaimana diraih oleh sahabat-sahabat mereka yang kaya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan kepada mereka tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ya berzikir dengan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Ini menunjukkan akan agungnya zikir ini. Oleh karena jangan sampai seorang setelah sholat kemudian langsung pergi tanpa berzikir. Ya, karena pahala ini, inilah pahala yang bisa, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, pahala yang luar biasa. Yang tidak pun bisa mengungguli orang melakukan ibadah ini, kecuali jika melakukan ibadah ini pula. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka menggunakan harta mereka bersyukur kepada Allah di jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian maka selesailah bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang mengambil harta di jalan sesuai dengan kebaikan, dengan di jalan cara kebaikan, dan dia menyalurkan hartanya di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya saya kembali kepada Akh Ihsan Hafizahullah Ta'ala.
5: Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Allah Ustaz Firanda Abu Abdul Musin Firanda yang telah menerjemahkan kajian, dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, dan begitu cukup banyak di antara pendengar kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, manakah yang lebih utama dari dua keadaan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan rizki pas-pasan, akan tapi dia berniat untuk berinfak, akan tapi terkadang niat itu hanya sampai kepada niat hati dan tidak dapat diamalkan secara perbuatan karena banyaknya kebutuhan yang harus dia keluarkan. Dan yang kedua, seorang yang memiliki harta dan dia berinfak. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair.
6: Alladhi yunfiq ma'ahu fi sabilillah, لا شك أن الأفضل فيما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من بذل وصدقات نقدمها في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن كما دل حديث أبي كبشة هو حديث صحيح وسبق مر معنا أن من كان صادق اليمين، هذا منصوص عليه الحديث، صادقا اليمين، ولو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثل فعله، فإذا كان صادق اليمين فهو وإياه في الأجر سواء. أما أن الإنسان عنده مال وينوي وتصدق لا يتصدق، فمجرد الإرادة لا تكفي، مجرد الإرادة لا تكفي، لا بد من بذل. لكن إن لم يكن عنده مال وكان صادق النية أنه لو كان عنده مال لأنفق مثل ما أنفق، فهو وإياه في الأجر سواء.
2: Saya menjelaskan bahwa orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini lebih baiknya ya, dia telah membuat amalan yang untuk dia yang akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi hadis Abi Kabsh, hadis yang sahih yang tadi telah kita jelaskan, itu barang siapa yang shadiqun niyyah, yang niatnya benar, ya benar tulus untuk benar-benar berinfak. Dia mengatakan kalau seandainya punya harta saya akan berinfak, maka dengan niatnya yang tulus tersebut dia akan peroleh pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak. Akan tapi seorang yang punya harta kemudian mengatakan saya akan bersedekah, tapi dia tidak bersedekah, maka hanya sekadar ingin, ya hanya niat untuk bersedekah, tapi begitu ada harta dia tidak bersedekah, tentunya tidak sama. Ya, berbeda dengan orang yang memang dia tidak punya harta dan dia benar-benar tulus niatnya untuk bersedekah, maka orang seperti ini dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Taala.
5: Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada fadilat Syekh, wa hadza sul akhir narjumin fadilatika mal ikhtitam ya Syekh.
6: أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا شيخ.
2: Demikianlah para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk jalan yang lurus dan meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan-amalan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hambanya dan mengabulkan permohonan hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya

0: Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'un linnas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan menjadikan dan kemuliaannya dia di atas tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha, minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Di antara sifat seorang mukmin,
3: qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والى، وعالما أو متعلما. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
5: Dan orang-orang yang kafir,
6: dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat, begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
7: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: sekumpulan orang-orang kafir.
1: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tak usah bercerita.
2: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah mana tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, mereka musibah, petaka hanya satu Allah.
0: Sesungguhnya telah datang.

0: sih ya, baik dulu atau akhir.
1: Ya oke, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Attabi'uni, maka ikutilah.
2: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
5: Kajian Islam Ilmu di Roja TV dan Radio.
2: Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ

0: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: كما صليت على
0: قال الله تعالى في كتابه الكريم
1: إنك حميد مجيد
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
2: إن
0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
0: وخير الهدي
2: هدي الله
0: هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
2: إلا الله وحده لا
0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
2: صلى الله وسلم وبارك أمة
0: الإسلام
2: عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين
0: يا أخ الإسلام
2: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
0: yang seringkali menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Ia adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dan syahwat membuat manusia seringkali akal Islam melenceng daripada perintah Allah dan Rasulnya. Dan perintah Allah dan Rasulnya seringkali tidak sesuai dengan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Padahal akhlak Islam, siapapun yang berpikir dengan cerdas, dia akan dapatkan bahwasanya perintah Allah dan Rasulnya itu adalah kebaikan buat dirinya. Adapun bila ia terus-menerus mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya, hanya akan membinasakan dirinya. Oleh karena itulah Allah berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad? Kabarkan kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Dan Allah pun menyesatkan ia, dan Allah pun kemudian menutup pendengaran dan hatinya. Allah sesatkan ia di atas ilmu, artinya walaupun dia memiliki ilmu, tapi ketika ilmu dikalahkan oleh hawa nafsu akal Islam, seringkali ilmu tidak bermanfaat sama sekali. Dan Allah kemudian stempel mati pendengaran dan hatinya. Dan Allah jadikan di matanya itu isyawah penutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Subhanallah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Oleh karena itu Allah menganggap bahwa manusia yang paling sesat di dunia ini adalah para pengikut dan penyembah hawa nafsu.
2: Kenapa aku kumpulkan?
0: Allah berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala? Umat al-Islam. Oleh karena itulah setiap kita sebagai seorang hamba Allah wajib kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, bukan hawa nafsu, bukan hamba setan. Dan menjadi hamba Allah itu adalah kemuliaan, sedangkan menjadi hamba setan dan hawa nafsu itulah kehinaan di umat Islam. Saat kita melakukan suatu perbuatan, periksalah apakah ini sesuai dengan hawa nafsu kita ataukah sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Karena seringkali keinginan kita terkadang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Saat itulah ya akhal Islam, kita wajib untuk mendahulukan apa yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran dan telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dia mengatakan, iblis laknahullah. Dia disuruh untuk sujud kepada Adam. Tapi ia tidak mau.
2: Kami naik kapal.
0: Muncul sifat sombongnya.
2: Naik kapal.
0: Ia merasa lebih
2: kemudian
0: baik daripada Adam.
2: Bersama 30 orang dari
0: lalu ia tolak perintah Allah dengan akalnya.
2: Kita diombang.
0: Apa kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Seakan iblis berkata, seharusnya dia yang sujud kepada aku. Karena iblis, karena api lebih baik daripada tanah. Ia tolak perintah Rabbnya. Hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya ahli Islam. Sehingga akhirnya menyebabkan iblis pun binasa untuk selama-lamanya.
2: Rambutnya banyak.
0: Umat al-Islam, saudaraku seiman. Lihatlah Nabi Adam bagaimana dikeluarkan dari surga.
2: Depannya mana, belakangnya mana?
0: Akibat daripada mengikuti syahwatnya. Ia tertipulah iblis. Lalu kemudian mengikuti syahwatnya dan memakan pohon yang diharamkan. Namun Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Dan Allah pun menerima taubatnya.
2: Tapi bentuknya aneh.
0: Umat al-Islam, lihatlah anak Adam yang bernama Qabil yang membunuh saudaranya Habil karena mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sehingga kata Rasulullah SAW, setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, si Qabil pun mendapatkan dosanya. Lihatlah ya akhal Islam, kaumnya para nabi tidak mau mengikuti para nabi karena mengikuti hawa nafsunya. Yang didakwahkan oleh para nabi adalah agar mentauhidkan Allah, agar menghambakan diri hanya kepada Allah. Tapi ternyata kaumnya lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu, tidak mau tunduk kepada Allah, dan lebih senang mengikuti adat istiadat nenek moyang yang tidak sesuai dengan perintah Allah tersebut.
2: Paya
0: akhal Islam, demikian, kapan saja kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, pasti kebinasaanlah yang akan menimpa diri kita.
2: Sejak Allah ciptakan
0: tidak
2: Adam,
0: mungkin manusia
2: sampai hari
0: beres.
2: Nanti ada makhluk
0: hanya dengan pendapat-pendapat manusia tidak sekarang mungkin, ya akhal Islam. Beresnya kita, negeri kita, siapapun adalah dengan cara mengikuti wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah pencipta manusia, tentu Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Umat al-Islam, saudaraku seiman, Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri.
2: Kamu sudah lihat saya sekarang.
0: Lihat.
2: Jarang ada orang bisa sampai
0: betapa
2: sini.
0: Betapa agungnya
2: sekarang
0: ayat ini.
2: Sampai,
0: dan betapa detailnya Allah
2: kalian
0: menjelaskan.
2: Lalu,
0: bahwa orang yang berpaling dari Allah dan lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada maslahat dirinya.
2: Kemudian kita ketakutan dengan dabbah tadi.
0: Lihatlah orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Akibat dia lupa kepada Allah.
2: Yang itu memang
0: seseorang yang akan memperbaiki diri saat dia ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhal Islam.
2: Berkaitan dengan tempat.
0: Maka ya akhal Islam,
2: akhbiruni,
0: memang mengikuti hawa nafsu itu terasa nikmat. Mengikuti syahwat itu terasa nikmat. Tapi kenikmatannya sesaat saja.
2: Adalah
0: kemudian setelah itu digantikan dengan penyesalan, bahkan
2: ditanya,
0: datangnya berbaigai macam kesialan, dicabutnya barokah, dijauhkan ia dari Allah, dijauhkan ia dari berbagai macam kebaikan akibat kita mengikuti hawa nafsu sesaat. Lalu kemudian akibatnya Allah pun berikan kepada kita kesengsaraan untuk waktu dan jangka waktu yang sangat panjang.
2: Aku tanya airnya
0: umat
2: ada
0: Islam,
2: apa tidak? Apakah penduduknya
0: itu,
2: masih
0: ya,
2: menggunakan
0: akal
2: untuk
0: Islam,
2: bercocok tanam?
0: Setiap kita wajib
2: maka
0: berpikir,
2: iya,
0: gunakan akal pikiran
2: dan
0: kita.
2: Airnya juga masih dipakai untuk
0: mana yang terbaik, mengikuti Allah dan Rasulnya kah, atau mengikuti keinginan diri kita?

0: Kebun itu tidak ada
1: Yang
0: pohonnya.
1: terjadi ahwal Islam kehancuran dan kerusakan, saudaraku seiman.
0: Sudah tidak
1: Aku
0: bermanfaat
1: luqau
0: lagi.
1: lihada wa
0: Kemudian
1: astaghfirullah li wa
0: pertanyaan
1: lakum.
0: keempat kata Dajjal.
1: Alhamdulillah
0: Akhbiruni an nabiyyil
1: wassalatu wassalamu
0: mu'minin
1: ala
0: ma
1: rasulillah
0: fa'al.
1: ummatul
0: Beritahu
1: Islam.
0: aku tentang nabi orang-orang yang tidak bisa
1: Semua
0: baca dan tulis. Apa
1: penyimpangan
0: yang terjadi
1: akibat
0: pada dia?
1: daripada mengikuti syahwat
0: Fa'akhbarnahu
1: dan hawa
0: annahu
1: nafsu
0: kharaja min
1: dan
0: Makkah wa
1: berpaling
0: nazala
1: daripada
0: Yathrib.
1: perintah Allah
0: Dia sudah
1: Subhanahu wa
0: keluar
1: taala.
0: dari Mekah, pindah ke daerah
1: Munculnya
0: Madinah.
1: kesyirikan
0: Qala
1: akibat berpaling
0: aqatalahu
1: dari dakwah
0: qaumuhu.
1: pada Nabi dan
0: Apakah dia
1: Rasul.
0: sudah diperangi oleh kaumnya?
1: Munculnya berbagai
0: Qala
1: macam
0: na'am, dia
1: kemaksiatan
0: sudah diperangi. Qala
1: berupa
0: wa ma
1: LGBT
0: sana'a bihim. Apa yang dia
1: ataupun
0: perbuat melawan
1: perzinahan
0: mereka?
1: ataupun perjudian
0: Fa'akhbarnahu
1: ataupun
0: annahu qad
1: korupsi
0: dhahara 'ala man
1: akibat
0: yalihim
1: daripada
0: min al-'arab
1: mendahulukan
0: wa
1: mengikuti hawa
0: ata'uhu.
1: nafsu daripada
0: Maka kami
1: mengikuti
0: beritahukan
1: Allah
0: kepada dia,
1: Subhanahu wa
0: ini
1: taala.
0: Tamim ibn Aus masih kafir.
1: Maka perbaikan
0: Masih
1: ini harus
0: Nasrani dia.
1: dimulai dengan
0: Dia
1: cara
0: katakan kami
1: mengembalikan
0: kabarkan
1: manusia
0: kepada dia
1: kepada
0: bahwa dia sudah menang. Bahkan di
1: untuk
0: sekitar
1: apa ia
0: Mekah
1: diciptakan
0: pun
1: oleh
0: sudah
1: Allah di dunia
0: dikalahkan
1: ini?
0: dan mereka sekarang taat
1: Untuk
0: kepada
1: ibadah
0: Rasulullah
1: kepada
0: SAW.
1: Allah Subhanahu wa
0: Maka
1: taala.
0: Dajjal mengatakan,
1: Ketika
0: Qadkana
1: seorang
0: dalik,
1: hamba
0: sudah
1: mengakui
0: terjadi itu
1: dirinya
0: betul.
1: hamba Allah
0: Qala
1: dan
0: na'am, dia sudah.
1: betul-betul
0: Qala amma
1: menghambakan dirinya
0: inna
1: kepada
0: dalika
1: Allah,
0: khairul lahum
1: dia
0: an
1: akan
0: yutiru.
1: berusaha
0: Ketahuilah
1: akhul
0: bahwa
1: Islam
0: itu yang
1: meninggalkan
0: terbaik
1: semua
0: untuk mereka. Taat sama Nabi.
1: kemaksiatan itu.
0: Kemudian
1: Tapi
0: dia
1: ketika
0: mengatakan,
1: seseorang yang
0: Wa
1: akhul Islam
0: inni
1: lebih
0: mukhbirukum
1: mempertuhankan hawa
0: amin.
1: nafsunya,
0: Aku sekarang akan
1: Allah
0: beritahukan kepada
1: jadikan
0: kalian siapa
1: pendengarannya,
0: Inni
1: penglihatannya dan
0: anal
1: hatinya
0: masihud dajjal.
1: menjadi tidak
0: Wa
1: bisa
0: inni
1: melihat lagi
0: ushiku
1: kebenaran.
0: an
1: Na'udzubillah min
0: yuqtanali fil
1: dzalik.
0: khuruj.
1: Allahumma salli ala Muhammad
0: Akulah dajjal.
1: wa ala
0: Dan
1: ali
0: sebentar
1: Muhammad
0: lagi aku
1: kama
0: akan
1: sallaita
0: diizinkan
1: ala
0: untuk keluar.
1: Ibrahim wa
0: Fa
1: ala ali
0: akhruju fa
1: Ibrahim
0: asiru fa la
1: innaka
0: adau
1: hamidun
0: qaryatan
1: majid.
0: illa
1: Wabarak
0: habattuha
1: ala
0: fi
1: Muhammad wa
0: 40
1: ala
0: layla.
1: ali Muhammad
0: Aku akan
1: kama
0: keluar dan
1: barakta
0: aku
1: ala
0: akan
1: Ibrahim
0: keliling
1: wa ala
0: dunia.
1: ali Ibrahim
0: 40
1: innaka
0: tahun lamanya aku
1: hamidun
0: akan keliling.
1: majid.
0: Tidak ada tempat
1: Allahumma ighfir lil
0: kecuali aku
1: muslimina
0: akan
1: wal
0: lewat.
1: muslimat
0: Illa
1: wal
0: Makkah wal
1: mu'minina
0: Madinah
1: wal
0: fa inna
1: mu'minat
0: ma
1: الأحياء
0: muhaqqaqatan
1: منهم
0: علي. كجوري
1: والأموات
0: مكة dan Madinah
1: إنك
0: diharapkan
1: سميع
0: aku tidak
1: قريب
0: bisa masuk.
1: مجيب دعوات
0: كلما أردت أن
1: اللهم
0: أدخل
1: أصلح
0: واحدة
1: بلدنا يا
0: منهما
1: رب العالمين اللهم
0: يصدني
1: أصلح
0: ملك
1: شعبنا
0: بيده السيف
1: اللهم
0: سلسل
1: أصلح ولاة
0: يصدني عنا.
1: أمورنا
0: Setiap aku akan
1: اللهم
0: masuk
1: أصلح
0: ada malaikat
1: شبابنا
0: menghunus pedang
1: اللهم
0: mengusirku
1: وفقنا
0: dari situ.
1: يا رب
0: وعلى كل
1: العالمين لما
0: نقب من
1: تحب
0: أقطارها
1: وترضى
0: ملائكة
1: اللهم اهد
0: يحرسونها
1: قلوبنا
0: Setiap celah ada
1: ويسر الهدى
0: malaikat
1: لنا
0: jaga. Ibu
1: اللهم
0: suci
1: آتنا في الدنيا
0: Lalu Nabi
1: حسنة
0: SAW di atas
1: وفي
0: mimbar
1: الآخرة
0: Lalu ambil
1: حسنة
0: tongkatnya
1: وقنا عذاب
0: Dipukul-pukul
1: النار
0: di mimbar Lalu
1: وصلى الله
0: mengatakan
1: على
0: إنها
1: نبينا
0: طيبة
1: محمد
0: إنها
1: وعلى
0: طيبة
1: آله
0: إنها
1: وصحبه
0: طيبة
1: وسلم
0: إنها طيبة
1: تسليما
0: طيبة
1: كثيرا
0: adalah nama dari nama-nama
1: Dimanapun
0: kota
1: dan
0: Madinah.
1: kapanpun waktunya,
0: Lalu Nabi Sallallahu
1: jadikan
0: Alaihi
1: hari-hari
0: Wasallam
1: Anda
0: bercerita,
1: penuh
0: aku sudah pernah
1: manfaat. Simak
0: ceritakan
1: siaran
0: kepada kalian
1: streaming
0: Dajjal
1: Radio
0: itu.
1: Roja
0: Dan
1: Bandung
0: sekarang
1: melalui
0: kisah
1: situs
0: Tamim ibni Aus mirip.
1: www.rojabandung.com.
0: Dan Tamim ibni Aus melihat dengan mata telanjang siapa Dajjal.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja di muka
0: bumi
2: sebagai
0: bukan
2: perhiasan
0: saja sebagian orang
2: untuk menguji siapa yang paling
0: atau
2: baik
0: otak pikiran yang mengatakan
2: kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya
0: atau
2: bukan
0: atau sifat
2: tapi yang paling baik
0: murka,
2: yang ada di muka bumi semua akan akan jadi debu yang berterbang
3: kemudian kita masih tergoda
0: hanya saja Allah
2: untuk mengumpulkan kekayaan
0: tidak ada yang tahu Dajjal di mana kecuali
2: untuk meraih
0: Allah
2: jabatan dan kedudukan lupa
0: dengan kami bin Auf terhampar masuk ke sebuah pulau itu berusaha diingat-ingat kemudian ketika
2: ada pun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya
0: dia mengatakan ala innahu fi ba'd syam la bal bil yaman la ilal masyriq ma hu Dia mengatakan kayaknya di daerah Syam atau di pantai dekat Yaman aku kan di daerah timur kayaknya betul-betul di dekat daerah timur
3: andai kata aku tidak mendapatkan itu
0: bagaimana
2: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya ma'agna anni ma'liya
0: Muslim mengatakan salatun ila rajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha ada tiga tanda kalau seandainya terjadi maka orang yang tadinya belum beriman atau imannya tidak baik tidak manfaat lagi ditingkatkan apalagi iman
2: fagullu thumma al-jahim sallu
0: ketika yang kedua ad-dajjal yang ketiga adalah khurujud dabbah
2: tangkap
0: yang Allah akan
2: munculkan
0: di akhir zaman dia bisa berbicara kalau itu sudah muncul maka tidak ada lagi orang yang bisa memperbaiki keimanan atau tadinya tidak
1: Radio
0: beriman
1: Roja.
0: Baru oh
1: Insya Allah
0: ternyata betul-betul akan terjadi
1: Mata
0: hari kiamat
1: Baja,
0: tidak ada
1: dunia
0: manfaatnya
1: rawuh akhiratna
0: dalam
4: 104,7 FM Roja Bandung menjaga jahat.

0: يا سنة.
1: خروج الآيات بعضها على إثر بعض.
2: قال الرسول
1: آيات
2: صلى الله عليه وسلم
1: قد sudah muncul salah satunya maka yang lain akan bermunculan. Yatatabana kama yatatabau al-kharazu fi an-nidham.
2: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: dari ikatannya keluar.
2: لا يحل لمسلم أن يهجر
1: أخاه فوق ثلاث ليال.
2: tidak ada percobaan, pengalaman, perbedaan
1: orang beriman dan tidak
2: beriman.
1: dan dalam banyak hadis disebutkan
2: di antara
1: tanda dajjal dan ternyata dajjal ini sudah diingatkan setiap nabi.
0: dari Abu Ayyub
1: dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
0: "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa anzara ummatahu minhu."
1: Tidak Allah utus seorang nabi kecuali dia akan ingatkan
0: tetapi saling memalingkan muka.
1: Kita bayangkan dajjal
0: kapan berarti diciptakan. Dari keduanya adalah
1: sejak para nabi diciptakan Allah, dajjal sudah siap.
0: Muttafaqun.
1: Untuk menjadi fitnah. Untuk menjadi ujian orang beriman atau tidak di hari kiamat.
3: Man amin amir
1: ketika ada sebagian orang
3: yasbir. Dia siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Maka Nabi SAW menyatakan tentang Dajjal bahwa orang yang mendengar dia datang tidak boleh datang.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak.
1: Orang yang dengar Dajjal sudah datang.
3: Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Sabar kesaliman beriman wa rahimakumullah jami'an.
4: قال موسى لقومه استعينوا بالله
1: واصبروا ternyata ketemu dengan
4: dajjal dan الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
3: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan
1: Rasul-Nya
3: karena itu adalah kebaikan untuk kita dan kita
1: adrakna ahadun
3: memerintahkan kita untuk sabar
1: apabila salah satu dari kalian
3: pemimpin zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat.
1: Dia sekarang membawa sungai dan
3: mudarat yang lebih
1: air yang jernih dan api.
3: Kata Nabi barangkali di antara orang ada yang berkata sampai kapan kita akan sabar.
1: Ini api. Yang dilihatnya api itu sebenarnya adalah air yang dingin. Wal yughammid wal yutaqqir ra'sah fayashrab minhu fa innahu ma'un barid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangi api yang dilihat yang berkobar-kobar itu dan dia pejamkan matanya. Kemudian
3: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya minum ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya.
1: Para ulama apakah sebelumnya para nabi mengingatkan umat
3: sabarlah sampai kalian berjumpa dengan kudilaga haus
1: dan kesabaran kita sampai kita mati
3: mengingatkan umatnya. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah
1: terutama di tengah keluarga.
0: 104.3
1: Safarini rahimahullah
0: Bandung,
1: dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar
0: Al-Bahiyah
1: beliau mengatakan mimma yambaghi li kulli 'alimin an yabutta hadits ad-dajjal baina an-nisa wal awladi wal rijal. Sepantasnya seorang alim menyebarkan mengajarkan hadis-hadis tentang dajjal di tengah keluarganya, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang kebanyakan mereka perempuan akan menjadi dajjal. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia ikat bibinya, dia ikat anak perempuannya, istrinya, ibunya, karena khawatir akan ikut kebanyakan dengan dajjal perempuan.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Khususnya di zaman-zaman kita ini,
5: banyak sekali
1: orang tidak tahu
5: agama.
1: Bahkan cabang-cabang dan simbol iman sunnah Nabi SAW sudah tidak ada.
5: Tilka ayatul kitab.

Maka dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ukhbirukum aw la aqula ilaikum qawlan lam yaqulhu nabiyyun li ummati." Aku akan ajari kalian sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi kepada umatnya. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'a'war. Kalian betul-betul akan melihat Dajjal, dia matanya salah satunya cacat dan Rob kalian tidak cacat. Ketika Dajjal mengaku dia Allah, kalian tahu ini bukan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak cacat matanya. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki dua mata. Apakah mata seperti makhluk? Tidak. Dan itu bukan pembahasan ahlu sunnah sama sekali. Akan tapi ahlu sunnah tahu Allah memiliki dua mata. Dalilnya terlalu banyak. Tetapi Nabi SAW menyatakan, kalian tahu bahwa Dajjal a'war, dia matanya cacat. Nah, para ulama mengatakan yang penting adalah seorang tahu tauhid, insyaAllah ini sebab keselamatan. Yang kedua, selalu minta perlindungan kepada Allah. Maka di antara doa yang sering kita baca setelah tasyahud sebelum salam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Yang ketiga, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, faman adrakahu minkum, kalau sudah berhadap-hadapan, maka cara yang ketiga adalah seorang membaca Al-Quran, falyaqra alaihi fawatih surat Al-Kahf, baca di awal dan permulaan surat Al-Kahfi, aman insyaAllah. Dan yang paling penting, seperti yang disampaikan Dajjal sendiri dan diikrar oleh Nabi SAW, taat sunnah adalah cara satu-satunya orang bisa menyelamatkan diri dari Dajjal. Ketika dia mengatakan, "Ama inna dzalika khairul lahum an yuti'u," selamat mereka dari aku ketika mereka taat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid Majid. Sallim tasliman katiran. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin wa dammir al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ihmi hawzat al-Islam ya rabb al-alamin. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulat umurina. Allahumma ayyid bil haqq imamana. Allahumma wafiq al-hudak wa jal amalahu fi ridak ya rabb al-alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: والخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
1: وقل إني
0: أنا النبي المبين
2: كما أنزلنا
0: على المقتدين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
3: لكم الإسلام دينا
4: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
5: بفضل الله من الشيطان الرجيم
6: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
7: dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.
6: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu
4: sebagaimana dalam firman
6: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
7: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
6: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
7: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم
11: dari Abu Hurairah semoga Allah beridai kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka hadis riwayat Muslim.
12: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
13: Tapi hanya teori.
14: Kita tahu dua rakaat.
12: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Yang sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Jadi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Oja, menyebar cahaya sunnah. Mutiara salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan pengakuan dan syukur dengan badan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan.
1: Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun.
0: Roja TV, semangat.

كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه

0: Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
2: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Firmadi menegaskan tindakan oknum NZ sama sekali tidak

0: Kepemimpinan dan inspektorat.
1: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Firman Al-Farizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Firman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
2: Direktur Institusi Daerah
1: Firman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
3: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
4: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900. Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Sebanyak 317 objek berupa
5: 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon, M. Lutfi Iqbal, mengatakan proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
6: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
5: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
7: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
8: Kasus yang berisi 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, satu kasus Texas, dua kasus Florida, dan tujuh kasus Honduras kebakaran.
7: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
0: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radio.plssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang www.radio.plssanijabar.net.
10: Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung, tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang.

0: sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
1: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
2: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang sini, jadi sekolah di rumah aja, parah banget, jadi kehambat belajarnya.
1: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari, mengatakan saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
3: Saya juga pernah obrol dengan pihak kuasa ahli waris, jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung, karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
1: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الوصية
1: ترحمون 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola'at. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini
0: sebuah catatan yang sangat penting. Wa
3: na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan

0: hadis ya, yang masyhur seperti kutub sittah di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, demikian pula Muwatta Malik, demikian pula ya kitab-kitab daripada kitab para ulama yang mengumpulkan di situ tentang hadis-hadis ya, baik yang hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif.
1: Orang yang mengajarkan kebaikan.
0: Telah kita sebutkan kemarin, ya, ada sebuah Nabi pertanyaan yang disebutkan dalam buku ini, yaitu hal kullu ma fi hadhil kutub idh-dhikham kas-sunanil arba'ah wa tasanif al-Baihaqi wa tasanif ad-Dharqutni wal Hakim wa Ibn Abi Shaybah wa ghairiha min al-kutub al-mushtahirah min al-ahadith al-majmu'ah sahihun li dhati aw li ghairihi aw hasanun li dhati aw li ghairi amla.
1: Kita bisa sebut apakah ini adalah sebuah
0: ya, hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab besar ini seperti Sunan yang 4, itu Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah.
1: Kita akan membahas
0: demikian pula ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Baihaqi, demikian pula yang ditulis oleh Dharqutni, Al-Hakim, Ibnu Abi Shaybah, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang masyhur ya, yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Apakah semua hadis itu sahih? Baik sahih lidzati atau liwari, atau hasan, atau bagaimana? Kata beliau, al-jawab, dijawab oleh penulis kitab al-ajwibatul fadilah, laisa kullu ma fi hadhil kutub wa amthaliha sahihan au hasanan, bal hiya mujtamilatun ala al-akhbari sahihati wal hasanati wal dha'ifati wal mawdu'ah. Tidak semua hadis yang ada dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi ya semuanya sahih atau hasan. Namun di sana, kata beliau, ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada juga yang dhaif, bahkan ada juga yang palsu. Amma kutubus sunan, adapun kitab sunan, itu sunan yang 4 ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. فذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما أن فيها غير الحسن من الصحيح والضعيف. Maka Ibn Salah, demikian pula Al-Imam Al-Iraqi, yang menyebutkan bahwasanya di dalam kitab sunan itu ada yang apa namanya yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif.
1: Terkait dengan
0: وذكر النووي أن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah yang menyebutkan ya bahwa di dalam kitab sunan itu Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif, dan demikian pula ada yang munkar.
1: Menyelamatkan mereka dari api neraka.
0: Wa min huna i'taradu ala tasmiyati sahih sahib al-masabih ahadith as-sunan bil hisan. Dari sini para ulama yang memprotes atau tidak setuju
1: yang berhubungan
0: ya, dengan penulis kitab Al-Masabih, itu Al-Imam Al-Baghawi, di mana Imam Al-Baghawi dalam kitab Masabihus Sunan, Masabihus Sunnah,
1: yang sifatnya vertikal,
0: ya, menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam yang 4 itu diberikan istilah dengan istilah hasan.
1: Semuanya harus kita tunaikan,
0: maksudnya
1: dan itu
0: ya, kalau beliau mengatakan hadis ini hasan, nah, artinya bahwa hadis tersebut ini ada di dalam sunan yang 4. Ya, padahal di dalam sunan yang 4 itu ya tidak semua hadisnya hasan, bahkan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan juga ada yang munkar sebagaimana telah disebutkan tadi ya dari para ulama.
1: Beliau mengatakan,
0: ya, maka dari itu
1: hak-hak
0: para ulama mengatakan bi annahu istilahun la yu'raf 'inda ahli al-fiqh. Ini adalah istilah yang tidak dikenal oleh para ulama hadis. Jadi ini baik hati-hati dengan, ya, siapa saja yang membaca buku Masabih Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, jangan terpengaruh dengan kata-kata beliau hasan. Ya. Dan jangan pula kemudian mengambil kesimpulan bahwa hadis ini dihasankan oleh beliau, tapi itu istilah khusus ya dari Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Misbahus Sunnah, Masabihus Sunnah, bahwa maksud beliau, bahwa maksud hasan artinya yang ada di dalam kitab ya Sunan yang empat. Tentu sudah kita sebutkan tadi bahwa kitab Sunan yang empat ya mencakup padanya hadis sahih, hadis

0: حسن، بل ada juga yang dhaif dan munkar. وذكر العراقي أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن. الإمام العراقي ya, telah menyebutkan bahwa orang yang memutlakkan atau ya, mengatakan bahwa kutubus sunan, sunan 4 yaitu sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai kitabus sahih, ya, kitab yang sahih, maka ini dia telah melakukan sebuah sikap yang terlalu longgar, tasahul. Ya, kenapa demikian? Sudah kita sebutkan bahwa tidak semua hadisnya sahih. Ya. Ka'ab Thahir As-Silafi, siapa di antara ulama yang menyebutkan bahwasannya kitab sunan ini adalah kitab sahih? Ini di antaranya Abu Thahir As-Silafi, di mana ia mengatakan tentang kutubul khamsah, ittafaqu ala sihatiha ulama'ul masyriq wal maghrib. Katanya para ulama di timur dan barat bersepakat akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam kutub yang lima itu.
1: Ya. Semua aspek kehidupan
0: maka ini
1: kita.
0: Sebuah apa namanya perkataan yang tidak sahih, tidak benar. Ini, kenapa dalam Sunan Abu Daud banyak ya hadis-hadis lemah, dalam Sunan Tirmidzi demikian pula, dalam Sunan Nasa'i demikian pula, apalagi Ibnu Majah. Ya. Wakal Hakim haitsu atlaqu ala Jami' at-Tirmidzi al-Jami' as-Sahih. Demikian pula Al-Hakim. Ya, ketika menamai Sunan Tirmidzi katanya al-Jami' as-Sahih. Seakan-akan Imam Al-Hakim mengatakan bahwa Sunan Tirmidzi itu hadisnya semua sahih, padahal tidak demikian.
1: Di sini
0: وكذلك الخطيب demikian pula al-Khatib al-Baghdadi. Wadzakara adh-Dhahabi fi a'lam siyar an-Nubala
1: menyendiri.
0: Sementara Imam adh-Dhahabi menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala أن أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت ما أخرجه شيخان وذلك نحو شطر الكتاب ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبل العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصعدا ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبا ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته فهذا لا يسكت عنه بل يهمه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. حتى الإمام الذهبي مومنتاري tentang Sunan Abu Daud secara khusus, kata beliau bahwa hadis-hadis yang ada dalam Sunan Abu Daud itu bertingkat-tingkat
1: di tempat yang sepi.
0: Ya. Ada hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini sekitar setengah buku. Artinya setengah buku Sunan Abu Daud itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
1: Mengajarkan kita untuk menjaga takwa kita kepada Allah.
0: Tingkatan yang kedua yaitu yang dikeluarkan oleh salah satunya saja, itu Bukhari doang, Bukhari saja atau Muslim saja.
1: Di masjid.
0: Ya.
1: Di tempat keramaian.
0: Dan sanadnya juga jayid dan selamat dari ilat dan syadz, ya, penyakit hadis dan syudzudz. Syudzudz itu sudah kita jelaskan ya, yaitu hadis yang menyelisih perawi-perawi lain yang lebih thiqah.
1: Kita malu kepada manusia.
0: Kemudian yali tingkatan maka yang ketiga, maka isnadu salihan, yaitu yang sanadnya salih dan diterima oleh para ulama karena ia mempunyai dua jalan di situ, walaupun kedua-duanya lemah namun saling menguatkan. Sehingga ini termasuk dalam kategori hasan liwairihi.
1: Sehingga kalau kita bisa lulus dalam ujian itu, maka
0: fumayalihi, dan tingkatan keempat yang ada dalam Sunan Abu Daud, kata Imam Adz-Dzahabi, ma dha'ufa isnaduhu li naqsi hifdzi rawihi, yaitu yang sanadnya dhaif tapi ya kedhaifannya itu karena akibat hafalannya yang lemah. Dan perlu diketahui ya bahwa hadis yang dhaif karena perawinya yang hafalannya lemah itu dhaifnya ringan, tidak berat.
1: kecuali hanya Allah Subhanahu wa
0: taala. Pemislu hadza, yang seperti ini kata Imam Adz-Dzahabi, seringkali Abu Daud diam. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa tidak semua hadis yang didiamkan oleh Abu Daud itu dianggap sebagai hadis yang hasan, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian ulama.
1: Kalau kita melakukannya, ya,
0: diamnya Abu Daud banyak sekali faktor, ya, bisa jadi Abu Daud mendiamkan karena sudah masyhur akan kedhaifannya. Bisa jadi karena diamnya Abu Daud bahwa hadis ini lemahnya ringan, barangkali ya nanti akan ditemukan jalan lain yang tidak ditemukan Abu Daud yang ternyata ringan, apa namanya, sama-sama ringan lemahnya, sehingga menaikkan derajatnya kepada hasan.
1: Nah,
0: itulah diantara alasan kenapa Abu Daud mendiamkannya.
1: Maka bisa kita coba.
0: Thumma yalihi ma kana bayyina dha'fi. Kemudian tingkatan yang kelima, ini yang paling rendah. Ya.
1: Kemudian kita
0: yaitu yang jelas lemahnya. Perawi-perawinya jelas kelemahannya. Dan yang seperti ini biasanya Abu Daud tidak diam. Ya, bahkan seringkali Abu Daud menganggap hadis ini misalnya lemah, dhaif. Atau terkadang diam, kenapa? Karena sudah masyhur, semua orang tahu di zamannya bahwa hadis ini memang sangat lemah. Ya. Namun kemudian di zaman sekarang, diamnya Abu Daud tidak terkadang difahami, wah Abu Daud diam, berarti beliau menyetujui, tidak demikian tentunya.
1: Jadi kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah.
0: Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ini komentar atau perkataan Imam Adz-Dzahabi tentang Sunan Abi Daud. Adapun Sunan At-Tirmidzi, maka dikomentari oleh Abu Nasr Abdul Rahim bin Abdul Khaliq. Beliau berkata, Al-Jami' yakni Jami' At-Tirmidzi ala arba'ati aqsam. Ada empat bagian.
1: Sesungguhnya seorang dokter itu,
0: ya, sebagaimana halnya Sunan Abi Daud tadi dibagi oleh Al-Imam Al-Dzahabi menjadi lima tingkatan. Maka di sini ya Al-Imam Abu Nasr Abdul Rahim bin Abdul Khaliq membagi Sunan Tirmidzi menjadi empat tingkatan.
1: Yang bisa memperbaiki
0: ismun maqtu'un bi sihhatihi.
1: Yang boleh membuat kias.
0: Ya, tingkatan yang pertama, bagian yang pertama kita, yaitu yang sudah dipastikan akan kesahihannya.
1: Pasien yang sakit,
0: dari Sunan Tirmidzi
1: sedang ditangani oleh
0: ismun ala syarti Abi Dawud wan Nasa'i.
1: Kemudian pasien ini
0: ya, makan bagian yang kedua yaitu dia, hadis-hadis yang sesuai maka dengan syarat Abu Dawud dan Nasa'i.
1: Memberikan ilmunya.
0: Ya, di mana syarat Abu Daud dan Nasa'i, ya, telah disebutkan bahwa terkadang Imam Abu Daud, apa namanya, Abu Daud dan Nasa'i itu mereka tidak mengeluarkan perawi yang disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Ya. Wa qismun abana an illatihi. Bagian yang ketiga adalah hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi penyakit yang ada dalam hadis tersebut.
1: Sesuatu yang pasti terjadi.
0: Ya. Jadi wa qismun rabi abana anhu fa qala ma akhrajtu fi kitabi hadza illa hadisan amila bi ba'dul fuqaha. Adapun bagian yang keempat yaitu hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi begini. Aku tidaklah mengeluarkan dalam kitabku ini kecuali hadis dosa yang sudah diamalkan oleh sebagian para fuqaha.
1: Untuk hati kita.
0: Iya. Kecuali beberapa hadis. Itu hadis man syarib fa in syariba fir rabi afaqtulu. Ya, siapa dan yang minum arak
1: berdosa,
0: ya, sampai 4 kali maka bunuhlah ia, maka itu tidak diamalkan oleh para fuqaha. Bahkan sebagian para fuqaha mengatakan bahwa hadis itu mansukh.
1: Hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk,
0: nah, ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa
1: iyyakum.
0: Jadi Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis-hadis dalam sunannya itu ya adalah hadis-hadis yang memang diamalkan oleh para ulama dan telah dibagi tadi kepada beberapa bagian bahwa ada hadis yang memang sudah dipastikan kesahihannya, ada juga yang sesuai dengan syarat Abu Daud dan Nasa'i, ada juga yang beliau jelaskan akan ilatnya, ada juga yang ya beliau sebutkan demikian.
1: Meskipun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk baik terus, bertakwa terus, maka
0: adapun Ibnu Majah, kata beliau, qad kana Ibnu Majah hafizan saduqan wasi'al ilm wa innama ghadda min rukbati sunanihi ma fil kitab min al manakir wa qalil min al mawdu'at. Adapun Ibnu Majah, maka beliau seorang hafiz, alim, saduq, dia sangat luas ilmunya, namun
1: dosa-dosa.
0: Sunan Ibnu Majah ini paling rendah di antara kutub kitab-kitab yang lain dari kitab Sunan dibandingkan dengan Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Ya, maka Ibnu Majah ini yang paling rendah. Kenapa? Karena banyak di dalam Sunan Ibnu Majah ini hadis-hadis yang mungkar dan sedikit dari hadis-hadis yang palsu.
1: Harus membuat rencana yang ideal dan plan A berupa.
0: Berkata Ibnu Salah di dalam mukaddimahnya ketika mengomentari kitab-kitab ini. Kata beliau, kitab Abu Isa At-Tirmidzi aslan fi ma'rifatil hadithil hasan. Kitab Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu Sunan Tirmidzi, adalah merupakan pokok dalam mengetahui hadis hasan. Artinya bahwa Sunan Tirmidzi ini adalah merupakan madhan ahadith al-hisan, yaitu tempatnya hadis-hadis yang hasan, karena banyak sekali hadis-hadis yang hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi ini. Bahkan memang beliaulah Imam At-Tirmidzi lah yang pertama kali memperkenalkan hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya beliaulah yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang kemudian memasyhurkan istilah hasan li ghairihi.
1: Segera ingat apa yang kita lakukan. Ini adalah plan B-nya.
0: Beliau yang kemudian membawakan banyak sekali hadis-hadis yang termasuk padanya dikategorikan sebagai hasan li ghairihi. Makanya Ibnu Salah mengatakan bahwa Sunan Tirmidzi itu merupakan tempat hadis-hadis yang hasan. Artinya banyak. Yaudah, banyak juga yang sahih, ada juga yang dhaif, dan ada juga yang sangat dhaif. Wallahu a'lam. Namun tidak ada yang palsu. Berbeda dengan Ibnu Majah, ada yang palsu.
1: Niscaya
0: kebaikan yang kita lakukan. Dan berkata juga Ibnu Salah, wa min madhani Sunan Abi Dawud. Dan di antara tempat banyaknya hadis hasan juga adalah Sunan Abu Dawud.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau,
0: ruwina anhu annahu qala, dan telah diriwayatkan kepada kami bahwasannya Abu Daud berkata, itu dalam kitab beliau Risalah, surat beliau kepada penduduk kota Mekah. Ini kata beliau, dzakartu fihi sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu.
1: Bagi seorang muslim,
0: aku menyebutkan di dalam Sunan Abu Daud ini yang sahih dan yang serupa dengannya dan yang dekat dengannya.
1: Dan dosa bagi seorang
0: demikian pula diriwayatkan bahwa Abu Daud berkata, innahu yadhkur fi kulli babin asah ma ya'rifu fi dzalikal bab. Ya, bahwa beliau berusaha untuk menyebutkan pada setiap bab dalam Sunan Abi Daud itu yang paling sahih dalam bab itu. Ingat ya, kata-kata yang paling sahih dalam bab itu tidak menunjukkan bahwa sudah pasti sahih.
1: Ya,
0: mungkin dalam bab itu hadis-hadisnya semuanya lemah, tapi ada yang paling sahih, tapi kategorinya cuma hasan, maka dikatakan yang paling sahih. Atau semuanya lemah, tapi ada yang ringannya lemah, apa yang lemahnya ringan satu, maka dikatakan yang paling sahih walaupun lemahnya ringan.
1: Jangan lama-lama bertahan di situ.
0: Tapi kita segera mengikuti
1: keburukan itu dengan kebaikan.
0: Kata Abu Daud, bahwasanya yang ada dalam kitabku dari hadis yang sangat lemah, aku akan jelaskan. Wa malam adzkur fi syai'in fa huwa shalih. Adapun yang aku sebutkan, aku tidak sebutkan apa-apa, alias bahwasanya Abu Daud diam saja. Kata Abu Daud, maka dia salih, dan sebagiannya lebih sahih dari sebagian yang lainnya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan Abu Daud salih ini. Apa maksudnya? Qultu, aku berkata, kata Ibnu Salah, fa'ala hadha ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqa walaysa fi wahidi minas sahihain wala nassu ala sihhatihi ahadun mimman mayyaza bainas sahih wal hasan. Jazimna bi'annahu minal hasan inda Abi Daud wa qad yakunu fi dhalika malisa bihasan inda khairi. Kata Ibnu Salah, atas dasar ini yang kami temukan dalam kitab beliau
1: dan mereka tidak terus
0: dalam kitab Sunan Abu Daud, dan Abu Daud diam, tidak mengatakan apa-apa, dan ternyata hadis itu pun juga tidak ada dalam sahihain. Tidak pula ada ulama yang menyatakan kesahihannya, tidak pula mengatakan dhaifnya. Maka kami bisa pastikan bahwasanya hadis itu hasan menurut Abu Daud.
1: Berarti tidak pernah
0: menurut Abu Daud. Ini pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Shalah. Sementara Imam Adz-Dzahabi memandang bahwasannya yang didiamkan oleh siapa? Abu Daud, ya Al-Imam Abu Daud, biasanya itu adalah hadis-hadis yang ada padanya perawi yang lemah hafalannya. Hingga kalau memang ternyata demikian, berarti hadisnya lemah. Ya. Kadang-kadang orang yang rajihullahu alam yang didiamkan Abu Daud itu bertingkat-tingkat. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada pula yang dhaif, wallahu alam.
1: Sedangkan ya. Zulmun nafs,
0: mungkin ini saja ya, pembahasan kitab Qaidut Tahdits. Jadi untuk sementara kita pending insyaallah sampai pertemuan yang akan datang, dan sekarang kita membacakan beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah, yang merupakan kumpulan hadis-hadis yang lemah dan palsu.
1: Mereka ingat Allah.
0: Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-48.
1: Minta ampunan atas dosa-dosa mereka.
0: Al-waladu sirru abih. Anak itu rahasia ayahnya.
1: Jadi membedakan.
0: Syekh Al-Albani berkata, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Apa sih maksudnya tidak ada asalnya? Yaitu tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur.
1: Ya,
0: tidak ditemukan juga sanadnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak ada asalnya? Ya, selain Syekh Al-Albani, diantaranya Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, As-Suyuti dalam kitab Ad-Durar, dan diikuti oleh Az-Zarqashi dalam kitab At-Tadhkirah, dan disebutkan oleh As-Sagani dalam kitab beliau Al-Hadis Al-Mawdu'ah.
1: Sehingga akhirnya mereka berkubang dalam maksiat, semakin banyak
0: dosa. Dan maknanya juga tidak benar, tidak lurus. Ya, kenapa? Karena para nabi banyak yang bapaknya musyrik. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Ada juga nabi yang anaknya musyrik, seperti anaknya Nabi Nuh. Maka ya, hadis ini bukan hanya sebatas tidak ada asalnya, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan.
1: Kebaikan akan menghapuskan keburukan itu.
0: Hadis nomor 49. Man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birra. Siapa yang mengunjungi
1: yang
0: kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat, maka akan diampuni dosanya dan ditulis sebagai kebaikan, ya, bakti dia kepada orang tuanya itu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu palsu. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat.
1: Karena
0: dari jalan Muhammad bin Nu'man, dari Abdurrahman, dari Yahya bin Al-Ala Al-Bajali, dari Abdul Karim, Abi Umayyah, dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara marfu', ia berkata demikian.
1: Dia segera ingat Allah.
0: Dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Nu'man.
1: Dijelaskan oleh Allah,
0: Muhammad bin Nu'man dikatakan di dalam kitab Lisanul Mizan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, wa iya majhul,
1: yani Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau membahas kenapa.
0: Dan apa namanya, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa ia matruk. Sementara Waqi' Ibn Jarrah, demikian pula Imam Ahmad, mengatakan dia kadzab, yadha'ul hadis, ia tukang memalsu hadis dan suka berdusta. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman. Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman. Ibn Adi ia berkata tentang Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman ini, kata beliau, وَضَعْفُ عَلَى رِوَيَتِهِ بَيِّنْ وَأَحَادِثُهُ مَوْضُعَاتْ. Kelemahan dalam riwayat-riwayat yang jelas sekali dan hadis-hadisnya palsu. Ya,
1: sayyi'ah disebutkan dahulu.
0: Kemudian ikhwat al-Islam,
1: kemudian
0: selain Muhammad bin Nu'man yang ternyata dia kadzab, yang suka memasukkan hadis,
1: Nabi tidak menyebutkan.
0: Ternyata ada juga dalam perawi apa dalam sanadnya perawi yang bernama Abdul Karim bin Abi Umayyah.
1: Ini yang
0: Abdul Karim Abu Umayyah ini dia dinyatakan dhaif oleh para ulama, jadi dhaif oleh Al-Tabrani.
1: Meskipun dia adalah objek, dia adalah maf'ul.
0: Demikian pula ikhwat al-Islam Yahya bin Al-Ala. Yahya bin Al-Ala yang ada di dalam sanadnya juga ternyata majhul. Ya.
1: Jadi maksudnya konteks
0: pembahasan. Ternyata bukan cuma majhul. Kata Syekh Albani, Yahya bin Al-Alaq tidak majhul. Bal huwa ma'ruf, tapi ia dikenal, tapi dengan kedustaan. Berarti di dalam sanad ini ya ada tiga penyakit. Dua perawi tukang berdusta, yaitu Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahim, ya, dan Yahya bin Al-Ala Al-Tajali. Ini tukang berdusta dua-duanya.
1: Jadi ini konteksnya.
0: Dan yang ketiga yaitu Abdul Karim Abu Umayyah, ini hadis apa perawi yang dhaif. Maka dari itu
1: konteks plan A,
0: ya, Syekh Albani berkata hadis ini maudhu, hadis ini palsu.
1: Lakukan kebaikan-kebaikan.
0: Ini subhanallah. Terkadang kita lihat di masyarakat masih diamalkan hadis palsu ini akhirnya. Mereka mengunjungi atau berziarah kubur kepada orang tuanya di setiap hari Jumat. Subhanallah.
1: Nah, sekarang kita
0: hadis yang ke-50 masih semakna dengan hadis tadi. Man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin faqara'a indahuma aw indahu yasin ufira lahu bi'adadi kulli ayatin aw harfin. Siapa yang berziarah kubur kedua orang tuanya di setiap hari Jumat, lalu ia membacakan di sisi kuburannya itu surat Yasin, maka akan diampuni untuknya sesuai dengan jumlah ayat atau huruf yang ada dalam surat Yasin. Hadis ini kata Syekh Al-Bani maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Adi, demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, demikian pula Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab As-Sunan dari jalan Abu Su'ud Yazid bin Khalid, haddathana Amr bin Ziyad, haddathana Yahya bin Salim At-Taifi, an Hisham bin Urwah, an Abihi, an Aisyata, an Abi Bakrin As-Siddiq, marfu'an.
1: Yang tidak ideal.
0: Ya.
1: Maka, tidak heran kalau Nabi Muhammad
0: SAW. Sebagian ahli hadis berkata hadis ini tidak sabit. Ibn Adi berkata batil.
1: Dalam potongan hadis ini.
0: Ya, hadis ini.
1: Karena batil. Kita sedang berbicara tentang konteks yang ya. Berbeda.
0: Kenapa di dalam sanadnya ada yang bernama Amr bin Ziyad Abu Hasan Al-Thawbani? Dia dikatakan oleh Ibn Adi maudhu. Ya.
1: Beliau mengumpamakan hal ini dengan.
0: Demikian Ibn Adi berkata Amr bin Ziyad
1: dalam hadis yang lain.
0: Ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Di antaranya dia suka mencari mencuri hadis dari perawi-perawi thiqat. Ya, bahkan cuma bukan hadis-hadis yang apa yang sahih, bahkan hadis-hadis yang palsu. Wa kana huwa yuttaham bi wad'iha. Dan dialah yang dituduh oleh para ulama memasukkan hadis ini. Ad-Darqutni berkata mengomentari tentang Amr bin Ziyad, yadha'ul hadis. Dia suka memasukkan hadis, masya Allah.
1: Tapi ya. Kemudian Nabi melarang mereka.
0: Sehingga Syekh Albani menyatakan hadis ini maudhu, palsu. Karena dan sekali lagi sayang hadis ini banyak
1: akan menyebar kemana-mana. Ya. Jadi beliau memerintahkan para sahabat untuk berhenti menghardik.
0: Diamalkan oleh banyak kaum muslimin
1: menyelesaikan kenjengnya di pojok masjid,
0: di mana mereka
1: baru kemudian
0: apa namanya membacakan surat Yasin di kuburan kedua orang tuanya, padahal hadisnya palsu.
1: Siramkanlah kenjengnya, siramilah kenjengnya.
0: Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum.
1: Satu bejana air atau satu
0: hadis berikutnya air. Hadis nomor 51. Inna Allah yuhibbu 'abdahu al-mu'min al-faqir al-muta'affif abal 'iyal. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang beriman dan fakir. Dan ternyata karena walaupun dia fakir tapi ia tetap menjaga kehormatannya. Ya abul 'iyal. Ya. Dan dia orang yang miskin. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan Ibnu Majah di jilid 2 halaman 529. Dan juga Al-Qayli dalam Abu Afa dari jalan Hamad bin Isa, haddathana Musa bin Ubaidah, akhbarani Al-Qasim bin Mihran an Imran bin Husain secara marfu. Ya. Kemudian Al-Qayli berkata bahwa Al-Qasim bin Mihran tidak mendengar dari Imran bin Husain
1: membersihkan kencing.
0: Dan yang meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran adalah Musa bin Ubaidah. Dia matruk, sehingga ini cacat dari dua sisi. Sisi yang pertama, keterputusan antara Al-Qasim bin Mihran, di mana ia tidak mendengar dari Imran. Yang kedua, perawi dari Al-Qasim yang bernama Musa bin Ubaidah matruk.
1: akan disiramkan pada air kencing.
0: Dan Al-Busiri dalam kitab Az-Zawaid menyetujuinya dan berkata sanadnya memang dhaif, kata beliau.
1: Kita bisa membersihkan
0: kultu aku berkata, kata Syekh Al-Albani, falil hadis illatan. Hadis ini mempunyai dua ilat yang diambil dari perkataan Al-Uqayli tadi, yaitu keterputusan dan kedhaifan Musa bin Ubaidah. Dan ternyata ada ilat yang ketiga dari hadis ini, yaitu jahalat Ibnu Mihran, yaitu Al-Qasim bin Mihran sendiri majhul. Apa sih majhul?
1: Bukan
0: majhul itu bukan ada dua ya, ada majhul hal dan ada majhul ain. Majhul ain itu yaitu yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang perawi.
1: Tapi ya, sekarang kita berada pada konteks
0: dan tidak ada yang mentikahkannya. Sedangkan majhul hal, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang perawi dan tidak ada yang mentikahkannya. Itu majhul. Dan perawi yang majhul itu ya termasuk perawi yang lemah. Wa illatun rabi'ah, ternyata ada penyakitnya yang keempat.
1: Ikutilah.
0: Wahai Hamad bin Isa al-Wasiti, dikatakan al-Hafidh dhaif.
1: Ikutilah keburukan yang.
0: Ya, berarti hadis ini ada empat
1: dengan kebaikan,
0: penyakit.
1: Niscaya kebaikan akan menghapuskan. Ya,
0: setelah kita melihat sanadnya, kita memeriksa sanadnya.
1: Ini mengandung.
0: Ya. Yaitu Hamad bin Isa dhaif, Musa bin Ubaidah matruk, Al-Qasim bin Mihran majhul, selain juga dia tidak mendengar dari Imran sehingga terputus. Bayangkan akhi, empat penyakit ya, ilat ada di dalam hadis ini.
1: Keburukannya dengan kebaikan-kebaikan.
0: Namun hadis ini mempunyai jalan lain.
1: Maka hendaknya kebaikan.
0: Namun sayang,
1: itu
0: satu kita tidak bergembira dengan jalan itu.
1: Yang
0: ya, kenapa? Karena ya, dia berasal dari periwayatan Muhammad bin Fadl dari Zaid al-Ama, dikeluarkan Ibn Abi Ibn Adi dan Abu Nu'aim.
1: Ini juga adalah tambahan
0: ya, dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Husain.
1: Yang perlu kita perhatikan.
0: Namun sanadnya ada tiga penyakit juga. Yang pertama, keterputusan antara Imran dan Ibn Sirin. Yang kedua, Zaid al-Ama ini, yaitu Ibn al-Hawari, dhaif. Yang ketiga, ini yang paling parah. Muhammad bin Fadl bin Athiyah kadzab, tukang berdusta, sehingga hadis ini palsu, dan hadis palsu tidak bisa menguatkan hadis yang lain.
1: Jadi kalau ada,
0: maka hadis ini tidak bisa naik ya derajatnya.
1: Jatuh dalam,
0: maka dari itu hadis tersebut tetap dikatakan sebagai hadis yang lemah.
1: Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia
0: hadis yang ke-52.
1: Memperbanyak puasa.
0: Idza tas'abat 'ala ahadikum dabbatuhu aw sa'a khuluqu zawjatihi aw ahadin min ahli baitihi falyu'adhdhin fi udhunihi. Masyaallah.
1: Itu syirik, yaitu
0: apabila
1: dosa besar,
0: ya,
1: bukan dosa paling besar.
0: Kendaraan kalian itu macet. Ya, susah diatur.
1: Tapi dosa-dosa yang
0: atau kecil, akhlak istri kalian ini
1: yang bisa dihapuskan oleh amal jelek.
0: Ya.
1: Ya, misalnya,
0: atau salah seorang dari keluarga kamu akhlaknya buruk,
1: kita kepada hal
0: ya hendaknya kamu azan di telinganya.
1: Dosa pandangan.
0: Masya Allah ya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif, lemah. Dikeluarkan disebutkan oleh Al-Ghazali.
1: Kalau ya, setelah kita melakukan pandangan
0: dan dikomentari Al-Iraqi di dalam takhrij terhadap Ihya Ulumuddin, dikeluarkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Mustad al-Firdaus dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Talib dengan sanad yang lemah.
1: Tapi lebih ya, baik lagi kalau kebaikan.
0: Maka dari itu hadis ini lemah.
1: Ini adalah kebaikan yang satu jenis.
0: Hadis yang ke-53.
1: Keburukan yang sudah
0: alaikum bidinil ajaiz. Hendaklah kalian berpegang
1: kalau
0: kepada agama para nenek-nenek.
1: Keburukan, maka ini akan
0: Syekh Al-Albani berkata la aslalahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Ya, di sini ya, tidak ada asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, demikian pula As-Saghari dalam Al-Hadithil Mawdu'ah halaman 7. Ya.
1: Berbakti kepada.
0: Dan Al-Iraqi berkata Ibnu Tahir dalam kitab At-Tadhkirah di nomor 511, ada walahul 'amah wa lam aqif lahu 'ala aslin yurja'u ilayhi min riwayatin sahihatin wala saqimah. Ya, hadis ini banyak dipakai oleh orang-orang awam. Namun aku tidak menemukan adanya sanad atau asal yang bisa dijadikan rujukan, baik riwayatnya sahih ataupun ya dhaif. Karena tidak ditemukan, maka hadis ini tidak ada asalnya. Subhanallah.
1: Menyambung.
0: Ya. Ternyata di zaman dahulu hadis ini sudah terkenal dan diamalkan oleh banyak orang awam.
1: Kalau ada seorang muslim
0: ya, ternyata ini hadisnya tidak ada asalnya. Oleh karena itu, ya akhi, tidak semua hadis-hadis yang tersebar di masyarakat itu bisa kita terima. Ini kewajiban kita apa? Yaitu memeriksa hadis-hadis yang tersebar di masyarakat itu supaya kita tidak jatuh di dalam yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Menyambung silaturahim.
0: Ya.
1: Sabar dengan
0: hadis yang ke-54 juga hampir sama dengan hadis yang ke-53, namun dengan lafaz idza kana fi akhiriz zaman wa ikhtalafatil ahwa fa alaikum bidini ahli al-badiyati wan nisa. Apabila
1: malah memutuskannya,
0: telah ada di akhir zaman dan hawa nafsu telah berbeda-beda, hendaklah kalian berpegang kepada ya orang-orang pedesaan dan para wanita.
1: Nah, ini adalah
0: hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu,
1: yang bisa menghapuskan dosa pemutusan silaturahim.
0: Berkata Ibnu Thahir, Ibnu Al-Bailamani yang ada dalam sanad hadis ini meriwayatkan dari ayahnya, dari Ibnu Umar, sebuah naskah dan dia tertuduh yang memalsukannya.
1: Yang berhubung
0: Al-Hafidz Al-Iraqi berkata,
1: tetangga,
0: ya, lafaz hadis ini dari jalan tetangga ini dikeluarkan Ibnu Hibban dalam Al-Du'afa,
1: ya,
0: tentang biografi Ibnu Bailamani. Dan Ibnu Bailamani lah yang tertuduh berdusta dalam masalah ini, ya, sebagainya dikatakan oleh Ibnu Thahir. Ya, maka dari itu Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu'. Oleh karena itu Syekh Al-Ali Al-Qari berkata hadis maudhu', hadis ini palsu.
1: Dia mendakwahkan kepada,
0: ya, dan Ibn Arraq juga menyetujuinya,
1: mengajak orang,
0: ya, sehingga beliau memasukkan dalam kitab beliau Tanzih Syari'atil Marfu'ah bil Ahadithil Mawdu'ah. Ya, Allahu alam, sekira cukup pembacaan kitab hadis Al-Hadithul Dha'ifah wal Mawdu'ah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah,
2: ya, jazakallahu khair, yang mengucapkan kepada Al-Sahad Badru Salam Hafizahullahu Ta'ala, yang telah memberikan faedah ilmu dan penjelasan dari pembahasan kita Mustalahul Hadis dan Silsilah Hadis Dhaifah. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543. Untuk pertanyaan pesan singkat, silakan Anda bisa layangkan di 0819-896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Jazakallahu khair. Kita angkat yang pertama dari telepon. Silakan. Halo.
1: Kemudian,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Abu Hasan di perjalanannya.
2: Baik, silakan Abu Hasan.
3: Ya. Ini saya mau menanyakan mengenai apakah kalau Al-Quran sendiri dijamin oleh Allah akan terjaga sampai akhir zaman? Dan bagaimana dengan hadis Rasulullah? Apakah juga riba, mendapat jaminan akan terjamin sampai akhir zaman?
1: Terbaik.
3: Karena seperti yang saya tahu, ada yang dulu hadis yang awalnya mungkin didhaifkan oleh para ulama, kemudian pada ulama yang mutakhirin, artinya Syekh Al-Albani, dengan jalan lain ternyata hadis itu naik derajatnya. Jadi mohon penjelasan mengenai ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Abu Hasan. Silakan.
0: Adapun Al-Qur'an, maka para ulama dan kaum muslimin semua bersepakat bahwasanya Al-Qur'an pasti dijaga oleh Allah. Dan Allah menjaga Al-Qur'an secara lafaz dan makna. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami lah yang menurunkan al-dzikr yaitu Al-Qur'an, dan kami pula akan menjaganya. Adapun hadis, maka ia pun tetap akan dijaga oleh Allah.
1: Yang sudah dia lakukan,
0: ya, dia akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena hadis termasuk zikr. Allah berfirman, "Tas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikr. Para ulama mengatakan ahlu dzikr ai ahlul Qur'an wa sunnah, mereka yang faham tentang Al-Qur'an dan hadis.
1: Kemudian, ya,
0: Allah juga berfirman, "Anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau al-dhikr agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka dari itu, ya, hadis Nabi SAW itu akan dijaga oleh Allah. Namun penjagaan hadis tidak sama dengan penjagaan Al-Quran.
1: Selain amal soleh,
0: ya, bukti bahwasanya hadis dijaga oleh Allah, Allah menjadikan para ulama dari zaman ke zaman yang terus membela hadis Nabi SAW.
1: Itu bisa dihapuskan dengan, yeah, beberapa hal.
0: Nah, yang namun inilah Allah ingin memperlihatkan keagungannya dan kebesarannya. Allah ingin mengistimewakan umat Islam dari umat-umat yang lainnya. di mana kalau kita lihat di dalam agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, tidak pernah tersebut, ada yang disebut dengan ilmu hadis. Bagaimana mengkritik suatu hadis, apakah hadis itu sahih atau dhaif? Sanad-sanad agama mereka itu terputus. Tidak ada sanad yang sahih yang sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak pula sanad yang sahih kepada Nabi Musa alaihissalam. Semuanya sanad-sanadnya terputus.
1: Nyawa kita.
0: Ya. Adapun dalam umat Islam, maka Allah muliakan dengan adanya sanad, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita bersyukur kepada Allah. Namun pengetahuan para ulama tentang jalan hadis bermacam-macam. Ya, ada seorang ulama yang sampai kepadanya hadis dari jalan yang lemah, sementara ulama lain sampai kepadanya dari jalan yang kuat. Sehingga terjadilah perselisihan, yang satu mengatakan dhaif, yang satu mengatakan sahih. Akan tentunya al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Mereka yang menemukan jalan lain yang sahih lebih kita pegang pendapatnya daripada yang sebatas menemukan satu jalan itu pun juga lemah. Ini karena keilmuan para ulama pun bertingkat-tingkat. Ya, adanya para ulama belakangan kemudian, seperti berapa banyak Al-Hafiz Ibnu Hajar menghasankan hadis atau mensahihkan hadis yang dinyatakan dhaif oleh para ulama sebelumnya. Kenapa? Karena beliau menemukan jalan-jalan lain yang ternyata tidak ditemukan oleh ulama sebelumnya.
1: Ya.
0: Maka ini di antara bentuk penjagaan Allah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, maka dari itulah disinilah ujian tentunya kita sebagai umat Islam.
1: Ya Allah,
0: ya, untuk menyingsingkan lengan kita untuk sama-sama untuk mempelajari hadis, ya, memahami bagaimana para ulama capek sekali membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Indonesia ini ya kita kurang merasakan perjuangan para ulama hadis. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak, terlalu banyak tersebar hadis-hadis yang palsu dan dhaif.
1: Menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu
0: wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu
1: ini
0: sebagai bukti justru bahwa Allah memang ingin menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Kemudian dia atas jawabannya. Ustaz, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar di rumah, dan ada Bapak Abdul Aziz, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak.
4: Ini Pak Ustaz,
1: kembali kepadanya. Saya
4: berikan cat-catnya kepada kami ini yang seorang penuntut ilmu, agar ilmu yang kami dapatkan bukan hanya menjadi wasat, tapi bisa menjadi membuat takut kepada Allah, membuat cinta kepada Allah, membuat berharap banyak kepada Allah, dan berbuat untuk orang lain dan berbuat untuk akhirat. Gimana gitu Pak Ustaz?
2: Baik, jazakallah khair Pak Abdul Aziz.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Kuncinya cuma satu Pak, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan Bapak coba introspeksi tujuan Bapak menuntut ilmu apa. Apakah kita menuntut ilmu tujuannya hanya untuk berbangga-bangga dengan banyak ilmu? Apakah kita tujuan ilmu itu hanya sebatas untuk memperbanyak periwayatan dan perbendaharaan ilmu?
1: Sebagai perwujudan,
0: luruskan niat kita. Niat kita menuntut ilmu adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah, yang kedua untuk mengamalkan ilmu tersebut.
1: Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang
0: keikhlasan itulah yang insyaallah akan membangkitkan semangat untuk mengamalkan ilmu.
1: Kenapa? Karena dia sudah
0: semakin kurang ikhlas, semakin ilmu itu kurang bermanfaat pada seseorang.
1: Jadi mungkin,
0: maka dari itu Bapak ya, dari pertama kita sudah introspeksi diri sebelum kita menuntut ilmu. Tujuan apa kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala?
1: Maksud saya,
0: ya, kalau memang kita betul-betul ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, dan bahwasanya kita menuntut ilmu itu jangan sampai menjadi bumerang buat kita, maka kita berusaha untuk apa? Dengan ilmu itu semakin meningkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali dari pendengar kita dari Bekasi, Bapak Hasan. Silakan.
1: Dia ingat dia punya Tuhan.
4: Iya, assalamualaikum Pak.
1: Yang selalu membuka pintu taubat.
4: Halo.
2: Iya, silakan Pak.
4: Iya. Mungkin agak dia sedikit bergeser pertanyaan saya, tapi masih juga dalam masalah hadis Pak. Saya pernah baca salah satu buku.
1: Dia tidak lupa untuk beristighfar.
4: Pandangan liberal dan
3: pandangan liberal sampai tradisional. Itu pengarangnya, dia mengambil literaturnya dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di sini disebutkan bahwa Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang saya dari Mesir ini ya Pak ya, itu dia mengatakan bahwa di saat yang walaupun sama, hadis itu sanad-sanad itu tidak dipercaya dan benar, tapi kalau dari segi matan itu tidak sesuai dengan Quran misalnya, itu bisa ditolak katanya. Termasuk hadis-hadis Abu Bakar yang itu bisa ditulis juga. Hadis Abu Bakar yang dilakukan oleh Bakar ditolak oleh beliau karena secara matan tidak sesuai dengan Quran gitu. Mohon penjelasan itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Hasan. Silakan Ustaz.
0: Iya, ya Muhammad Al-Ghazali ini sering apa dan dikritik oleh banyak ulama di zaman ini karena banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang aneh dan ganjil dan nyeleneh.
1: Iya.
0: Perkataan dia yang mengatakan bahwa suatu hadis yang sahih kalau bertentangan dengan Al-Quran bisa saja kita tolak. Ya akhi,
1: yang seperti ini
0: yang harus kita pahami sebagai seorang Muslim. Kalau kita memahami ada suatu hadis yang seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran, harusnya kita tuduh itu adalah pemahaman kita dulu. Barangkali pemahaman kita yang belum sampai kepada. Ya Alhamdulillah, para ulama telah menulis kitab-kitab Mushkilul Hadis, yaitu hadis-hadis yang seakan-akan bertabrakan atau bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang sahih. Seperti Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Syarah Mushkilul Athar. Demikian pula Al-Imam Ibn Qutaybah Ad-Dainawari, ya, beliau menulis kitab juga Mukhtaliful Hadis. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab ya Mukhtaliful Hadis. Mereka berusaha mengkompromikan hadis-hadis yang seakan-akan bertabrakan dengan Al-Quran atau dengan hadis lain yang lebih sahih, yang ternyata mereka mampu, mereka punya kemampuan.
1: Dalam hadis qudsi.
0: Iya. Makanya perkataan ini menjadi syubhat. Ya, ketika dikatakan hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, taib. Anda memahami demikian bahwasanya hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, tapi para ulama tidak demikian. Kenapa Anda tidak rujuk kepada para ulama dan kitab-kitab para ulama bagaimana mengkompromikan hadis tersebut?
1: Ya.
0: Oleh karena itu alhamdulillah sampai hari ini, Pak. Selama saya pelajari hadis-hadis yang dianggap bertabrakan dengan Al-Quran, ya, sampai hari ini tidak ada satupun hadis yang sahih, tidak ada yang contoh yang tepat untuk kita jadikan contoh bahwasanya hadis yang sahih bertabrakan dengan Al-Quran. Imma pemahaman orangnya yang dangkal atau ternyata hadisnya yang lemah.
1: Apa artinya istighfar? Yeah. Istighfar artinya adalah
0: meminta. Maka dari itu ya akhi, azani Allah wa iyyakum, ketika akal kita atau pemahaman kita terhadap suatu hadis langsung kita apa namanya katakan hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, jangan dulu kita gegabah sampai kita melihat bagaimana para ulama mengkompromikan. Banyak sekali hadis-hadis, sebuah contoh misalnya ya hadis tentang badal haji. Ya, padahal hadis itu sahih di Quran Bukhari dan Muslim.
1: Seorang hamba belum
0: ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi qad adrakatu fariidatul hajj. Wahai Rasulullah, ayahku sudah terkena kewajiban haji. Ya, sementara ayahku sendiri tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Apakah aku harus menghajikannya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, huji anhu, hajikan dia.
1: Ya,
0: kata mereka, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh para ulama akan kesahihannya.
1: Kenapa?
0: Ya, dengan tanpa perselisihan. Lalu orang belakangan berkata, hadis ini lemah karena bertentangan dengan Al-Quran, katanya. Karena Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan.
1: Taubat itu,
0: subhanallah. Lihat, ya, begitu gegabahnya, begitu mudahnya dia mendhaifkan hadis yang telah disepakati oleh para ulama. Mungkinkah ulama yang maka begitu banyak dari zaman ke zaman kita katakan salah taubat, semuanya hanya untuk hanya karena saat perkataan satu orang? Siapa yang berhak untuk kita salahkan? Ulama yang begitu banyak ataukah satu orang yang ya menganggap dirinya alim pintar ini?
1: Bisa jadi
0: ya, subhanallah, satu orang lagi berhak untuk disalahkan.
1: Maka
0: ya, padahal para ulama tidak menganggap hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an.
1: Dosa yang kedua adalah
0: Yeah. Beristighfar. Kenapa demikian? Seperti Syekhul Islam mengatakan bahwa alaysa lil insani illa ma sa'a di dalam ayat itu litamlik, yang menunjukkan yang bahwasanya Allah meniadakan kepemilikan dan tidak meniadakan untuk mengambil faedah dari amalan orang lain. Subhanallah, maka dari itu ya akhi, sekali lagi jangan kita gegabah dulu ya langsung memfonis suatu hadis bertabrakan dengan Al-Quran langsung kita katakan dhaif, padahal para ulama sudah mengkompromikan dalam kitab-kitab mereka.
2: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita bagi dua, ada perkataan berkenaan dengan subhat dan mohon jawabannya serta derajat-derajat hadis yang nanti akan kita sampaikan. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah pernyataan dari salah seorang dai yang menyatakan bahwasanya hadis baru dikumpulkan setelah ratusan tahun Rasulullah SAW meninggal dan para sahabat banyak yang meriwayatkan secara makna saja, sehingga sering tidak tepat dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka mengkritik majlis yang lebih sering membahas hadis daripada Al-Quranul Karim. Mohon tanggapannya Ustaz, jazakallah khair.
0: Ini menunjukkan ya orang yang berkata demikian ya tidak pernah mempelajari ilmu sanad dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya akhi Islam, bahwasanya ya pencatatan hadis sudah dimulai di zaman Rasulullah. Jadi antara sahabat yang mencatat hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau yang mempunyai naskah apa namanya yang berisi 1000 hadis. Dan kebanyakan hadis itu dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian pula sahabat-sahabat yang menulis. Kedua, bahwa para sahabat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala hafalan yang luar biasa. Ya, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hafalan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kita akan terima via telepon. Maka dari itu, kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Yang ketiga, disertai dengan ketakwaan para sahabat untuk berdusta atas nama Rasulullah dan wara serta kehati-hatian mereka. Sampai-sampai Anas bin Malik apabila membawakan hadis Nabi SAW keluar keringat dingin dari tubuhnya saking takutnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, Nafi bin Umar berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar dalam perjalanannya. Tak pernah aku mendengar satupun hadis yang dibawakan. Ya kenapa? Karena beliau juga termasuk orang-orang yang khawatir dan takut. Di zaman Umar bin Khattab, setiap ada orang yang membawakan hadis, dia dipukul oleh Umar kalau tidak bisa membawakan saksi. Semua itu menunjukkan akan kehebatan para sahabat di dalam berkehati-hatian mereka menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan dia katanya bahwa para sahabat banyak yang menyampaikan secara makna sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah, mana buktinya? Buktikan satu hadis saja bahwasannya mereka menyampaikan tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah. Ya, subhanallah. Ya, mereka para sahabat orang yang sangat fasih bahasanya. Rasulullah berbicara dengan bahasa para sahabat dan para sahabat sangat-sangat fasih. Ya, siapakah yang lebih alim, yang lebih faham dalam masalah mana daripada Anda, wahai yang menuduh para sahabat dengan keburukan?
1: Ya,
0: ini sebuah kejahatan yang besar. Yang kedua, bahwasannya pencatatan hadis itu dilakukan ketika sebagian para sahabat masih hidup.
1: Tapi kalau kita
0: itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliaulah yang pertama kali memerintahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz masih banyak sahabat yang masih hidup.
1: Atau sedang hujan. Yeah.
0: Maka disebutlah bahwa yang pertama kali menulis hadis adalah banjir. Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Ya ibn Shihab Az-Zuhri Amirul Mu'minin fil hadis.
1: Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: Abu Bakar bin Hazm
1: menjamak salat beliau
0: yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Makanya perkataan dia bahwasanya hadis baru dikumpulkan ratusan tahun. Ya subhanallah, ini kadzib, dajjal, kedustaan yang nyata. Ya, yang menunjukkan ketidakfahaman akan sejarah pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehati-hatian para ulama? Yang keempat, para ulama ketika menerima hadis dari seorang perawi, mereka mempunyai kriteria yang sangat ketat sekali.
1: Tidak ada kondisi safar, tidak ada kondisi.
0: Apa itu? Yang pertama, kekuatan hafalan yang luar biasa. Maka dari itu mereka kemudian mengklasifikasikan para perawi menjadi beberapa tingkatan.
1: Jamak salat ini dibolehkan.
0: Perawi yang banyak kesalahannya dicatat oleh para ulama sebagai perawi yang lemah.
1: Ya bisa karena hujan.
0: Maka dari itu ya fi azanillahu wa iyyakum. Ya, saya yakin orang yang berkata seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah mempelajari ilmu hadis secara detail. Dan bagaimana perjuangan para ulama terdahulu di dalam membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang yang mempelajari sampai sedetail-detailnya dia yakin 100% bahwasanya memang Allah ingin menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Jazakallahu khair atas jawabannya, dan semoga bapak yang pertama bertanya dapat memberikan dapat mendapatkan penjelasan yang baik. Kita angkat kembali subhan yang kedua dari pendengar kita, dari Bapak Sukarso di Purbalingga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah kelompok majlis yang banyak dihadiri dan melemparkan sebuah syubhat bahwasanya janganlah mengambil atau tidak sah ilmu dari ustaz yang tidak bersanad atau bernasab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun memiliki hafalan ribuan hadis. Yang menjadi pertanyaan, bukankah seharusnya ilmunya yang bersanad, bukan nasab dari sanad ustaznya ustaz yang harus bersanad? Bagaimana menjawab sebuah ini ustaz? Jazakallahu khair.
0: Iya, pendapat ini batil.
1: Lebih banyak
0: ya, kenapa? Pertama, bahwasanya para sahabat tidak, ya, kebanyakan sahabat nasabnya tidak sama, tidak senasab dengan Rasulullah SAW.
1: Maka perjalanannya adalah musafir.
0: Dan Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya para sahabat nanti akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya.
1: Tapi ketika dia sudah sampai, ya,
0: yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum, kata Rasulullah, akan didengar ilmu dari kalian dan akan mendengar dari kalian orang-orang yang mendengar dari kalian, dan terus ya akan demikian keadaannya. Padahal para sahabat tidak ada yang nasabnya sedikit nasabnya yang sama dengan Rasulullah SAW. Dia juga Salman Al-Farisi, orang Faris. Ya, bahkan Rasulullah SAW memuji Salman Al-Farisi, laukan al-iman di Suraya lana lahu ahadun min ahli Fus. Ya, kalau lah iman itu ada di langit, misalnya akan dicapai dan diraih oleh salah seorang dari ahli Faris. Dari apa? Dari Persia.
1: Tidak sakit, tidak hujan, tidak banjir.
0: Yang kedua, bahwasannya para ulama bersepakat untuk mengambil semua perawi yang thiqah walaupun bukan dari keturunan Rasulullah SAW.
1: Atau 8 bulan atau 4
0: ya, berapa
1: bulan,
0: banyak tabi'in itu yang ilmunya luar biasa
1: sudah
0: bahkan
1: dia sudah menjadi
0: akal Islam ya situ. 7 fuqaha yang disebut dengan fuqaha usab'ah di kota Madinah yang paling alim di dunia di zaman itu tidak ada yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: yang membolehkan dia untuk menjamak salat seperti yang sudah kita
0: demikian
1: jelaskan
0: pula tadi. Ya, kutubus sittah seperti Sunan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya itu adalah bukan orang-orang Arab.
5: Terbatasan waktu dan telah datangnya
0: Imam Bukhari orang Bukhara, Imam Muslim orang Nisafur, Abu Daud orang Sijistan, Imam Nasa'i orang Nasa,
1: alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita
0: Imam Ibnu Majah dari Qazwin,
1: hal yang sangat penting
0: ya, mereka justru bukan orang Arab. Maka dari itu kalau dikatakan bahwasannya ilmu itu harus dari keturunan Rasulullah, berarti kita telah menolak ribuan hadis dan ini batil. Yang keempat, bahwasanya ilmu itu bukan keturunan, tidak dilihat dari sisi keturunan.
1: Jatuh dalam kondisi
0: ya, makanya Rasulullah memutlakan, beliau bersabda, innal anbiya innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, kata Rasulullah, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi ia mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil keuntungan yang besar sekali. Kata Rasulullah, siapa yang mengambil, siapa saja, baik dari keturunan Rasulullah maupun yang bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tidak ada jaminan kalau ternyata dia keturunan Rasulullah, memang betul dia keturunan Rasulullah, bahwa dia bisa mengajarkan kebenaran.
6: Roja TV.
0: Ya, tidak dijamin. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya yang diajarkan oleh keturunan Rasul sudah pasti benar. Tidak. Ya, mana ada hadis yang menjamin bahwasannya yang disampaikan oleh para keturunan Rasul sudah pasti benar? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, salimi mali ma syi'ti, ma la ughni anki min Allah syai'a." Hai Fatimah binti Muhammad, ya mintalah dari hartaku yang kamu minta, yang kamu mau. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga.
6: Lembar doa.
0: Ya. Secarik ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ia keluar menuju Irak untuk mengikuti ajakan Al-Irak memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Apakah para sahabat menyetujui Husain karena dia apa namanya anaknya Rasulullah atau keturunan Rasulullah? Tidak. Ya, banyak para sahabat yang mengingkari perbuatan Al-Husain, ya, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ya, dan menasihati mereka di antaranya Ibnu Abbas, ya, yang merupakan keluarga Rasulullah SAW juga. Ya, itu menunjukkan bahwasanya apa namanya ilmu itu tidak diletakkan pada dari sisi keturunan. Akan tetapi siapa yang berilmu dialah yang berhak diambil ilmunya. Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khair atas penjelasannya Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berkenaan dengan derajat hadis. Yang pertama pendengar kita dari Siti Nur Jihad di Singaraja Bali Ustaz. Apakah termasuk

0: المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
1: dari jalan Al-Hasan Hasan bin Atiyah haddatsana Abu Atika Tarif bin Sulaiman dari Anas secara marfu secara marfu dan sanad ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah

Allahumma. Baik, jazakum khair. Kita angkat kembali pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad di Petukangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan ini menjadi dalil kebanyakan para duat sekarang yang mengatakan bahwasanya

sering kita jelaskan bahwasannya ia adalah hadis yang batil dari sisi sanad dan matan. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau, yaitu silsilah hadis dhaifah,

0: padanya sanad. Adapun secara matan, ya, maka sesungguhnya matan ini batil. Sebab kalaulah perselisihan umat Islam itu rahmat, berarti persatuannya adab. Mau tidak mau. Dan hadis ini juga bertentangan dengan Al-Quran jelas. Allah berfirman, وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Di sini Allah menyebutkan bahwa manusia itu berselisih, kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang dirahmati adalah yang tidak berselisih. Itu menunjukkan bahwasanya perselisihan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu hadis ini, hadis itu termasuk hadis yang batil dan tidak ada asalnya. Ya, dan para ulama pun juga telah menyatakan bahwa hadis ini batil. Allahu a'lam.
1: Baik, saja kalau khair. Dan satu hadis kembali kita angkat sebelum kita terima dari telepon dari Abu Ihsan di Jati Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis seorang wanita jika telah haid tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dengan telapak tangannya. Mengapa hadis dhaif ini dijadikan hujah oleh Syekh Albani dalam menguatkan hukum sunnahnya pakai cadar?
0: Hadis itu tidak dhaif, ya, dan sudah saya jelaskan bahwa hadis itu mempunyai penguat dari jalan lain. Ya, maka dari itu Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut dari dua jalan. Dan itu kepada pendapat ini saya condong wallahualam untuk menyatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan.
1: Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, silakan, kami masih memiliki beberapa waktu yang cukup banyak di 021-823-6543. Silakan. Halo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?

0: mau bertanya begini, bagaimana kita ketahui hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum atau menjadikan satu menjadi sunnah. Terus kenapa Imam Syafi'i menjadikan hadis dhaif menjadikan sesuatu hukum itu menjadi sunnah? Contohnya kunut Ustaz, yang mengatakan katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut subuh sampai beliau wafat. Bukankah hadis itu dhaif Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan, Ustaz.
2: Pertama, Pak, ya, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang-orang atau para ulama yang mewajibkan ikut hadis yang sahih. Beliau berkata, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhhabku. Bahkan beliau ketika ditanya oleh

Hadis yang ada dalam hadis tersebut sebagai perawi bisa diterima hadisnya. Sehingga atas dasar itu Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah yang berhujjah dengannya. Ya, namun para ulama menilai bahwa perawi yang dianggap oleh Imam Syafi'i diterima itu

terjadi ikhtilaf di dalam masalah ijtihad dalam menilai seorang perawi. Maka Imam Syafi'i dalam hal ini diberikan udhu. Ya. Maka pada waktu itu kewajiban kita adalah untuk mengetahui bagaimana menilai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya di antara sebab kenapa Imam Syafi'i terkadang terucah dengan hadis yang kemudian dipandang oleh sebagian ulama belakangan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Tentu Imam Syafi'i bukanlah manusia yang lepas dari kesalahan. Ijtihad-ijtihad beliau terkadang diterima dan terkadang ditolak. Ya. Bahkan banyak para ulama setelah Imam Syafi'i dari murid-murid Imam

0: Imam Ahmad termasuk yang mendhaifkan hadis tersebut, makanya Imam Ahmad tidak berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i, padahal beliau termasuk murid daripada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah.
1: Allah Akbar. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita berikan kesempatan yang kedua, ada Bapak Rizal di Pamulang. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak kemarin di masjid di kantor anak ada mengadakan pengajian ba'da duha. Kebetulan waktu itu ada musik-musik gitu Ustaz. Jadi di saat itu anak sampaikan kepada salah satu jamaah bahwasanya itu musik dan nyanyian itu haram kan gitu kan. Jadi dan waktu itu dia bilang begini Ustaz, kalau seandainya waktu zaman Nabi itu kan musiknya itu ini tidak pakai yang nasib-nasib gitu kata dia begitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz setelah dia bilang itu, makanya orang Islam itu ketinggalan zaman, jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu dia bilang Ustaz. Ya hanya itu aja. Bagaimana untuk menyikapi orang-orang yang seperti ini gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebencian ya menghasilkan kerasnya hati dan kekesalan. Makanya pernah suatu ketika Imam Syafi'i berdebat dengan orang awam, maka Imam Syafi'i berkata, afhamani jahluk, aku kalah oleh kebodohanmu. Ya. Yang kedua, bahwasannya perkataan ini jelas perkataan yang batin. Kenapa? Karena pertama, bahwa hadis-hadis yang melarang atau mengharamkan musik tegas, jelas, dan sahih. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, yang disahihkan oleh para ulama seluruhnya kecuali Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm pun telah dibantah oleh para ulama setelahnya. Itu hadis layakunanna akwamu min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal zina, ya sutra, arak, dan alat-alat musik. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah dipukulkan padanya duf, itu di ya ter, apa, terbatas pada hari raya dan apa namanya pernikahan, kata para ulama, karena itu mimbabi rukhsah, dan rukhsah tidak bisa diumumkan pada setiap keadaan,
1: dalam keadaan beragama Islam. Ya.
0: Dan tidak apa namanya kita ke, apa namanya kita berpegang kepada hadis-hadis yang mengharamkan itu pada setiap keadaan, sedangkan hadis-hadis yang memberikan rukhsah itu hanya terbatas pada keadaan tertentu, dan itu pun tidak semua alat musik, hanya sebatas duf saja. Apa itu reban? Ya. Yang kedua, adapun perkataan dia umat Islam mundur gara-gara meninggalkan musik, ini perkataan batil. Karena maju atau mundurnya itu bukan karena musik, tapi kemajuan umat Islam karena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Justru umat Islam dengan ya mengamalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak maju-maju. Coba tanya kepada dia, apakah umat Islam dengan musik umat Islam menjadi maju? Ya, bukankah di Indonesia rata-rata penyanyi itu umat Islam? Bukankah ya para pemusik di Indonesia juga rata-rata umat Islam? Apakah umat Islam jadi maju? Ya, apa kamu tidak lihat bagaimana orang para pemuda-pemudi yang berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget gara-gara musik yang menjadi akhlaknya bejat? Berapa banyak orang yang terhalang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gara-gara musik? Ya. Kemudian kita ya pahamkan orang itu bahwasannya ya, Rasulullah SAW telah menjamin kejayaan umat Islam itu dengan mengikuti sunnah. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda, la yazal ummati ala khair tapi khairin ma'ajal al-fitr. Ya, umatku senantiasa akan terus di atas kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Selama mereka mempercepat buka puasa, ya mereka senantiasa di atas kebaikan. Artinya apabila sunnah-sunnah yang sepertinya dianggap remeh, mereka selalu perhatikan, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya. Sebaliknya, kalau umat Islam disibukkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan harap umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, idza tabayatum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar wa radwa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian berjual beli dengan cara riba, kalian pun mengikuti ekor sapi dan ridho dengan tanaman, artinya kalian betul-betul cinta dunia dan meninggalkan memperjuangkan Islam, ya, maka Allah akan kuasakan kehinaan pada kalian, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini ikhwatul Islam, makanya kasihan orang-orang seperti ini. Dia menganggap ya bahwa orang-orang barat bisa maju karena musik, subhanallah. Ya, mereka tidak melihat bagaimana dampak-dampak negatif dari musik-musik itu. Ya, mereka tidak melihat bagaimana akhlak manusia menjadi rusak dan moral mereka menjadi bangsat. Ya, akibat mereka berjingkrak-jingkrak bagaikan apanya binatang yang mendengarkan musik-musik. Ikhwatul Islam,

0: rasakan kenikmatan dan keindahan Al-Quran itu lebih menguatkan keimanan. Nah ini ikhwatul Islam.
1: Jazakallah khair atas penjelasan Ustaz dan nasihatnya. Kita angkat pesan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari beberapa pertanyaan yang sama, kami simpulkan, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, seringkali saya bersafar dan pergi, kemudian mampir ke masjid, dan hampir seluruh masjid yang saya kunjungi tidak lepas atau tidak kosong dari beduk. Seakan-akan itu merupakan hal yang tidak lepas dari pembangunan masjid dengan adanya beduk tersebut. Bagaimanakah hukum Islam memandang hal ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Akhi ya azami Allah wa iyakum, beduk bukan dari Islam sama sekali. Bahkan ketika Imam Abu Daud yang meriwayatkan tentang apa namanya sejarah

trompet, hai Rasulullah. Rasulullah SAW tidak setuju. Ya, kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan kebiasaan apa namanya orang-orang Yahudi.

0: pidato yang lainnya, ya nggak apa-apa kita sholat bersama dia karena terpaksa, kemudian kita sholat sendiri di rumah kita. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadis. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka,
5: semuanya kepada tali agama,
4: mentauhidkan Allah,
5: kamu bercerai-berai,
4: berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: Maka Allah mempersatukan hati. An Abi Hurairah
12: radhiyallahu anhu qala,
11: kamu karena nikmat Allah.
12: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
11: Demikianlah Allah.

0: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا
1: قبل أن
0: إلا
1: متاع الشمس من مغربها.
2: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Doa dan zikir sehari-hari.
5: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah

0: النعمة ومرضية لكم الإسلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
2: Inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
3: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
4: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
5: تكن منكم أمة.
6: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SSNI Bandung.
7: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah Videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata, Jalan Cihapit. Selain menyegel Videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pengelola Videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski begitu, pemerintah kota tetap melakukan pendalaman terhadap pihak pengelola padel untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penebangan pohon tersebut. Selain fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
8: Setelah kita kaji, memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung padel 69 di Jalan RM Marta Dinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk Videotron di atas gedung tersebut, itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan Videotron tersebut, dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi Videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku, dan perusahaan Videotronnya disegel total.
7: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilihan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
9: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya, jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan menuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayar. dilayangkan di Bojongloa Kidul dan begitu. Nah kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul.
7: DPRD Kota Bandung siap mengawal proses revitalisasi Gedung Inspektorat Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua IDPRD Kota Bandung Tony Wijaya menegaskan, dalam pelaksanaannya revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya, pembenahan gedung bukan sekadar memperbaiki fasilitas, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski mendukung pembangunan gedung baru, Tony mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Qurb 39 AN atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabbar.
10: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan, seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026, tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabbar. Penyelenggaraan MTQ kemarin gak ada kaitannya dengan urusan hibah-hibah, kaitannya dengan mundurnya tuan rumah.
7: Mengantisipasi musim kemarau dan untuk menjaga kesehatan, lebih dari 200 ekor burung yang menjadi koleksi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mendapat vaksinasi. Humas Serikat Bandung Zoo, Sulhan Syafi mengatakan, selain vaksinasi, pembersihan kandang menggunakan disinfektan juga dilakukan di beberapa titik. Menurutnya, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan, meski kebun binatang sudah ditutup hampir satu tahun. Saat ini, koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih, yang meliputi berbagai spesies fauna.
11: Tim kiper burung, tim dokter Bandung Zoo dan Fauna Land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
7: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtipmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong, terutama pada malam hari. Karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para Babin Kamtipmas.
12: Melalui Babin Kamtipmas, di mana Babin Kamtipmas door to door datang ke rumah-rumah warga, kemudian menghimbau bagi putra-putrinya yang menggunakan knalpot brong agar diganti. Kemudian kami juga melakukan kegiatan kajian dengan objek ataupun sasaran yang knalpot brong.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul, qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
16: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
17: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang rasul. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah asal letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعلمون.
1: Saudara saudari kaum kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita tahu. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mempersiapkan bursuki di rumahnya. Kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
1: Waj'alni
0: min agama tauhid. Kita ini banyak dosa kan. Al-Quran
2: tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk
0: menghadapi kita punya tabungan dosa yang banyak. Tapi kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
4: Kembali ke Bandung. Alhamdulillah perantos cunduk waktu azan asar.

Kanggo wilayah Bandung sareng sabudiringna Wilujeng Sondan Wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudiringna Wilujeng Sondan Wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: على آل إبراهيم.
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: اللهم رب هذه الدعوة
1: إنك حميد مجيد.
0: والصلاة القائمة.
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد.
0: وابعثه مقاما
1: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
2: راديو رجاء مجانا 93.1 Radio Roja Palu
1: Allah 101.8 FM
2: dan Radio Roja Bandung 104.3 FM
1: qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
3: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa'ar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
4: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Tidaklah ada kewajiban. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja.
5: Penyampaian yang nyata dan jelas
3: tiap hari dia lakukan ini. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Kalangan dia, tapi di atas namakan kami. Kami akan ambil dengan tangan kanan, lalu kami putuskan tali jantungnya.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: namun
3: beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang yang kafir, itu salat.
5: Subhanahu wa ta'ala.
3: Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir.
5: Kalau Rasul tidak punya wewenang
3: mengajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum?
5: Siapa kita?
3: Jangan sampai kita capek lelah salat
5: yang
3: akhirnya tidak diberi.
5: Walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya?
3: Karena ada orang yang salat tapi dia riak.
5: Tidak diajarkan Rasul, apa salahnya?
3: Waktunya.
5: Yang tanpa beban mengatakan
3: tidak perlu dengan rukun dan syarat.
5: Tapi ini kan baik.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang salat. Amr ini tidak salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
5: Bagaimana anda?
3: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu
5: yang tidak diamalkan Rasul, yutimu. Yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul,
3: sholat
5: bukan agama.
3: Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna.
5: Itu
3: rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna.
5: Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga
3: yang
5: katakan
3: yang pernah
5: Rasulullah
3: meninggalkan sholat. Segera setobat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء

0: Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit.
1: Ya ayyuhalladzina amanu
0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
1: Bertepatan dengan 8 Agustus 2020, pukul 9.30 hingga 12 waktu Indonesia, bertempat di Masjid Jami' Al-Bahtah, Chelsea, Bogor.

0: kezaliman.
1: Pantas untuk tidak
0: demikian diampuni dosanya padamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan.
1: Maka akhirnya Allah menjadikan
2: Radio Roja
1: syirik
2: menebar cahaya sunnah.
1: Sesungguhnya kesyirikan
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah

عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku

0: yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري وبك نحيا لا إله إلا أنت المصير اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعلى كلمة الإخلاص وأعوذ بك من عذاب القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت وعلى ملة أبينا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي في سمعي وآمن روعاتي عافني في بصري اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي إلا أنت وعن يميني وعن شمالي أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Allahumma rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
3: آيات من القرآن.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menentukan.

Matan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Hendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.

Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Tabligh Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadan.
5: Galura 104.3 FM. Radio Roja. Mampro. Najo Mantara.
6: Ma dalla sahibu
7: qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam.
4: Kajian ini akan diterjemahkan oleh
8: Ustaz Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
4: Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
4: Bertepatan dengan 8 Agustus 2020, pukul 9.30 hingga
8: 12.00
4: bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor.
8: Catat
4: waktunya, ajak keluarga dan sahabat
8: untuk menerima jenis ilmu ini.
4: Acara ini terbuka kepada
8: ikhwan dan
4: akhbar.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
10: Pada hari ini aku telah sempurna
11: Al-Quran.
12: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
13: Cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, c

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dinul Islam sebagaimana dalam
0: firman
1: yang lain, sesungguhnya agama di
0: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Oh, dia.

0: مكذبا. وقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة ووخدت الخمر غوت أمته.
1: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.
2: Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Maka Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah.
1: Ia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku.

0: dalam zikir.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul.
2: Ya,
1: maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.
3: Ya Zakaria,
0: hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: tidak butuh akan segala sesuatu yang lain.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.
2: Janganlah kau serahkan aku kepada diriku. Meskipun sekejap mata."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan.
0: Ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang ber

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masih

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalannya.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Kita kemarin sudah selesai menjelaskan tentang bab menyembelih. Kita masuki bab tentang nazar. Oleh muallif, bab ini diberi judul Minasyirki An-Nadru Liyafairillah. Termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Karena nazar ibadah. Sama dengan menyembelih, sama dengan rukuk, sujud. Yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah SWT. Jadi nazar hanya boleh dilakukan untuk Allah. Dalam bab ini muallif rahimahullah menukil ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan. Ayat yang ketujuh. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatirah. Mereka, orang-orang mukmin suka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kepada satu hari yang keburukan hari itu mustatir. Mustatir itu menakutkan, secara merata, mengerikan, bikin tegang. Inilah ayat pertama yang dijadikan dalil dalam bab nazar. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, an-nadhar ibadah. La yajuzu an tusrafa li ghairillah. Wa mimma yadullu ala annahu ibadah annallaha imtadaha al-mufina bin-nudhur. وهذا يدل على رضاه وسبق معنا أن كل ما يرضاه الله عز وجل هو عبادة. Faedah pertama, ayat ini menjelaskan bahwa nazar adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti saya nazar untuk si fulan. Saya nazar demi ibu saya, ayah saya, atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, hanya untuk Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa nazar ibadah adalah dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Pujian Allah itu menunjukkan keriduan Allah terhadap orang yang menunaikan nazar. Amalan menunaikan nazar diridhoi oleh Allah. Berarti itu ibadah. Karena kita sudah jelaskan definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah ini semua satu sebutan yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan ataupun amalan, baik zahir ataupun batin. Ucapan, amalan, lahir dan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu ibadah. Kita bermuka manis, tersenyum ramah kepada sesama aja Allah suka. Tabassumuka li akhika fi wajhika li akhika sadaqah. Senyummu pada wajahmu kepada saudaramu itu sadaqah. Allah ridho, itu ibadah. Inilah, karena itu kalau seorang berkata nadhar alayya li Jibril aw lin nabi aw li fulan fa anna hadha minasyirkil akbar. Kalau ada orang saya nazar untuk Jibril, untuk Nabi, untuk si fulan, ini syirik besar. Karena nazar untuk selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Inilah Faedah pertama. Faedah kedua. Anna hadhil ayata fiha madhun wa sana'un alal mufina linnudhur. Ma annahu sallallahu alaihi wasallam qala innan nadhar la ya'ti bi khairin. Walidha hakama ba'dul ulama ala an-nadhar al-mu'allaqa bi annahu makruh wa ba'dhum awsalahu ila at-tahrim. Ayat ini di dalamnya terkandung pujian sanjungan kepada orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar disukai, dicintai oleh Allah. Akan tapi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi pernah menyatakan nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, kenapa bernilai ibadah? Oleh ulama dirinci, ayat menyatakan yang menunaikan nazar itu ibadah. Hadis menyatakan nazar tidak memberikan, mendatangkan kebaikan. Kok bertolak belakang? Sepintas memang seperti bertolak belakang. Tapi kalau dikaji, diteliti, ditelaah oleh ahlinya, oleh para ulama, tidak. Para ulama menyatakan nazar hukumnya makruh, itu yang dianggap tidak mendatangkan kebaikan kalau nazar itu mu'allaq. Bahkan sebagian ada yang menyatakan haram, tapi mayoritas ulama makruh, nazar makruh. Karena Nabi menyatakan wa annahu la yaruddu syai'a. Karena nazar itu mengungkapkan pelitnya orang yang bernazar terhadap kebaikan. Nazar mu'allaq. Mu'allaq itu yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Padahal untuk sedekah kan tidak menunggu harus sembuhnya. Rajin sedekah harus sembuh dulu, harus dipenuhi dulu keinginannya. Kalau umpamanya saya lulus ujian, saya akan nyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid kok harus nunggu lulus ujian dulu gitu. Nyumbang mah nyumbang we, gitu kan. Pelit dengan ibadah, kebaikan, amal soleh. Makanya makruh. Tapi ketika sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Kalau ditunaikan berpahala, kalau enggak dosa. Maka wala ta'arudha bainal ayah wa hadzal hadits li'anna al-makruh aw al-muharram fi an-nadhar innama huwa 'aqduhu ibtida'an faman kana fi 'afiyatin fala yanzur lakin man nadhara fa inal wajib 'alayhi hatta yahsula lahu hadza as-sana ayyuwafiya bin-nudhur. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis yang barusan, karena hukum nazar yang makruh atau sebagian ulama mengharamkan, makruh itu tidak disukai itu karena pelitnya orang yang bernazar dengan amal soleh. Baru mau beramal soleh kalau keinginannya dipenuhi dulu, syaratnya dipenuhi dulu. Padahal nggak perlu ada syarat, ada keinginan atau untuk berbuat soleh. Itu yang tidak disukainya. Tapi begitu nazarnya terucap, wajib. Dan ketika yang wajib itu ditunaikan, dapat pahala. Jadi hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Dan menunaikannya ibadah dipuji oleh Allah dalam ayat yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini faedah kedua. Faedah ketiga. Anna tankir al-yawm fi qawlihi yakhafuna yawman min bab at-ta'zim li hadzal yawm. falyata'ahhabil 'abdu li hadzal yawm wal yu'id lahul 'uddah wa la 'uddata illa bi ta'atillah. Walida wasafahu bi anna fihi syarran wa anna syarrahu mustathir, yakni 'adzimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Walakinnahu 'ala ibadillahil muttaqin khairun wa amnun wa rahatun wa tuma'ninatun wa sa'adatun. Dinakirohkannya yaum dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Yauman dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Nakiroh itu umum. Tandanya nakiroh dengan tanwin. Yauman. Disebut dinakirohkan. Apa maksud dinakirohkan tidak memakai alif lam? Allah tidak menyatakan wa yakhafuna al-yawma, tapi wa yakhafuna yawman. Ini dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Hari itu hari yang sangat krusial, sangat penting, sangat menentukan bahagia atau menderitanya orang. Hendaklah setiap hamba mempersiapkan diri menghadapi hari itu, menyiapkan perbekalan untuk hari itu, dan tidak ada perbekalan yang bisa menyelamatkan dari penderitaan hari itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah mensifati hari itu dengan wa kana syarruhu mustathir. Keburukan hari itu mustathir. Makna mustatir, azimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Sangat dahsyat, sangat mengerikan, menguat, menakutkan secara umum. Dan itu hari yang berat. Muhti'ina ila da'i wa yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Setiap orang nanti bangkit dari kuburnya masing-masing bersegera menuju kepada sang penyeru. Orang kafir saat itu berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat sulit. Karena membuat mereka menderita. Bayangkan. Di tengah padang mahsyar yang tak berujung pangkal. Satungtung dele. Sejauh mata memandang tanah. Gak ada yang cembung, gak ada yang lubang rata, enggak ada pohon, tenda, bangunan. Di mana-mana sama matahari dekat, 31 mil kepanasan. Semua orang menderita. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, hari itu adalah hari kebaikan, hari kenyamanan, hari ketenangan, hari kebahagiaan. Orang bertakwa itu mereka merasakan kenyamanan di saat semua orang merasakan kepanasan. Merasakan keamanan ketika semua orang ketakutan. Merasakan keteduhan, kesejukan ketika semua orang menderita. Orang bertakwa, ciri-cirinya kita sudah sering dengar, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di hari yang tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. 7, pemimpin yang adil, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Sampai 7 poin yang sering kita dengar. Itu orang bertakwa itu walaupun kondisi di padang mahsyar mengerikan, menakutkan, mereka merasakan kenyamanan. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwa al-khauf. Fal khauf mimma yakunu fi hadzal yawm mimma yaqdiruhu Allah azza wa jalla da'a haula ila ayyufu bin nudurihim kahalil muslim fa innahu ya'budullaha khaufan min syarri dzalikal yaum. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Kita sudah sering jelaskan rukun ibadah ada tiga. Sertakan tiga-tiganya di hati kita ketika melakukan ibadah apapun. Pertama, mahabbah, cinta. Dasari ibadah kita itu dengan dasar cinta kepada Allah. Kita ibadah itu atas dorongan rasa cinta. Kalau cinta, betah dialog dengan ketika sholat. Tahu itu dialog dengan Allah, terhayati setiap kata, setiap hurufnya, terjiwai oleh lubuk hatinya. Itu ada kenikmatan rohaniah, kelezatan spiritual, ketenangan, kenyamanan. Betah. Kalau cinta yang menjadi dasarnya, atau jangankan cintanya kepada Allah, kepada sama manusia yang kita cintai kan kita betah ngobrol, betah berdua-dua, betah berdekatan. Enggak ngobrol aja asal berdekatan, betah. Suami istri, pengantin baru nih. Gak mau lepas tuh, bergandengan tangan aja. Senyum, sumringah dua-duanya. Gak ngobrol pun tenang, adem hati. Itu baru ke orang. Apalagi kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat-sangat besar kecintaannya kepada Allah. Paling besar kecintaannya kepada Allah. Dan cinta ini lahir dari ma'rifatullah. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Makin dalam mengenal Allah, makin besar rasa cinta. Ini rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah kedua, khauf atau khasyah, takut. Cinta dan takut ini dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu, pasti ada rasa takutnya tuh. Takut yang kita cintai itu marah, kecewa, sedih, meninggalkan kita. Pasti kan gitu? Ada rasa takut tuh. Apalagi kepada Allah. Selain cinta kepada takut, takut Allah murka. Kalau kita keliru, salah, menyimpang. Takut Allah marah, takut Allah melaknat, takut Allah meninggalkan kita. Itu harus. Rasa takut itu harus ada. Ini salah satu di antara apa? Rukun ibadah. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Fala takhshawhum wa khshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanya orang-orang yang berilmu. Ilmu ini yang melahirkan rasa takut. Sehingga para ulama menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dari banyaknya menghafal riwayat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Tidak diukur dari itu. Tapi ilmu diukur oleh banyaknya rasa takut kepada Allah. Faman kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Siapa orang yang lebih mengenal Allah, pasti dia akan lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, roja, bukan roja radio. Roja itu berharap. Wajib ada harapan kita kepada Allah. Tiga ini, mahabbah, khauf, dan roja. Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah berdasarkan takut, enggak ada cinta, enggak ada harapan, fahuwa khariji, dia khawarij. Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, tanpa takut, tanpa roja, dia zindiq. Siapa orang beribadah kepada Allah hanya karena berbekal roja semata-mata, enggak ada mahabbah, enggak ada takut, fahuwa murji'i. Murji'ah. Ahlus sunnah ketiga-tiganya, ayatnya ada. Kan ada orang yang kebablasan ya. Saya mah ibadahnya hanya cinta. Nggak ada berharap ke surga, nggak ada takut ke neraka gitu. Hanya cinta kepada Allah. Itu ucapan yang sepintas seperti bijak. Padahal konyol. Kenapa konyol? Bertolak belakang dengan Al-Quran. Quran menyatakan wajib kita memiliki rasa takut kepada Allah. Allah yang merintahkan. Fala takhafun wa khafuni. Fala takhshahum wa fatakhshawni. Jangan kamu takut ke mereka, takut kepadaku. Yad'una rabbahum khawfa wa tama. Orang mukmin beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ada takut, ada harap, ada mahabbah. Tiga-tiganya ini. Nah, ayat ini wayakhafuna yauman, mereka takut ke suatu hari. Yang ditakutinnya bukan harinya, tapi tindakan Allah di hari itu kepada orang-orang durhaka. Tetap takutnya mah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang takut kepada Allah, lalu atas dorongan takutnya ini dia ngerem dirinya dari dosa, Allah janjikan surga tuh. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah di saat dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu selama hidup di dunia. Surga tempat kembalinya. Orang yang takut lalu dia taat kepada Allah, surga bagiannya tuh. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nangis itu karena takut loh. Dijamin orang itu enggak akan tersentuh api neraka. Ayat dan hadis itu banyak yang menyatakan wajib kita memiliki rasa takut. Wajib memiliki rasa harap. Wajib memiliki rasa mahabbah. Tiga. Salah satu di antara rukun ibadah dari yang tiga adalah khauf. Makanya di sini disebutkan bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwal khauf. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Fal khaufu mimma yakunu fi hadzal yaum, maka perasaan takut terhadap apa yang akan teralami di hari kiamat nanti, da'a haula ila ayyufu binudhurihim. Itu mendorong dia untuk menunaikan nazar-nazar mereka. Kalau nazar tidak ditunaikan, celaka di hari kiamat nanti, Allah murka, Allah mengazab ya. Ini empat faedah yang kita ambil dari ayat tadi. Ayat kedua dalam bab ini surah Al-Baqarah 270 masih tentang nazar. Di ayat itu Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum bin min nadrin. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ. Apa saja yang kamu infakkan berupa nafkah atau nazar yang kamu lakukan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Infak kita besar atau kecil, ikhlas atau tidak, nazar kita besar atau kecil, nazarnya untuk Allah, untuk selain Allah, ikhlas atau tidak, Allah tahu. Inilah ayat kedua. Masya Allah. Dari ayat ini kita banyak mengambil faedah yang sangat luar biasa. Pertama, anna Allah azza wa jalla qad 'allaqa an-nadhr huna bi ilmihi fa innahu fa inna Allah ya'lamuhu. Allah di dalam ayat ini mengaitkan nazar dengan ilmu Allah. Kata Allah, nazar apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Ilmu Allah mencakup nazar kamu. Allah tahu. Jadi nazar dikaitkan dengan ilmu. Apa maknanya? Wa kunuhu yu'alliku hadan nadhar bi ilmihi ma annahu 'alimun bi kulli syai' qabla an yakun dalla 'ala annal ilma huna ilmun yatarattabu 'alaihi al-jazaa' wal hisab. Ini yang tidak kita tangkap makna ini dari tarjamah ayat. Allah mengaitkan nazar dengan ilmu. Nazar kamu Allah tahu. Loh, jangan sampai ada pemahaman. Kalau tidak nazar, Allah enggak tahu gitu. Allah tahu segala sesuatu sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah tahu karena Allah yang menetapkan. Tapi dikaitkannya ilmu Allah dengan nazar menunjukkan makna ilmu di sana adalah Allah akan menghisab dan membalas. Karena nazar itu amalan hati di dalam hati. Jangan ada anggapan kayaknya Allah enggak tahu, kayaknya Allah enggak akan menghisab, kayaknya Allah tidak akan memberi balasan. Jangan ada pemikiran seperti itu. Wa anna man nadhara fa inna Allah muttali'un 'ala nadrihi wa sayuhasibuhu 'ala hadzal nadhar. فَإِذَا كَانَ النَّذَرْ مَحَلُ جَزَّا فَإِنَّهُ يَكُنُ ibadah. Siapa orang yang bernazar, Allah tahu nazarnya dan akan menghisab dan memberi balasan atas nazarnya. Kalau ditunaikan dapat pahala, kalau tidak dosa dan akan diazab. Jadi nazar amalan yang akan dapat balasan. Kalau ditunaikan balasannya pahala, kalau tidak dosa dan siksa. Ini menunjukkan menunaikan nazar adalah ibadah. Maka ada satu kaidah. Apa kaidah dari ayat ini? Anna syai'al mawjudal hasila idza 'allaqahu bi ilmihi Allah azza wa jalla fa innahu ilmu jaza. Sesuatu amalan yang oleh Allah dikaitkan dengan ilmu Allah, makna ilmu di sini adalah akan dibalas dan dihisab. Coba untuk umpamanya ayat. Kalau orang membaca ayat ini bisa salah faham kalau tidak memahami kaidah. Umpamanya surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fattanna alladhina khalau min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum diuji? Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian ini kami tahu siapa yang ucapannya benar, jujur, siapa yang dusta. Dengan ujian itu Allah tahu. Timbul pertanyaan, kalau enggak diuji apakah Allah enggak tahu keimanan orang itu? Kan muncul pertanyaan itu ya. Ayat ini menyatakan dengan ujian itu Allah tahu siapa yang ucapan imannya benar dan siapa yang dusta dengan ujian itu. Sangat mungkin ada orang yang memahami, oh kalau enggak diuji Allah enggak tahu. Kan gitunya, keliru dia memahami. Ilmu Allah setelah diberikan ujian ini bukan berarti sebelum diuji Allah enggak tahu. Allah serba tahu. Sebelum ada alam jagat raya, Allah tahu apa yang akan terjadi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Karena Allah yang menetapkannya. Termasuk apakah orang beriman itu diuji atau tidak, lulus ujian atau tidak, Allah sudah tahu. Tapi makna dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Maknanya dengan ujian itu nanti Allah akan memberikan, menghisab dan memberi balasan. Ketika diuji lulus, Hisabnya bagus, balasannya surga. Ketika diuji tidak lulus, hisabnya berat, balasannya azab. Yang dimaksud Allah mengetahui di sini, Allah akan menghisab dan membalas. Ayat kedua, surah Al-Baqarah 143. Kasusnya tentang pemindahan kiblat. Tadinya kan ke Baitul Maqdis di Palestina, menghadap ke sana salat ke Masjidil Aqsa. Oleh Allah dipindah menghadap ke Ka'bah di Mekah. Lalu tentang kasus pemindahan Ka'bah ini Allah menyatakan illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai. Untuk apa Allah memindahkan Ka'bah? Salah satu hikmahnya adalah agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang surut kembali ke belakang, murtad lagi. Sebab ada begitu kiblat dipindahkan, murtad lagi ada. Untuk apa Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari apa namanya itu teh Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah? Kata Allah, lina'lama mayyattabi'ur rasul mimma yang qalibu 'ala aqibai, agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti rasul, siapa yang tidak. Loh, kalau tidak ada pemindahan Ka'bah, apa Allah tidak tahu siapa yang akan mengikuti Rasul dan siapa yang tidak? Pasti tahu lah. Jangan difahami seperti itu. Mengetahui di sini maknanya, kalau Allah tahu, pasti Allah akan menghisab dan memberi balasan. Siapa yang mengikuti Rasul dalam pemindahan kiblat, Allah hisab dengan hisab yang baik, Allah berikan balasan dengan balasan yang baik. Siapa yang tidak mengikuti Rasul, kekeh ke Baitul Maqdis, tidak mau pindah ke Ka'bah di Mekah umpamanya, maka dihisab dengan hisab yang buruk dan diberi balasan berupa azab. Jadi ilmu di sini bermakna hisab dan jaza. Termasuk ayat tentang nazar. Apa saja yang kamu infakkan berupa sebuah infak atau nazar yang kamu lakukan, Allah tahu. Makna Allah tahu itu bukan sekedar Allah tahu sudah di sana, tapi setelah tahu Allah akan menghisab dan memberi balasan. Itu makna ilmu Allah terhadap amal manusia. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati dada-dada manusia. Bukan serta tahu, dihisab dan dibalas. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga tahu isi hati mereka, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Makna tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Jadi kata-kata Allah tahu bukan berarti kalau tidak ada kasus itu Allah enggak tahu, bukan. Tapi makna Allah tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Inilah faedah pertama dari hadis ini. Faedah kedua, anna kalimah nafaqah wa nazar ja'at fi siyaqi syart li anna ma syartiyah fatufidul umum fama min nafaqatin saghirah aw kabirah wa nadrin ala ayy surah kana fa inna allaha ya'lamuhu wa sayuhasibuhu. Hal nadharu lillah au nadharu li ghairillah? Hal anfaqa lillah au anfaqa ibtigha wajhi ghairih? Kata-kata nafaqah dan nazar dalam ayat ini. Allah menyatakan, wa ma anfaqtu min nafaqatin au nadhartu min nadharin. Nafaqah, nazar dalam bentuk nakirah, dengan memakai tanwin, tidak beralif lam. Tapi dalam konteks kalimat syarat, ada huruf syarat, syaratnya itu huruf ma. Wa ma, ma di sini huruf syarat, ma syartiyah. Kalau ada nafaqah nazar dalam bentuk nakirah, nafaqatin nazaratin dalam konteks kalimat syarat, maknanya umum. Nafkah umum, nazar umum, baik infak kecil ataupun besar, berupa uang atau berupa barang atau berupa makanan atau berupa tenaga, atau kita sudah bahas kemarin, berupa ilmu. Infak dengan ilmu itu mengajar berdakwah, dan itu sebaik-baik infak, kita sudah bahas kemarin. Kata Al-Hasan ketika menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beliau menyatakan min afdal infaq infaqun bil ilm. Seutama-utama infaq, infaq dengan ilmu. Karena itu sampai ke akhirat. Kalau infaq dengan harta sehari habis. Nih kasih uang 100 ribu, udah habis. Dipakai makan 2-3 kali juga. Infak nih 20 juta, sejam habis dipakai beli HP baru. Kan ada yang 20 juta juga ya. Infak umpamanya nih 30 juta, sejam habis dipakai beli motor gitu. Tapi infak dengan ilmu gak habis. Terus mengalir sampai mati, terus mengalir ke alam kubur sampai ke akhirat. Jadi infak dengan apapun kecil atau besar, dengan uang, makanan, barang, benda, atau dengan ilmu atau dengan tenaga. Dan nazar dalam bentuk apapun nazarnya, Allah tahu, makna Allah tahu, Allah akan menghisab, dilihat ikhlas apa tidak. Ada keberatan apa tidak. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Allah tahu, akan menghisab dan akan memberi balasan. Balasannya didasarkan kepada besarnya kadar pengorbanan dari nazar dan infak itu dan besarnya kadar keikhlasan di dalam berinfak atau bernazar tersebut. Makin ikhlas, maksudnya besar pengorbanannya, makin gede pahalanya. Ya, inilah faedah kedua. Ketiga, anna adamal itsyan bin nafaqah aw nadhar 'ala al-wajhi al-matlubi syar'an annahu dhulmun. Walidha khatam al-ayah azza wa jalla bi qawli wa ma lidh-dhalimina min ansar, fadalla 'ala anna man lam ya'ti bin nadhar ala wajhi syar'i wa kadhalika man lam ya'ti bin nafaqah ala wajhi syar'i fa innahu minadh-dhulmah. Ayat ini pun menerangkan kalau nafkah tidak ditunaikan atau nazar tidak dilaksanakan secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu kezaliman. Karena itu ayat ini ditutup setelah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum bin nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ditutup dengan ayat itu. Ayat itu ditutup dengan kalimat tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim, menunjukkan orang yang tidak menunaikan nazar, tidak menunaikan nafkah yang wajib, maka dia itu termasuk orang yang zalim, perbuatannya termasuk perbuatan kezaliman. Inilah tiga faedah. Ini ayat yang kedua. Kita teruskan dalil yang ketiga, masih tentang nazar. Tanggung ini dalil terakhir dalam bab ini tentang nazar. Dalam kitab sahih, maksudnya salah satu di antara dua sahih, mungkin sahih Bukhari, mungkin sahih Muslim, mungkin dua-duanya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu falayasih. Hadis ini sebenarnya ada dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih dalam bab an-nadhar fi ta'ah. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah? Isi nazarnya itu berupa ibadah amal saleh. Nazar untuk saum, nazar untuk infak sedekah, nazar untuk menolong banyak orang, itu ketaatan. Siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia menunaikan nazarnya. Tapi siapa orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh ditunaikan. Nazar kalau saya lulus ujian, saya akan mabuk berat semalaman. Tidak boleh. Nazar kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan lari keliling kota dengan telanjang. Tidak boleh. Nazar kalau umpamanya karir saya nanti naik, saya nazar akan begini, begini, begini yang berupa kemaksiatan. Tidak boleh ditunaikan. Inilah hadis atau dalil ketiga tentang nazar. Dari hadis ini, ada beberapa faedah. Pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ayyuwafiya bin nadhari ta'ah fadalla ala annahu ibadah la yajuzu an tusrafa li ghairillah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk menunaikan nazar yang berupa ketaatan. Menunjukkan menunaikan nazar berupa ketaatan adalah ibadah yang tidak boleh nazar ini ditujukan selain kepada Allah. Karena ini ibadah, harus karena Allah. Nggak boleh nazar untuk selain Allah. Kedua, sabda Nabi SAW, man nazar ayyasi Allah falayasi, siapa yang nazar untuk maksiat, jangan ditunaikan. Ada lagi yang dengan bentuk kalimat wa man nadhara ayyasi Allah fala nadharalah, siapa yang bernadar untuk maksiat kepada Allah maka tidak ada nadar baginya. Ini menunjukkan bahwa siapa orang yang nadar tapi isi nadarnya itu maksiat, dengan sendirinya gugur kewajiban menunaikan nazarnya. Tapi wajib membayar kifarat. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kifaratnya apa? Sama dengan kifarat melanggar sumpah. Yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kita makan dalam sebulan. Atau memberi pakaian kepada mereka kalau mampu. Kalau enggak mampu, enggaklah saum 3 hari berturut-turut. Kadang kalau isi sumpahnya atau isi nazarnya buruk kalau dilaksanakan, langgar saja sudah. Tapi bayar kifaratnya. Seperti yang sudah kita bahas, ada orang berjemur di tengah hari siang yang panas. Tidak berteduh, diam, tidak berbicara. Padahal bisa berteduh, padahal diajak ngomong, bisa dia ngomong. Nabi bertanya, itu orang ngapain? Dijawab, dia nazar untuk berjemur tidak berteduh, nazar untuk tidak bicara, dan nazar untuk saum. 3 isi nazarnya tuh. Berpanas-panasan, tidak berteduh, padahal bisa berteduh. Diam, tidak berbicara, padahal bisa ngomong. Dan saum. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia berteduh. Suruh dia berbicara, dan suruh dia menyempurnakan saumnya. Dua ini enggak ada manfaat, enggak ada nilai kebaikan, enggak ada nilai ibadah, bahkan ada mudharat. Coba panas-panasan seharian, ada manfaatnya? Enggak ada. Mudharatnya ada? Ada, gosong dia. Bisa sakit? Bisa, bisa pingsan. Panasnya jangan dibayangkan panas di kita. Panas di kita aja tengah hari gitu ya. 11 ke atas sampai jam 2 sampai yang 3. Kita enggak kuat. Ini panasnya di daerah Arab itu, bayangkan. Di Madinah. Apalagi musim panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Kalau umpamanya bawa telur bisa matang itu. Apa manfaatnya? Enggak ada. Mudaratnya ada. Suruh batalkan. Isi nadar yang berupa berpanas-panasan. Suruh berteduh. Suruh batalkan isi nadar tidak ngomong. Enggak ada manfaatnya. Suruh dia ngomong. Ah, saumnya suruh disempurnakan sampai maghrib. Karena saum ketaatan, ibadah. Ya. Dari hadis ini poin yang ketiga, anna nadhara ta'ah yajibu an yuafiya bi sawa'un kana mutlaqan au muqayyad. Hadis ini menerangkan nazar untuk melakukan ketaatan wajib ditunaikan baik mutlak ataupun muqayyad. Makna mutlak, nazarnya itu tidak disyaratkan apapun. Pokoknya saya nazar besok mau saum. Jadi wajib saum besok. Padahal bukan Ramadan, bukan qadha, bukan kifarat gitu. Sunnah hukum asal. Tapi karena nazar jadi wajib. Tanpa disyaratkan apapun. Namanya mutlak. Adapun muqayyad dikaitkan dengan keinginan tertentu. Kalau saya melamar kerja diterima, sudah wawancara nih, pengumumannya nanti sore nih. Kalau saya diterima, saya nadar besok saum. Ini namanya muqayyad. Ternyata diterima, maka wajib saum. Ternyata ditolak, tidak ada kewajiban karena muqayyad, terikat dengan syarat yang dia tetapkan. Tapi kalau isi nadarnya adalah ketaatan seperti saum, maka wajib ditunaikan. Inilah beberapa faedah dari hadis ini dan inilah penjelasan tentang bab nadar ya. Tapi cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab dan seperti biasa Jumat ini pertanyaan dari sini. Dari pendengar dan pemirsa Radio dan Roja TV, kepada host yang ada di sana dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
2: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, yaitu mengenai nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan dari Umuski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa bedanya niat akan melakukan sesuatu dengan nazar? Misalkan jika saya mempunyai uang sekian-sekian, saya akan sedekah. Dan itu hanya diucapkan di dalam niat, di dalam hati. Apakah hal tersebut masuk ke dalam nazar, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Baik, barakallahu fiik. Bedanya rencana, niat, azam atau tekad untuk melakukan sesuatu dengan nazar adalah kalau nazar diucapkan sebagai nazar, dengan mengatakan, kalau saya sembuh, saya bernazar mau saum 3 hari berturut-turut umpamanya, atau saum tidak 3 hari tanpa berturut-turut, itu nazar wajib ditunaikan. Tapi kalau bukan nazar, hanya dalam hati, saya kalau nanti gajian mau infak ah, mau sodakoh ah, itu hanya niat. Niat aja sudah dicatat oleh malaikat pencatat. Satu pahala. Kalau ternyata pada waktu gajian benar-benar ditunaikan infak atau sedekah, dicatat 10 kali lipat. 10 pahala.

0: Eh, pas gajian, qadarullahu masyafal, ada yang sakit harus ke dokter, habis uangnya. Nggak jadi infak sodakonya karena ada uzur. Tapi sudah niat, maka tetap diberi 10 kali lipat pahala. Tidak jadinya dilaksanakan karena ada uzur. Jadi kalau niat tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur, maka 10 kali lipat. Seperti jadi dilaksanakan. Tapi kalau tidak jadinya itu tanpa ada udzur, enggak jadi, setelah dipikir-pikir sayang infak sedekah. Maka niat tadi tetap satu, ya. Nah, itu tidak diucapkan sebagai nazar, hanya niat, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Itulah perbedaan antara niat berbuat baik dengan nazar. Kalau nazar diucapkan sebagai sebuah nazar, bukan sekedar niat di dalam hati. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, jika kita melaksanakan suatu nazar, jika kita tidak bisa melaksanakan nazar, apakah ada konsekuensinya, dan apakah nazar itu perlu saksi Ustaz ketika kita mengucapkannya?
0: Baik, barakallahu fiik. Pertama, nazar tidak perlu saksi karena ini ibadah qalbiyah. Tunaikan dia dengan Allah azza wa jalla, dia yang tahu apakah nazar atau tidak, ya. Tanpa disyaratkan ada saksi. Dalil-dalil yang ada tentang nazar dari Quran dan Sunnah tidak mensyaratkan adanya saksi. Itu yang pertama. Kedua, gimana kalau tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan dan nazarnya berupa ketaatan, ya dosa dia. Kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur tidak mampu umpamanya, atau keburu mati. Kalau keburu mati tetap wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan man mata wa alaihi shaum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang saum, wajib dibayar oleh ahli warisnya saumnya itu. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan saum yang wajib dibayar oleh ahli warisnya bukan saum qadha Ramadan, bukan. Kalau Ramadan bayar dengan fidyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ikhtilaf memang, tapi yang lebih kuat itu. Adapun kalau saumnya saum nazar belum ditunaikan, sudah wafat, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jadi kalau seseorang nazar lalu isi nazarnya tidak dilaksanakan, dia berdosa. Ada kifarat? Ada. Kifaratnya apa tadi? Tadi sama dengan kifarat sumpah. Ada tiga alternatif. Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini ayat surah Al-Ma'idah. Kedua, kalau tidak berupa makanan, memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Ketiga, kalau tidak mampu, saum 3 hari. Jumhur ulama menyatakan berturut-turut. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, atau kapanpun berturut-turut. Itu kifarat atau hukuman bagi orang yang melanggar nazar disamakan dengan orang yang melanggar sumpah. Kalau tidak, ya, nazarnya tidak dilaksanakan, tidak juga membayar kifarat, maka dosa dia karena meninggalkan kewajiban. Sudah kita jelaskan, menunaikan nazar hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa dan terancam dengan azab. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon, kami berikan kesempatan di 021 823 6543. Nah, silahkan.

0: Silakan kami tunggu. Ya, sambil menunggu ya untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, ada pertanyaan kembali bisa di layanan pesan WhatsApp. Halo. Assalamualaikum. Sudah terhubung, silakan, Pak. Atau Ibu. Halo. Ya, mohon maaf ya belum terdengar untuk suaranya. Kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, dulu saya pernah bersumpah tidak akan berkunjung lagi ke rumah keluarga dikarenakan saking sakit hatinya. Tapi beberapa bulan setelah itu saya melanggar sumpah karena tidak mungkin juga saya melangsungkan sumpah tersebut. Sekarang alhamdulillah saya sudah paham sunnah dan saya sadar itu salah. Apakah ada kafaratnya Ustaz karena melanggar sumpah tersebut? Jazakallahu khairan.
1: Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan sumpah, pertama yang harus diperhatikan adalah tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Dengan mengatakan demi Allah, saya tidak akan infak-infak lagi. Enggak boleh. Demi Allah, saya tidak akan menyapa lagi kepada dia, saking keselnya. Karena menyapa sesama muslim kebaikan. Atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya akan buang muka. Membuang muka haram kepada sesama muslim. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya akan pasang muka angker cemberut. Nggak boleh, itu dosa. Tidak boleh bersumpah untuk tidak akan melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Saking keselnya ke orang, demi Allah, kalau saya ketemu, saya citak dia. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah kadung seperti tadi, saking keselnya kepada kerabat, sampai berkata, demi Allah, saya tidak akan datang lagi ke rumah dia untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi hukumnya wajib. Lalu dia bersumpah untuk tidak mau melakukan silaturahmi, nggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Langgar sumpahnya. Siapa orang yang bersumpah lalu dia melihat melanggarnya lebih baik, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Langgar saja sumpah, kalau demi Allah saya enggak akan pasang muka ramah lagi kepada dia. Pas ketemu, langgar sumpahnya, tersenyumnya kepada dia, tertawalah kepada dia. Langgar sumpah, tapi bayar kifaratnya, kifarat sumpahnya. Dengan memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian atau saum 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan. Kalau mampu memberi makan, kasih makan dulu. Jangan sampai saking pelitnya uang ada miliaran. Tapi ngasih makan 10 orang fakir miskin, sayang akhirnya lebih baik saum. Pelit itu namanya. Opsi pertama yang disodorkan oleh Allah adalah kasih makan 10 orang fakir miskin. Jadi yang pertama, kita tidak boleh bersumpah untuk dua hal. Pertama, untuk tidak melakukan kebaikan. Kedua, bersumpah untuk melanggar larangan. Melakukan keburukan, tidak boleh. Kalau kita sudah kadung bersumpah seperti ini, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabatnya. Ada beberapa kerabat dan orang-orang muhajirin oleh Abu Bakar dibantu sejak dari Mekah sampai pindah ke Madinah, dibantu. Bantuannya besar. Pas terjadi peristiwa hadithul ifki kepada Aisyah, Aisyah terfitnah. Alih-alih ini kerabatnya, orang-orang yang dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela, menjaga kehormatan Aisyah, ikut menyebarkan dia, mereka itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Siapa yang enggak mangkel coba? Bukannya membela Aisyah sebagai putri Abu Bakar, istri Nabi yang Abu Bakar sudah banyak membantu membuat kebaikan, malah ikut menyebarkan fitnah tersebut. Sampai turun ayat. Isi ayatnya menjelaskan bersihnya Aisyah dari tuduhan. Setelah terbukti Aisyah benar, Abu Bakar mangkel kepada mereka sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberi apa-apa lagi kepada mereka. Bersumpah. Sumpah untuk tidak memberi, padahal memberi kebaikan. Langsung turun ayat surah An-Nur ayat 25. Man dalladhi yata'alla alayya. La ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Maka tidak boleh orang yang memiliki kelebihan, kelapangan harta, bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada mereka. Tidak boleh. Falyafu walyasfahu. Maafkan dan toleran kepada mereka. Lalu Allah menyatakan di akhir ayat ini, apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni dosa mereka? Abu Bakar yang merasa ayat ini turun untuk dirinya menyatakan bala, uhibbu ayyaghfirullahu li. Ya, saya suka kalau Allah mengampuni dosa saya. Dilanggar sumpah. Berikan lagi bantuan kepada mereka yang sudah jahat kepada dirinya tuh. Ini yang dimaksud dengan idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, berbuat zalim kepada kita, syariat memberi tiga opsi. Pertama, balas kezaliman itu dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. فَمَنْ اِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Siapa yang berbuat zalim kepada kamu, berbuat jahat, aniaya, balas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Ini opsi pertama. Opsi kedua, memaafkan. Makna memaafkan tidak memberi balasan walaupun kita mampu membalasnya. Biarkanlah. Walau kita mau balas bisa, tapi biar saja. Itu memaafkan walaupun hati mangkal. Dan memaafkan lebih baik daripada yang pertama. Memaafkan itu ciri orang yang bertakwa. Allah menyatakan wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah. Orang yang suka memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang bertakwa. Mazadal 'abdu bi 'afwihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali hanya nambah kemuliaan saja. Orang yang memaafkan itu tambah mulia dia. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyun hamim. Balas keburukan kejahatan orang itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Ini yang terbaik. Kalau orang jahat, balas dengan kebaikan. Bisa? Bisa, tapi berat. Allah menyatakan wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadlin adzim. Perbuatan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Inilah yang terbaik ya. Jadi ikhwan yang bertanya tadi sudah bersumpah untuk tidak silaturahmi lagi, langgar aja sumpahnya. Silaturahmi lagi, datang lagi, hubungkan lagi hubungan baik dengan mereka dan bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian, atau kalau enggak mampu baru saum 3 hari berturut-turut ya. Baik, demikian kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz Abu Hidayat Al-Sundawi hafizahullahu taala yang sudah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat sekali, yaitu mengenai nazar, yaitu nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabut Tauhid, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ikhwan Islam azakumullah, sahabat aja di manapun Anda berada, pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Simak kembali kelanjutannya di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul,
10: qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam,
9: alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
13: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Mutiara Salaf.
14: Mutiara Salaf.
15: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Bersama pemateri, Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan, karena memang ampunan dan rahmat Allah yang kita harapkan. Berusaha untuk bertakwa, namun terkadang jatuh kepada kesalahan. Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khuliqin nas bi khuliqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yaitu Al-Muharramat atau kumpulan-kumpulan larangan, ensiklopedia larangan, sampai pada poin ke-106 dari Al-Muharramat yaitu Labsu Thawbi Syuhratin, larangan menggunakan baju syuhrah, mengenakan baju syuhrah, ya. Kemudian dibawa di sini hadis Abdullah ibn Umar oleh penulis, qala sallallahu alaihi wasallam, man labisa thauba syuhratin albasahu Allah yaumal qiyamah thauban mithlah thumma yulhibu fihi an-nar. Akhrajahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan atau mengenakan pakaian syuhrah, apa itu syuhrah nanti kita bahas, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian yang semisalnya, ya, lalu dilahap oleh api neraka. Wa thawbu syuhrah huwa thawbul ladzi yaqsidu bilubsihi al-ishtihara bainan nas. Yang masuk dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang ada di kitab ini, sebelum nanti kita juga memberikan penjelasan dari keterangan para ulama, yaitu pakaian yang digunakan dengan tujuan al-ishtihar, supaya terkenal

0: supaya mencolok ya di depan manusia. Kathaubin nafis, ya. Kathaubin nafis itsaman, seperti baju yang mahal harganya. Ya. Yalbasuhu sahibuhu tafakhuran bid dunya. Di mana orang yang menggunakan pakaian tersebut dalam rangka untuk berbangga-bangga di dunia. Ya. Ini, itu tujuannya itu. Ya. Wazayyanatha wa hadha yantabiq 'alan nisa' war rijal aidan. Dengan tujuan juga untuk berbangga-bangga dengan menghiasi diri dengan pakaian tersebut. Dan hal ini berlaku bagi kaum wanita dan juga bagi kaum laki-laki. Dari keterangan tersebut, ya insyaallah ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti memberikan kepada kita maklumat, ya, ilmu yang kita hati-hati darinya. Ya, larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah hadis-hadis larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 2 hadis yang saya tahu. Yang ada di kitab ini hadis Ibnu Umar, ya, kemudian juga ada hadis Abi Dzar. Ya. Kemudian yang kedua, definisi pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Yang ketiga, hukum menggunakan pakaian syuhrah. Hukum menggunakan pakaian syuhrah. Dan yang keempat, illat, alasan dan sebab pelarangan. Illat dan sebab pelarangan. Yang kelima, hukum asal pakaian. Yang keenam, dilarang berlebihan dalam pakaian. Para jemaah rahmati Allah, kalau kita melihat perkara dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Dan pakaian urusan dunia. Sehingga hukum asalnya mubah, boleh. Al-ibaha, al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, para jemaah. Nah, namun nanti akan menjadi wajib, ya. Sebaliknya juga akan terjadi di situ pelanggaran yang nanti pada hukumnya muara kepada yang haram. Ya. Seperti wajah apa? Ya, itu menutupi aurat. Itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau tidak bisa menutup aurat dengan pakaian, kecuali harus beli pakaian, maka membeli pakaian hukumnya wajib. Hukum yang pertama, untuk pakaian yang pertama. Gitu. Tapi hukum asalnya mubah. Ah, tapi digunakan untuk sesuatu yang memang diwajibkan untuk ditutupi, yaitu aurat, maka hukumnya jadi wajib. Begitu pula pakaian, hukum asalnya mubah. Namun itu dilarang pada bagian tertentu, seperti isbal, ya. Ma'asfala minal ka'bain finnar. Apa yang menjulur di bawah mata kaki, bagian dari api neraka. Itu ada ancaman. Itu masih terkait dengan pakaian. Ya, terkait dengan apa? Dengan beberapa sifat dari pakaian. Ya. Nah ini. Nah kemudian di sini ada beberapa hadis, ya. Pertama ada 2 hadis tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dan yang kedua Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Umar yang ada dalam kitab ini berbunyi, man labisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mitlahu thumma tulhibu fihi an-nar wa fi lafdhin thaubah madhillah. Akhrajahu Abu Dawud, dan ini lafaz Abu Dawud nomor 4029, ya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian dari hari kiamat, pakaian semisalnya. Ya, pakaian semisalnya. Kemudian pakaian itu dilahap oleh api neraka. Wafiriwayah, wafilafdin, sawba madillah. Ya. Yaitu sawba madillah, pakaian kehinaan. Ya. Diberikan pakaian kehinaan. Ya. Kemudian hadis Abi Dzar Al-Ghifari berbunyi, man labisa thauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Di sini dikatakan hasan ya, digoirih oleh Al-Albani rahimahullah taala. Meskipun sebagian ada yang mungkin jalannya yang lemah. Tapi dengan adanya syahid tadi menambah kepada kita keterangan. Yang artinya barang siapa menggunakan pakaian syuhro, Allah berpaling darinya hingga dia meletakkan, kapan dia meletakkannya. Ya. Nah, dua hadis ini. Yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi menyampaikan bahwa orang yang menggunakan pakaian syuhro kelak pada hari kiamat diberi pakaian yang sama lalu dilahap oleh api neraka pakaian itu. Nah, di sini menunjukkan ada ancaman api neraka, yadullu ala annahu minal kabair, menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, kalau dosa besar hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian disebut dengan juga pakaian kehinaan. Nah, itu. Terhina di hari kiamat, terhina di akhirat, itu merupakan apa? Dosa-dosa besar. Yang kedua hadis Abi Dzar ya, Al-Ghifari. Dikatakan hasan li ghairih ya, oleh Al-Albani. Di mana Nabi SAW menyampaikan ya, itu man labisa thauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Barang siapa menggunakan baju syuhra, Allah berpaling ya darinya. Allah berpaling darinya ya, sampai dia melepaskan ya. Ini para jemaah ya. Nah, dengan demikian tentu saja hukumnya adalah haram ya. Di situ nanti disebutkan ilahnya ya. Apa ilahnya? Tujuannya adalah orang menggunakan pakaian itu istihar untuk terkenal, supaya dikenal ya. Ada juga ulama menjelaskan karena riya. Ya, ada juga yang menjelaskan nah, tafakhur, bangga, kiber, sombong. Nah, ini berarti di sini ya lebih kepada tujuan-tujuan yang tercela ya, riya, sombong, bangga ya, itu semua tujuan-tujuan yang tercela. Kenapa? Ya karena ada tujuan yang baik, diantaranya orang ingin menunjukkan nikmat Allah. Ya, bahwa saya diberi nikmat. Ya, saya tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Adapun nikmat Tuhanmu silakan kau bicarakan. Ya. Ini. Ini para jemaah. Atau orang itu memang senang dengan yang indah-indah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ada orang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Rawi Muslim. Ada orang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Begitu pula dengan sandal yang bagus. Ya. Nah, maksudnya apa? Apakah itu termasuk kesombongan? Nah, lalu Nabi menyampaikan, yaitu yang namanya al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Yang namanya kesombongan adalah, yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Yaitu menolak kebenaran ya, dan meremehkan sesama manusia, itu namanya kesombongan. Ya. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman Qala rajulun misqalu dzarati min kibrin. Qala rajulun, ya, innar rajula yuhibbu an yakuna saubu hasanan wa na'luhu hasanan hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawi Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, ya, biji yang sangat kecil, sangat ringan. Kemudian ada orang yang berkata, ada sahabat mengatakan, ada orang senang menggunakan pakaian yang indah, yang bagus. Begitu pula sendal yang bagus. Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu maha indah. Dan Allah senang dengan yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang nama yang sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Nah, hadis ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Ya, Nabi menyampaikan bahwa kesombongan itu meskipun sebesar biji dzarrah menghalangi seseorang dari surga. Nah, seorang sahabat bertanya, ya, terkait dengan persoalan tersebut, ya, yaitu dengan pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang senang menggunakan pakaian yang bagus, ya, demikian juga menggunakan sandal yang bagus. Maksudnya apa? Apakah itu masuk kesombongan? Nah, ini Nabi menjelaskan, yang namanya Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Yang namanya sombong, satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan sesama manusia. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Ma mana'aka an tasjud id amartuk? Qala ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis mengatakan apa? Ya. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini sudah meremehkan. Setelah itu baru membandingkan, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, tadi menolak kebenaran, apa yang ditolak iblis? Perintah sujud. Yang menyuruh memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah itu ternyata punya illah, punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah apa? Lebih baik daripada Adam, coba. Nah, ini namanya sombong. Itu para jemaah. Nah, dengan demikian, para ulama nanti menjelaskan apa sih alasannya orang tersebut menggunakan baju syuhro. Ya. Menggunakan baju, apa alasannya? Nah, sekarang kita bagaimana para ulama menjelaskan tentang baju syuhroh itu. Bagus perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, ya, bahwa thawbus syuhrati laisa lahu kaifiyatun muayyanatun aw sifatun muayyanah. Baju syuhroh itu, ya, bukanlah baju yang memiliki bentuk tertentu atau sifat tertentu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi baju syuhrah itu dari kata istihara yastahiru, istiharon wa syuhratan, yaitu terkenal, dikenal, ya. Nah, sehingga beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan baju syuhrah bukanlah baju yang punya bentuk tertentu. Ya, wa innama yuradu bi thawbi syuhra ma yashtahiru bihil insan. Yang dimaksud baju syuhra adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang dalam rangka untuk istihara supaya apa? Viral, ya, terkenal, supaya fokus orang melihat dia itu. Kalau sekarang apa namanya itu? Supaya viral, itu kan itu. Memviralkan diri dengan pakaian itu, tujuannya itu. Ya. Nah, Ketika dikenal itu apa maksud dan tujuannya? Tadi banyak karena tafakhur, bangga, atau riya, pamer, atau kiber, sombong, banyak. Ya. Dan semua itu tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak bagus. Ya ini. Sehingga apa? Kata beliau, pakaian dipakai agar orang itu terkenal, disorot orang, dilihat orang, jadi viral. Au yusyaru ilaihi bisababihi. Dengan demikian, ya, orang-orang mengisyaratkan pandangannya dengan sebab dia melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan pakaian syuhro. Fayakunu ya mutahaddatsun nas fil majalis. Ya fayakunu mutahaddatsan nas fil majalis. Dengan dia menggunakan itu, akhirnya apa? Orang-orang memperbincangkan orang tersebut. Fulan labisa kada. Fulan labisa kada. Ya, fulan si fulan menggunakan pakaian ini, si fulan menggunakan pakaian begitu. Ya. Ini wa bina'an ala dalik qala yakunu thawbul wahid syuhratan fi haqli insan. Berdasarkan keterangan yang tadi kita dengarkan bersama, bisa jadi satu bentuk pakaian disebut syuhrah pada sebagian komunitas, walaisa syuhratan fi haqil akhor, dan bukan syuhrah pada bagian komunitas yang lain. Nah, itu ya, ini definisi beliau masya Allah ya. Sehingga apa, falibasu asyuhrati idzan huwa ma yakunu kharijan an adatin nas. Dengan demikian yang dimaksud dengan baju syuhrah adalah pakaian yang dipakai di luar kebiasaan orang banyak. Ya. Ya tentu orang banyak di sini muqayyad di tempat tersebut. Seperti pakaian orang Afrika ya, kalau tahu itu ya, warnanya itu kuning, ada bunga-bunga. Itu laki-laki. Itu rame. Terus kadang merah, kadang pink. Ya kalau dipakai di sini jadi aneh. Dipakai di masyarakatnya? Ya tidak. Sehingga kalau dipakai di sini jadi syuhrah. Ya tinggal tujuannya apa. Dan biasanya syuhrah itu semua tujuannya tidak bagus. Ya. Kecuali mungkin iklan. Nah, baru jual. Itu pakaian apa? Ini para jamaah. Nah, beliau mengatakan bahwa bahkan syuhrah itu adalah yang keluar dari kebiasaan yang dipakai orang banyak ya. Bihaitsu yashtahir bi yashtahiru labisuhu ya wa talukuhul alsun. Nah, dengan demikian orang yang menggunakan pakaian tersebut istihar, terkenal, dan lisan-lisan membicarakan orang tersebut. Nah, ini ya. Wa inna ma ja'a an-nahyu an libasi syuhra li'alla yakuna dhalik sababan lighibatil insan ya wa ismin nas lighibatihi. Maka sesungguhnya larangan menggunakan syuhra itu baju syuhra supaya tidak menjadi sebab, tidak menjadi jalan orang menghibah dia. Nah, itu ya, dan orang terjatuh ke dalam dosa akhirnya. Karena apa? Karena menggibahi dia. Ini. Ya. Sehingga yang namanya baju syuhrah tidak harus baju yang mahal. Paham di sini ya? Boleh jadi baju yang nampaknya lusuh. Ya. Tapi ada tujuan supaya nampak apa? Tawadu. Aduh. Ini kan tujuan tidak bagus. Bukan tawadu sebenarnya. Kalau tawadu sebenarnya al-badada minal iman, nanti insyaallah kita bahas itu. Ya. Tapi supaya nampak tawadu seperti yang disebut oleh Syekh Asindi, ya. Beliau mengatakan sawbu syuhro ay man labisa sawban yaksidu bihil ishtihar bainan nas. Ya. Baju syuhro adalah baju dipakai oleh orang dengan tujuan terkenal ya, di antara manusia. Sawa ungkana thawbu nafisan yalbasuhu tafakhuran fid dunya wa zinataha. Ya. Apakah dia menggunakan pakaian yang mahal, yang sangat berharga, dengan tujuan untuk berbangga-bangga di dunia ini dengan perhiasan yang ada, ya? Au khosisan yalbasuhu idharon lizuhdi warriya, atau baju yang nampak lusuh. Nah, ini. Tapi tujuannya apa? Seperti orang yang zuhud, ya, atau juga riya. Nah, ini. Ya. Ini definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama, di mana pakaian tersebut ya menimbulkan apa sorotan. Nah, ini. Ya, sorotan. Terutama memang di luar kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian tujuannya bisa dengan kebanggaan karena sangat berharga, bisa beli di luar negeri, ya, atau di mana pakaian orang Eropa di musim dingin dipakai di sini, ya, ya, masih berbangga orang tertawa, ya, masa pakaian di musim dingin dipakai di cuaca tropis, karena supaya kelihatan keren, nah, itu sudah salah diketawain orang itu, ya, ya, ini. Atau menggunakan pakaian seakan-akan dia sebagai orang yang tawadu, ya, orang yang zuhud. Nah, ini. Nah, sehingga kata Syaikh Utsaimin tadi bisa tidak punya bentuk tertentu. Kalau ini pakai syuhroh, kalau begini tidak. Ya. Ya, sekarang mungkin apakah gamis itu syuhroh atau batik yang syuhroh? Nah, ini. Ya, kan gitu. Maka hal ini ya wal hukmu ala libasin muayyan bi annahu libasu suhratin yarji fihi ila urfil balad fa in kana an-nas la yastaghibunahu fala haraja fihi. Dengan demikian definisi hukum untuk baju tertentu dikatakan itu merupakan baju suhrah kembali kepada urf kebiasaan masyarakat setempat, ya. Nah, sekarang ini pakaian gamis dengan pakai peci putih misalkan atau pakai peci hitam, ya, yang bulat, warnanya macam-macam, mulai yang bulat, apakah jadi ghuraba di depan manusia? Aneh tidak? Hal biasa. Hal biasa. Ya. Hal biasa. Sudah tidak aneh lagi, sudah banyak di mana-mana. Bahkan sudah dari dulu sebenarnya. Ini perjamaah. Ya. Demikian, ya. Nah, justru kalau sholat menggunakan pakaian ya yang bercorak, ya, pernah Nabi membuang pakaian tersebut, ya, karena apa? Mengganggu kehusuan beliau. Ya. Ya, beliau setelah itu tidak menggunakannya, ya. Mengganggu kehusuan beliau karena ada coraknya, ya, sehingga beliau tidak menggunakan. Nah, sekarang misalkan kalau orang sholat, ya, taruh ditulis di belakangnya, lihat apa kamu. Nah, itu bisa juga ke syuhroh karena tujuan itu apa? Jadi sorotan orang, ya. Dan istilahnya orang sholat hampir tidak pernah ada tulisannya kamu lihat apa gitu, ya, misalkan di belakang bajunya. Akhirnya yang belakang dia baca. Sehingga apa? Mengganggu konsentrasinya, ya. Maka kembali kepada penjelasan para ulama tentang definisi baju syuhroh, itu kata Syaikh Utsaimin tidak memiliki bentuk tertentu, ya. Asalkan tujuannya untuk isytihar. Ya, dikenal sama orang. Bisa dua tujuannya, kalau pakaian yang bagus, ya, tujuannya untuk bangga-bangga, untuk sombongan, tercela juga, Kalau bagiannya tidak bagus, lusuh, tujuannya apa? Supaya kelihatan apa? Zuhud. Supaya kelihatan tawadu. Nah ini sama. Nah, berarti kembali ke barat tuh tujuannya. Tapi ingat, kalau pakaian bukan dipakai masyarakat setempat, ya tentu harus dihindarkan supaya apa? Tidak terjatuh kepada perbincangan orang. Sehingga orang itu menggibah. Akhirnya terjatuh kepada dosa. Ya seperti yang disebutkan tadi. Jadi itu beberapa ilah ya. Baik. Meskipun belum pada poinnya ya, kita ulang lagi di poinnya. Sudah kita bahas ya, poin kedua yaitu apa? Yaitu apa? Definisi baju syuhrah. Ya. Yang ketiga, hukum. Ya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Dengan adanya ancaman bagi yang memakainya. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada apa? Dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis Abi Dzar dengan beberapa redaksi ya. Nah, yang pertama hadis Ibnu Umar sebagai umdah dalam kitab ini, yaitu barang siapa menggunakan man ladisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah sauban mislahu summa talhabu fihi naru wa fi lafdin sauba madillah. Akhrajahu Abu Daud nomor 4029 atau 4030. Barang siapa yang menggunakan baju syuhrah, maka Allah Ta'ala mengenakan kepadanya pada hari kiamat pakaian yang sama. Kalau berhenti di situ, tidak ada muskilah. Nah, tapi kemudian, summa. Kemudian apa? Talhabu fihinnar. Kemudian api neraka melahap pakaian tersebut. Membakar. Nah, berarti ini kan ancaman. Jadi kalau kita ingin tahu, ini dosa besar atau dosa kecil? Kalau ada ancaman di dunia dan akhirat, dosa itu namanya dosa besar. Ya. Jadi apa tujuannya? Ya kita tahu membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Kalau yang kecil dengan amal tertutup, terhapus. Ya. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan dan ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Salat lima waktu. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, sholat Jumat ke berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat. Ya. Pertama, niat harus ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga apa? Meninggalkan perbuatan dosa itu. Keempat, berazam kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kelima, jika berhubungan dengan hak-hak manusia, minta dihalalkan. Nah ini, kalau dosa besar. Ini dosa besar. Sehingga kalau kita merasa melakukan perbuatan itu, segera kita bertobat, ya. Dan keterangan para ulama menjelaskan bahwa dari definisi tadi, ya, bukan bentuk tertentu, tapi lebih kepada satu, ya, menyelisihi kebanyakan masyarakat setempat. Satu. Yang kedua, tujuannya ya. Ya, sehingga dari kedua poin ini maka lahirlah tadi jadi perbincangan orang. Sementara membincangkan orang yang dia tidak suka namanya ghibah. Atadru nama ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu adalah menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah ini, ya. Sehingga menjadi sebab, menjadi jalan, terjerumusnya orang ke dalam dosa. Nah, jadi kita, kalau menjadi sebab, ya, terjerumusnya orang ke dalam dosa, maka kita pun juga dapat dosa. Ini penjelasan Imam An-Nawawi ya. Ketika menjelaskan hadis ya, ada orang yang mencela bapaknya ya. Ada orang yang mencela bapaknya itu. Nabi bersabda ya, inna min akbaril kabair yal'anar rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anar rajul walidayh? Qala yasubbu rajul abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Rawal Bukhari dari Ibnu Umar Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Di antara dosa besar orang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, para jemaah mencela kedua orang tuanya, melaknat. Sahabat heran, ya Rasul, memang ada, bagaimana mungkin ada orang melaknat kedua orang tuanya? Jadi di zaman itu hal yang tabu. Sekarang ya, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Bukannya melaknat orang tua, apa macam-macam sudah. Mari kita mumpung masih yang pasti punya orang tua, ya. Akhirnya apa? Beliau jawab, ada orang mencela bapaknya orang. Akhirnya orang itu membalas dengan mencela bapaknya dia dan juga ibunya. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini? Beliau mengambil fawaid penting, kaidah, ya. Man yakunu sababan li syai'in fayajuzu, ya, nisbatu hadza asy-syai' ilaihi. Fima makna? Barang siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka boleh sesuatu itu disandarkan kepada orang itu. Misalkan ada orang terjatuh karena ada orang buang kulit pisang, ya, sampai apa namanya, dia cedera, maka boleh disandarkan kepada orang tersebut. Nah ini, nah di sini disebutkan tadi, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwa kalau orang itu menjadi sebab orang lain untuk menggibah dia dengan kesalahan, ya, sebab orang yang gibah itu tidak harus seperti posisi seperti ini. Ada orang yang memang sukanya apa? Sukanya gibah. Sukanya menggunjing, sukanya usil gitu. Tapi di sini ada peluang. Yang tadi orang diam-diam, ini kok pakaian begini, ini kok begini. Nah, ini, ya. Ini para jemaah, ya. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan, ya. Karena nanti dipakai dengan pakaian apa? Madzallah. Yaitu apa madzallah? Kehinaan. Itu semua menunjukkan bahwa dosa besar hukumnya adalah haram, ya. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, ya, illat dan sebab pelarangan. Illat dan sebab pelarangan, ya. Para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan apa ilahnya, apa alasannya sampai diharamkan. Itu tadi, pertama, ya, karena kebanggaan, ya, dengan kebanggaan. Sehingga kalau kebanggaan timbul kesombongan. Akhirnya juga menjadi perbincangan bagi orang lain. Sehingga orang tersebut terjatuh kepada dalam ghibah, dosa ghibah. Ini yang disebut oleh para ulama, ya. Yang disebut dengan illahnya. Karena memang tidak mungkin Allah Ta'ala memerintah sesuatu atau melarang sesuatu kecuali pasti ada illat. Ada sebab, ada hikmah. Dan terkadang seseorang itu bisa mengungkap hikmah, kadang tidak. Ya. Kalau illah itu ijtihad para ulama, bisa salah, bisa benar. Illah itu bisa mansusoh, sesuatu yang ada di nas atau mustanbathoh, diambil dari istinbat. Ya. Nah kalau ini diambil dari istinbat memang tidak mansus, tapi mustanbathoh dari apa? Istinbat dari isi hadis, ya, bahwa diberikan pakaian kehinaan, berarti dia apa? Ingin merasa mulia dengan tujuan bangga, tujuan sombong. Nah, orang sombong udah pasti hina, para jemaah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, biji yang sangat kecil, sangat ringan timbangannya. Ya. Itu ilahnya. Ya. Kemudian poin yang kelima, hukum asal jenis pakaian mubah. Hukum asalnya. Sehingga bisa jadi ibadah, berpahala, atau bisa jadi dosa. Ya. Jadi mubah itu bisa menjadi pahala, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena mubah bisa jadi wasilah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Nutup aurat wajib. Maka beli pakaian untuk nutup aurat hukumnya juga wajib. Beli pakaian mubah hukum asalnya. Para jemaah. Dan yang wajib yang pertama, kalau berjajar 5 pakaian, 10 pakaian, yang kedua sampai selanjutnya bukan wajib. Yang wajib cuma yang pertama, yang dipakai untuk nutup aurat. Selama yang dipakai untuk nutup aurat itu yang wajib para jemaah. Ya, sehingga beli pakaian hukumnya mubah. Namun kalau tujuannya kita menggunakan pakaian bagus, sandal bagus, tujuannya untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Nah, lebih-lebih kalau ke masjid. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 21, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Wahai anak Adam manusia, pakailah gunakan pakaianmu yang terbaik. Zinatakum. Ya. Inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Maaf ya, nampaknya kurang layak. Kalau masuk masjid, pakai celana levis. Lalu pakai kaos. Kaosnya agak cingkrang. Bisa kita bayangkan ketika sholat, ya, ketika ruku masih mendingan, ketika sujud tuh kelihatan apa yang nampak, ya, apa yang antum lihat, kan gitu. Dan itu, dan tuh gitu nggak, tidak benar, nggak boleh itu. Kelihatan aurat itu namanya, karena aurat orang sholat, ya, dari pundak sampai ke bawah semua, pundak tidak boleh terbuka, ya, pundak tidak boleh terbuka para jemaah. Ya. Sampai orang yang ya ihram ya selesai tawaf kan dia apa terbuka ya bagian yang kanannya itu ditutupi ya, harus ditutupi gitu. Kenapa? Itu termasuk aurat ya gitu. Sebagaimana mudah-mudahan saya dapat hadisnya di sini ya. Nah, itu tidak boleh orang yang sholat menampakkan dua pundaknya di sini. La yusalli hadukum fi sabil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. Ya. Akhrijah Nasa'i. Abu Hurairah. Tidak boleh seorang sholat dari kalian dengan satu lembar kain. Sehingga pundaknya tidak tertutup. Ya. Kalau saum di sini yang dipakai untuk ihram itu, ya ridak sama izar, sarung sama selendang. Jadi sarung saja nggak boleh ini terbuka, itu nggak boleh, ya itu. Harus tertutup di atas pundaknya. Ada bagian juga harus dihindarkan dengan kaos-kaos yang masih karena al-katif ya pundak, sehingga mungkin hanya sedikit yang kelihatan, yang lain terbuka. Dihindarkan, ya dihindarkan. Karena yang namanya katif ya semuanya, pundak itu. Kadang kalau pakai kaos oblong kan masih kelihatan itu. Itu dihindarkan ya. Demikian. Nah, sampai di dalam masjid banyak orang yang kurang dalam berpakaian. Ya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus. Ketika masuk masjid, makan dan minum jangan berlebihan. Di sini wawu atof termasuk juga menggunakan pakaian. Makan dan minum jangan berlebihan karena Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Sehingga pakaian suhro ini masuk kepada pakaian yang israf, berlebihan ya. Berlebihan para jamaah. Nah, pakailah yang apa namanya? Yang pakaian yang tawadhu ya. Ala tasmaun innal badadata minal iman, yakni at-taqahhul ya, at-taqahhul. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah. Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengarkanku? Sesungguhnya al-badadah termasuk bagian dari iman. Apa al-badadah? Yaitu at-tawadu fil hay'ah wal malbas. Tawadu dalam bersikap, ya, dan juga tawadu dalam berpakaian. Demikian para jemaah, ya. Dilarang kita untuk berlebihan di dalam kita menggunakan, ya, pakaian, ya. Sudah masuk waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, program kajian Islam ilmiah Anda di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
4: segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mat ibnu Adam انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba idza jaa ajalukum.
10: Ilaka mayyitun
11: wa innahum mayyitun.
12: Ba idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin.
15: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
16: Enggak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin da'iqatul maut.
16: Semua mati.
17: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
16: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
15: Dunia ini bukan tempat.

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Tabarakalladzi biyadihil mulk

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata. Akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
0: Berlomba-lomba bersaing. Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabi.
0: Walam adri ma hisabiyah.
2: Ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan.
0: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.
2: Halaka anni.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yusyriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi الحيوان لو كانوا يعلمون.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam bab akidah. Pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah dan pemirsa untuk bisa bertanya dan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di dalam bab yang akan kita kaji di dalam kesempatan malam ini. Pembahasan syarah Aqidah Tahawiyah, kita bisa mulai dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadlu masyukurah ma'jurah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kaji melalui At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan yang akan kita bahas di dalam buku saya adalah pembahasan nomor 152, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblati wa ala man mata minhum. Dan kita berpendapat bahwa sholat itu dilaksanakan di belakang setiap orang yang baik maupun orang yang jelek yang termasuk ahlul qiblah. Jadi kita melihat, kita berprinsip bahwa sholat jamaah itu ditegakkan bersama imam, baik yang baik maupun yang jahat, selama dia adalah ahlul qiblah. Demikian juga wa ala man mata minhum, juga sholat jenazah dilakukan untuk menyolatkan orang yang meninggal dunia di antara ahlul qiblah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza fihi mas'alatan. Dalam perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ada dua masalah. Al-ula, masalah yang pertama, annas-salata amalun wa ihsan, bahwa sholat itu adalah amal dan sholat itu adalah ihsan, perbuatan yang baik. Fa idza fa'alaha annas, maka kalau orang-orang melaksanakan sholat, khususan ulatul umur, khususnya para ulatul umur, para orang yang memegang kekuasaan kaum muslimin, berarti fa innahum amilu ma'rufan wa ihsana, berarti mereka melaksanakan perkara yang ma'ruf dan mereka melaksanakan perbuatan ihsan. Wa fi tarki as-salati khalfahum fihi mahdhurun adzim. Dan ketika tidak mau sholat di belakang mereka, ketika tidak mau sholat di belakang mereka, itu terdapat larangan yang besar. Terdapat larangan yang besar. Terdapat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena berisi min syaqqil asa. Berisi, kalau tidak mau sholat di belakang mereka, di belakang para ulatul umur, maka terdapat unsur syaqqil asa. Pembangkangan. Terdapat unsur pembangkangan. Terdapat unsur pemecah belahan umat. Wa tafriqil kalimah. Dan terdapat unsur pemecahan kalimat. Pemecah belahan kesatuan. Wa safkid dima'. Dan bisa menimbulkan safkud dima', pengaliran darah. Wa hadza khatarun adzim. Dan ini bahaya yang sangat besar. Jadi kalau orang-orang sudah tidak mau lagi sholat di belakang penguasa yang dianggap zalim, padahal dia masih termasuk ahlul qiblah, maka ada unsur pembangkangan. Ada unsur pemecah belahan kesatuan kaum muslimin. Dan ini sangat besar. Fayajibu an yutalafa. Maka yang seperti ini harus dihindari. Tidak boleh terjadi. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda. Beliau Syekh Shalal Fauzan membawakan riwayat ini. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wa ala man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang meninggal dunia sedangkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Riwayat ini disebutkan oleh Ad-Darqutni di dalam kitabnya. Kata beliau, hafizahullah, hadza min haitsul umum. Riwayat ini terkait dengan penjelasan umum bahwa kita boleh sholat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika ada orang yang meninggal dunia sedangkan dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah muslim, ketika seseorang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita sholatkan. Kita sholatkan. Ini adalah secara umum. Artinya semua orang asal mengucapkan la ilaha illallah, kita boleh sholat di belakangnya. Asal mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia, maka kita boleh menyolatkannya. Dan harus ada yang menyolatkannya. Harus ada yang menyolatkannya. Fakaifa biwulatil umur alladzina fi munabadatihim wa mukhalafatihim syaqqun li'asat ta'ah wa tafriqul kalimah wa atharun sayi'ah alal muslimin. Kalau itu terkait dengan setiap muslim, kita boleh sholat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan harus menyolatkan. Artinya orang yang meninggal dunia sedangkan dia mengucapkan la ilaha illallah, harus ada yang menyolatkannya. Bagaimana dengan wulatul umur? Bagaimana dengan orang-orang yang memegang kekuasaan kaum muslimin, yang kalau ada orang yang menyingkiri, ada orang yang menyelisih dan menentang, berarti dia telah mematahkan tongkat ketaatan kepada wulatul umur. Artinya dia sudah berusaha untuk melakukan pembangkangan. Dan berarti itu adalah pemecah belahan kesatuan kalimat kaum muslimin. Dan akan ada dampak yang buruk bagi kaum muslimin. Hadza madhhab ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Yusalluna al-jumaah wal jamaah. Mereka tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah di belakang para amir, para ulatul umur, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna imannya, meskipun mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi selama mereka muslim, maka wajib hukumnya kita untuk tidak boleh meninggalkan sholat di belakang mereka. Wa yujahiduna fi sabilillah ma'a kulli amirin barran kana aw fajiran ma lam yakhruj anil Islam. Dan harus berjihad di jalan Allah. Harus melakukan jihad di jalan Allah bersama setiap amir, bersama setiap pemimpin, penguasa yang memegang urusan kekuasaan kaum muslimin. Dia itu orang yang baik atau dia itu orang yang jahat. Tapi kalau pemimpin, penguasa memobilisasi jihad di jalan Allah, maka wajib kaum muslimin untuk mentaatinya, berjihad bersama dengan mereka, selama pemimpin itu tidak keluar dari Islam. Hadza aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah salah satu di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Min ahdi sahabah, semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum, ila ahdil a'immah, sampai pada zaman para imam. Wa huwa alladhi alaihi ijma'ul muslimina min ahli sunnah wal jamaah. Inilah sesuatu yang sudah menjadi ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah merupakan kesepakatan ijma' kaum muslimin dari ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa? Taat kepada pemimpin. Pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah, dengan cara apapun pemimpin itu diangkat. Pemimpin itu diangkat dengan cara apapun. Maka kalau sudah disahkan, maka dia adalah menjadi pemimpin yang sah yang kita harus mentaatinya. Sehingga tidak boleh seseorang kemudian melakukan pembangkangan atau seseorang menyatakan tidak mau berjamaah kepada dia. Karena ini akan bisa menyebabkan terpecah belahnya kesatuan kaum muslimin yang akan menimbulkan pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Maka inilah prinsip dari ahlus sunnah wal jamaah. Sejak kapan? Semenjak zaman sahabat ridwanullah alim ajma'in sampai dengan para imam. Ini masalah yang pertama. Jadi ini adalah salah satu prinsip yang mendasar, hatta sholat. Kita tidak boleh menyatakan meninggalkan sholat jamaah di belakang mereka. Artinya, kalau dia yang menjadi imam, lalu ada orang melihat, oh dia jadi imam, saya enggak mau. Maka ini adalah pembangkangan. Demikian juga, dalam masalah jihad fisabilillah, dalam masalah haji, semuanya harus taat mengikuti pimpinan yang ada. Pimpinan yang memegang kekuasaan kaum muslimin di sebuah negara. Maka harus ditaati, dan ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Al-mas'alatu tsaniyah, tadi masalah yang pertama, sholat di belakang mereka. Al-mas'alatu tsaniyah as-salatu 'ala janazatil muslim wa in kana fasiqa. Harus menyolatkan jenazahnya muslim. Harus menyolatkan jenazah seorang muslim sekalipun muslim itu adalah muslim yang fasik. Muslim fasik itu adalah muslim yang banyak melakukan kemaksiatan. Ma lam yakhruj minal Islam, selama dia tidak keluar dari Islam. Selama dia masih muslim. Selama dia masih sholat. Maka ketika meninggal dunia, betapapun dia fasik, maka jenazahnya harus disolatkan oleh kaum muslimin. Fahuwa muslimun lahu malil muslimin. Dia seorang muslim, berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh muslim-muslim lainnya. Wa alaihi ma'ala al-muslimin. Dia mempunyai kewajiban seperti kewajiban kaum muslimin lainnya. Punya hak dan punya kewajiban seperti muslim-muslim lainnya. Walaysa kullu insanin yahkumu ala nasi birriddah. Tidak boleh setiap orang menfonis kepada orang lain bahwa dia telah murtad dari agama. Tidak boleh setiap orang, tidak punya hak setiap orang untuk menghukumi bahwa seseorang telah murtad dari agamanya. Jadi hukum seseorang telah murtad dari agamanya, tidak boleh setiap orang itu berbicara tentang ini. Innama yahkumu bidzalika ahlul ilmi wal basirati. Tapi yang berbicara untuk menghukumi apakah seseorang muslim atau tidak muslim adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Para ulama yang berhak untuk menghukumi apakah seseorang masih muslim atau tidak muslim. Orang-orang yang punya hujjah, punya kekuatan hujjah dalam ilmu. Dengan catatan birruju' ila qawa'id ahli sunnah wal jama'ah. Harus kembali pada kaidah-kaidah ahli sunnah wal jama'ah. Karena menyatakan bahwa seseorang tertentu murtad dari agamanya atau kafir, itu harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Penghalang untuk dinyatakan bahwa dia telah kafir tidak ada lagi. Dan persyaratannya juga harus lengkap. Dan yang mengerti tentang itu adalah orang-orang yang berilmu. Bukan sembarang orang. Jadi berbicara tentang takfir, berbicara tentang pengkafiran terhadap orang lain itu bukan hak setiap orang. Tapi hanya orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Karena dia adalah orang yang berilmu. Amma kullu ahadin fala yahkum bidhalik. Adapun setiap orang tidak punya hak untuk menghukumi hal yang demikian itu. Wa in kanat niyyatuhu tayyibatan. Wa maqsaduhu hasanan, sekalipun niatnya itu baik dan tujuannya itu baik, tapi tidak sembarang orang berbicara tentang masalah ini, karena ini adalah masalah besar, masalah yang menyangkut kepentingan kesatuan umat dan mempunyai konsekuensi hukum yang besar. Jadi ini bukan kewenangan setiap orang, bukan kewenangan sembarangan orang. Innamal hukmu li ahli al-basirah war-rasikhina fil ilmi. Tapi hukum tersebut adalah kewenangan orang-orang yang punya basirah, punya hujjah, punya ilmu yang mendalam ilmunya tentang agama. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-152 ke 153, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Tidak memastikan kepada siapapun di antara kaum muslimin bahwa dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Tidak boleh seorang pun untuk memastikan bahwa seseorang pasti masuk surga dan pasti masuk neraka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, nahnu la nashhadu li ahadin. Kita tidak memberikan kesaksian kepada siapapun. Mahma balagha minas salahi wat tuqa. Betapapun tingkat kesolehannya, betapapun ketakwaannya sangat luar biasa, tapi la nashhadu lahu bil jannah, kita tidak boleh memastikan bahwa dia pasti ada di dalam surga. Maksudnya secara muayyan, secara individu tertentu, enggak boleh si fulan betapapun takwanya dia, betapapun solehnya dia, betapapun ahli ibadahnya dia, tidak boleh menyatakan fulan pasti masuk surga. Dan kita tidak memberikan kesaksian yang semacam itu. Kenapa? Li'annana la na'lamul ghaiba. Karena kita tidak tahu perkara ghaib. Apalagi masih hidup. Karena kita tidak tahu perkara yang ghaib. Orang itu kalau meninggal dunia, pasti masuk surga. Enggak boleh seperti itu. Atau ketika kita lihat ada orang meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Enggak boleh seperti itu. Tanpa dalil. Kenapa? Karena kita tidak tahu perkara ghaib. Wala nahkum li ahadin minal muslimina bin nar. Mahma amila minal ma'asi. Dan kita tidak boleh menghukumi siapapun di antara kaum muslimin bahwa dia masuk neraka. Betapapun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Betapapun dia melakukan kejahatan-kejahatan. Selama dia masih muslim, tidak boleh kita memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. La nahkumu alaihi binnar. Kita tidak boleh menetapkan bahwa dia masuk neraka. Li'annana la nadri bima khutima lahu wa ma mata alaih. Karena kita tidak tahu bagaimana hidupnya ditutup. Bagaimana penghabisan hidupnya kita tidak tahu. Wa ma mata alaih. Dan mati dalam keadaan seperti apa dia. Kita tidak tahu. Wa hadha fil mu'ayyan. Dan ini, hukum seperti ini terkait dengan individu tertentu. Fulan, karena dia banyak maksiat, dia meninggal pasti masuk neraka. Enggak boleh kita menetapkan begitu. Karena kita tidak tahu. Barangkali dia menjelang akhir hayatnya sempat bertaubat kepada Allah SWT. Taubatan nasuha. Tidak ada yang tahu taubatnya. Maka kita tidak boleh untuk memastikan dia adalah penghuni neraka. Fanahnu malana illa zahir faqat. Kita tidak punya hak kecuali berdasarkan lahiriah saja. Berdasarkan lahiriah saja. Kalau berdasarkan lahiriah berarti kita hanya bisa berharap orang itu bertakwa, meninggal dunia, ada tanda-tanda seperti husnul khatimah. Kita berharap mudah-mudahan dia ahli surga. Tapi tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Itu perkara gaib. Kita lihat seseorang kebiasaannya melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Kita hanya bisa menyatakan rasa kekhawatiran. Jangan-jangan dia masuk neraka. Tapi memastikan tidak bisa. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa. Kita hanya melihat secara zahir. Enggak bisa melihat apa yang terjadi di sebalik itu. Maka kita khawatir bahwa dia akan mendapatkan siksa dari Allah SWT. وَكَذَلِكَ لَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ بِالنَّارِ. Demikian juga tidak boleh seseorang dihukumi bahwa dia masih, bahwa dia adalah ahli neraka. إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ الرَّسُولُ SAW. Kecuali seseorang yang Rasulullah persaksikan bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang ahli surga, maka kita bisa menyatakan bahwa dia pasti ahli surga. Kalau seseorang Allah Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia ahli neraka, maka kita bisa menyatakan bahwa dia ahli neraka. Mithlu al-ashrah al-mubashsharin bil jannah. Contohnya adalah 10 orang yang diberikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Wahum, siapa mereka? Wahum al-khulafa'ur rasidun. Mereka adalah al-khulafa'ur rasidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ditambah dengan 6 yang lainnya. Yaitu Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kemudian Sa'id ibnu Zaid, ibni Amr, ibni Nufail yang mendapatkan kunyah sebagai Abu Al-A'war. Kunyahnya adalah Abu Al-A'war. Sa'id. Jadi berapa orang? Sa'ad ibni Abi Waqqas, Sa'id ibnu Zaid, ibni Amr, ibni Nufail. 6. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Abdurrahman ibnu Auf. Yang ke-8, Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang ke-9, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Yang ke-10, Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 10 orang ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Ashrah Al-Mubasharun Bil-Jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Seperti disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Sa'id ibnu Zaid. Dan juga ada riwayat dari yang lainnya. Dari Sa'id ibn Zaid. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Ashratun fil jannah. Ada 10 orang masuk surga. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar juga. Wa Ali. Wa Zubair. Wa Talha. Wa Abdurrahman. Wa Abu Ubaidah. وسعد ابن أبي وقاص قال فعد هؤلاء التسعة. Maka Sa'id ibn Zaid Abu Al-A'war menghitung hanya 9 orang. Al-Khulafa'ul Arba'ah ditambah dengan 5 lainnya. Fasa kata Anil Ashir, beliau diam tentang yang ke-10 siapa. Faqala al-qawm, maka orang-orang bertanya kepada Sa'id ibn Zaid. Nansuduka Allah, ya Abul A'mar. Ya Abul A'war, manil ashir? Demi Allah saya tanya kepada kamu, wahai Abul A'war, siapakah yang ke-10? Qal Abul A'war, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, Nasattumuni billah, kalian tanya kepada saya dengan nama Allah. Kemudian beliau menjawab, Abul A'war fil jannah. Abul A'war juga di sorga. Yaitu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Itu 10 orang yang dinyatakan masuk sorga oleh Rasulullah SAW. Dan ada lagi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni-penghuni sorga. Di antaranya, وَكَذَلِكَ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ SAW لِثَابِتْ إِبْنِ قَيْسِ إِبْنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِ. Begitu juga Rasulullah SAW persaksikan untuk Thabit Ibni Qais Ibni Shammas Al-Ansari. Syahidalahu bil jannah. Beliau memberikan kesaksian bahwa Thabit Ibni Qais ini juga masuk sorga. Demikian juga ada kisah yang lain, Ukasah ibn Mihsan. Dan yang lain-lainnya, banyak yang diceritakan di antara sahabat Nabi SAW yang masuk sorga. Wa kadzalika rajulun minal ansar. Begitu juga seseorang dari orang ansar. Qal, Nabi SAW bersabda, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di hadapan kalian seseorang yang dia itu ahlul jannah. Fadakhala rajulun, lalu masuklah ketika itu seseorang. Tantifu lihatuhu min wudu'ihi. Jenggotnya meneteskan air habis wudu. Masuk ke masjid di hadapan para sahabat, orang itu habis wudu sehingga masih ada sisa air yang menetes dari jenggotnya. Wa biyadihil yusra na'lahu. Di tangan kirinya ada sepasang sandalnya. Pada tangan kirinya ada sepasang sandalnya. Jadi beliau memegang sandal di tangan kiri. Summa jalasa fil halqah, kemudian beliau duduk di halaqah ilmiah di hadapan Rasulullah SAW. Wa fil yaumi tsani wa tsalits qala alaihi salatu wassalam nafsul maqalah. Pada hari yang kedua dan hari yang ketiga, Nabi SAW juga bersabda dengan sabda yang sama. Nanti sebentar lagi akan ada orang yang masuk di tengah-tengah kalian, seorang ahli sorga. Wadakhala nafsur rajul. Ternyata orang itu juga yang masuk. Orang yang sama dengan yang kemarin. Wahada min babit ta'kid. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah untuk penegasan. Babnya adalah bab penegasan. Wa illa fashahadatun wahidatun takfi. Sebab kalau tidak demikian, sekali saja kesaksian Nabi SAW itu sudah cukup. Tapi beliau sampai bersaksi 3 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maksudnya ini adalah untuk penegasan bahwa dia ahli sorga. Waqad taba'ahu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian orang itu diikuti oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Hatta ya'lama amalahu alladhi bisababihi fushshira bil jannah. Sampai beliau mengetahui kegiatannya apa, yang karena kegiatan itu dia mendapatkan kabar gembira sebagai ahli sorga. Ketika Abdullah ibnu Amr mengikuti beliau, falam yajid indahu katira ibadatin. Abdullah ibnu Amr tidak menjumpai bahwa orang ini itu banyak ibadah. Ibadahnya tidak banyak-banyak. Wajadahu muhafizan alal faraid. Yang beliau jumpai, yang beliau dapatkan, yang beliau temui, ialah bahwa orang itu selalu menjaga sholat-sholat fardu, selalu menjaga perkara-perkara fardu, wa yaqumu minal lail, kemudian orang itu juga melaksanakan sholat lain. Wa kana idza istayqadha minal lail dzakarallah wa sabbaha wa hallal. Dan kalau orang itu bangun di tengah malam, maka beliau berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih dan bertahlil. Subhanallah, la ilaha illallah. Itu yang ditemui oleh Abdullah ibn Amr tentang orang ini. Kegiatan ibadahnya sama dengan yang lain. Menjaga sholat fardu, melaksanakan sholat lain, istighfar, tasbih, tahlil, berdoa kepada Allah, berzikir, itu yang ditemui. Falamma arada Abdullah an yughadira qala lirrajul. Ketika Abdullah ibn Amr ingin pergi, maka beliau bertanya kepada orang ini, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kada wa kada, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah ahli surga, ada orang yang begini-begini, dia ahli surga. Ternyata adalah engkau. Fa'aradtu an asbiru amalak. Saya ingin mengetahui sejauh mana amalanmu. Faqala ar-rajul, ma huwa illa ma ra'ait. Apa yang aku lakukan itu seperti yang kamu lihat. Jadi apa yang saya lakukan tidak lebih dari apa yang kamu lihat. Falamma walla, ketika Abdullah ibn Amr berpaling ingin pergi, da'ahu, maka orang ini memanggilnya. Waqala, dan dia, beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Amr, illa annani la ajidu fi qalbi ghillan ala muslimin. Hanya saja, saya tidak mendapati di dalam hati saya ada kedengkian, ada ketidaksukaan kepada seorang muslim. Saya bebas beban dari benci kepada seorang muslim. Hati saya tidak pernah ada kebencian terhadap seorang muslim. Qal, maka Abdullah ibn Amr mengatakan, hadza, inilah dia. Wa hadza alladhi la nutiquhu, dan inilah yang kami tidak mampu. Hatinya bersih tanpa beban, itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, dan juga An-Nasa'i di dalam Amalul Yaum wal Lailah, juga Al-Baihaqi di dalam Su'abul Iman. Alhasil anna Nabi SAW idza syahida li ahadin bil jannah fa innana nashhadu lahu bil jannah wa naqta'u lahu bil jannah. Walhasil, sesungguhnya jika Nabi memberikan kesaksian bahwa seseorang itu ahli sorga, maka kita harus bersaksi bahwa dia adalah ahli sorga, dan kita pastikan bahwa dia adalah ahli sorga. Wa amma ghairuhu fala naqta'u bihi, adapun yang lain yang Nabi tidak bersaksi bahwa dia ahli sorga, maka kita tidak memastikan bahwa dia ahli sorga. Walakin narju lahul khair, akan tapi kita hanya bisa berharap bahwa dia akan mendapatkan kebaikan, bahwa dia akan masuk ke dalam sorga. Wa kadzalikal kafir, perkataan Syekh Shalal Fauzan, kita perhatikan. Wa kadzalikal kafir al-mu'ayyan, begitu juga orang kafir tertentu. Si kafir fulan bin fulan pamannya. La nahkum alaihi bin nar, enggak boleh kita hukumi dia adalah ahlun nar. Kafir tertentu, dia masih hidup, masih berjalan di muka bumi, kalau dia mati pasti masuk neraka. Enggak bisa kita pastikan demikian. Di annahu qad yatu wa yamut ala taubah. Karena apa? Bisa jadi dia bertobat. dan mati dalam keadaan bertaubat. Dan kita tidak tahu. Yukhtam lahu bi khairin, hidupnya ditutup dengan kebaikan. Lakinnana nakhafu alaih. Akan tapi kita khawatir bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Dan kalau mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Tapi kalau kita tidak tahu apakah dia matinya kafir atau tidak, kita tidak boleh memastikan. Amma min haitsul umum. Adapun secara umum. Dengan ungkapan bahasa umum. Fanaqta', maka kita pastikan annal muslimina fil jannah, bahwa kaum muslimin pasti di sorga. Itu bahasa umum. Setiap muslim pasti di sorga. Tapi ketika sudah menunjuk seseorang muslim ini, yang namanya ini dan ini, dia masuk sorga, gak bisa kita pastikan demikian. Tapi kalau kita bilang setiap muslim pasti di sorga, maka kita bisa mengatakan demikian. Wa naqta' annal kuffara min ahlin nar, dan kita pastikan bahwa orang-orang kafir pasti di neraka. Itu bisa. Tapi ala sabil ta'yin enggak bisa. Karena barangkali dia bertaubat. Barangkali dia bertaubat. Tapi secara umum setiap orang kafir pasti, kalau mati dalam keadaan kafir pasti dia di dalam neraka.

0: Kita akhiri dulu sampai sekian. Jamnya sudah kelewat, jam 9 lewat 7. Jadi kita berhenti pada pembahasan yang ke-153. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Dan yang kita bahas ini mudah-mudahan kita bisa mengingatnya. Dan kita berharap memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpijak pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya, di dalam upaya kita menjaga kesatuan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik atas syarah dan penjelasan yang disampaikan pemirsa dan pendengar Radio Roja. Langsung kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silakan di line telepon 0218236543. Kemudian untuk pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Pembahasan dari syarah Qidah Tahawiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Baik, kita akan terima via telepon yang pertama. Silakan di 0218236543. Baik. Nah, saya terputus. Kami angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bagaimanakah hukum seseorang yang mengucapkan kepada seorang yang sudah wafat, fulan syahid, dengan lafaz jazm, dan sebagian mengatakan fulan ahli jihad, dan tertulis juga sebagiannya di makam atau di nisan dengan lafaz syahid. Bagaimanakah hukumnya secara syariat Islam? Jazakallah khair.
0: Setiap orang yang mati syahid karena berjihad di sabilillah itu masuk surga. Dipastikan dia masuk surga. Setiap orang yang mati syahid adalah penghuni sorga. Maka kalau kita sebutkan tadi bahwa kita tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk sorga, maka juga demikian pula ketika seseorang meninggal dunia disebabkan oleh kematian yang dianggap itu membela agama, dianggap sebagai jihad, lalu ditulis syahid. Nggak boleh. Nggak boleh memastikan si fulan syahid. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Kalau kita sebutkan mudah-mudahan dia husnul khatimah, boleh kita menyebutkannya seperti itu. Tapi kalau dipastikan bahwa dia syahid, nggak bisa kita memastikan seseorang itu syahid. Kecuali yang disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah syahid. Wallahu'alam.
1: Nah, jazakallah khair barakallahu fiik. Syukur jazilan atas jawaban yang disampaikan. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum ada sebagian orang yang mengatakan mendengar rintihan dan juga teriakan sebagian penghuni kubur, dan bagaimana Ahlus Sunnah memandang apakah adab atau nikmat kubur itu dapat diketahui oleh sebagian manusia dan tidak kepada sebagian yang lain? Bagaimanakah kaidah Ahlus Sunnah di dalam hal ini? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu bahwa ketika seseorang mendapatkan adab kubur dipukul dengan palu oleh malaikat karena dia mendapatkan azab kubur, maka dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Semua makhluk akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bisa mendengar, wallahu a'lam, kecuali Nabi. Nabi SAW mendengar rintihan orang yang ada di dalam kubur karena disiksa. Satu, karena kencingnya tidak cebok dengan bersih. Kemudian yang kedua, ghibah, membawa namimah, mengadu domba di antara sesama Muslim. Yang lainnya wallahualam.
1: Nah, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Di dalam pembahasan fikih kita diperintahkan untuk melihat siapa imam sholat kita. Jika bagian al-fatihahnya rusak, maka bisa merusak keabsahan sholat. Bahkan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran tidak boleh bermakmum kepada seorang yang ummi. Bagaimanakah kondisinya ketika hal tersebut atau imam adalah penguasa? Dan apakah kewajiban dalam hal ini tetap menjadi makmum bagi penguasa yang secara bacaan tidak baik? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Dan nanti kalau bacaannya tidak baik, kan bisa diajak untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi memutuskan untuk tidak mau bermakmum kepada imam, dalam hal ini penguasa, maka itu akan berbahaya bagi kesatuan umat. Jadi mestinya bisa saja diajari dengan cara yang baik, berkomunikasi, atau menyarankan melalui orang-orang yang memungkinkan sampai saran itu kepada penguasa supaya belajar membaca Al-Quran. Intinya tidak mesti harus bagus-bagus amat bacaan Al-Quran, tapi benar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau masalah pembahasan fikih juga akhirnya akan sampai pada pembahasan pemilihan imam di masjid-masjid. Jadi harus ada upaya untuk memperbaiki bacaan para imam-imam di masjid, kemudian dipilih di antara mereka yang terbaik bacaannya. Wallahualam.
1: Nah, saya jazakallah khair barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dalam pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Bagaimanakah dhabi dan ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa, apabila kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i atau di dalam adab-adab Islam dan adanya penyimpangan kepada penguasa, sejauh mana bentuk nasihat dakwah yang bisa dilakukan oleh rakyat atau orang awam? Mohon nasihatnya, karena banyak sekali pembahasan perihal keburukan penguasa di media-media sosial. Apakah ini bagian daripada bentuk pengingkaran yang diperbolehkan? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Kalau penguasa itu kan yang memegang urusan kekuasaan kaum muslimin, di tangan mereka kesatuan umat akan bisa terjaga. Kalau misalnya setiap orang berhak berbicara untuk mengkritisi dan untuk memberikan saran-saran terbuka, yang terjadi bukan saran, yang terjadi bukan nasihat, tapi yang terjadi adalah provokasi dan menghasut, karena akan menimbulkan kebencian masyarakat kepada pemimpinnya sendiri. Dan ini berbahaya. Nanti ketika suatu saat akan terjadi pergantian pimpinan yang baru, akan terjadi hal yang sama seperti ini. Karena tidak ada orang yang sempurna. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kan kita lebih baik kita jaga persatuan dan kemudian kita bisa melaksanakan peribadatan secara bebas. Kita bisa melakukan peribadatan kepada Allah secara bebas. Jadi kita upayakan jaga persatuan umat. Dalam arti, ya kalau kita memang melihat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka kita ingatkan. Kalau itu pemimpin, ketika kita ingin mengingatkan bukan di hadapan umum, tapi kita lakukan secara diam-diam. Kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya mungkin kita lewat orang lain yang punya akses menuju ke sana. Kalau itu juga tidak memungkinkan, kita dakwah saja secara umum. Tidak usah menyebut siapa, tapi kita sampaikan. Yang ini adalah perbuatan dosa, yang ini adalah perbuatan haram, yang ini syirik, yang tauhid seperti ini. Secara umum saja, tidak usah menyebut siapa orangnya. Secara umum, untuk masyarakat seluruhnya termasuk untuk kita sendiri. Ketika kita berbicara, pembicaraan itu kita juga tujukan kepada diri sendiri, diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita berbicara lupa sasaran untuk orang lain sendiri, untuk orang lain, tapi kita sendiri tidak mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan. Sudah, kita dakwah saja. Kita dakwah saja. Kemudian apa yang terjadi di medsos atau di lapangan, kita nggak usah perlu ngikuti hal-hal yang seperti itu. Belum tentu kita akan diterima amalnya oleh Allah SWT. Belum tentu bahwa kita lebih baik di hadapan Allah dari mereka. Maka usaha kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tapi ketika misalnya ada pemimpin memerintahkan kita kepada satu maksiat, ya kita tidak boleh mengikuti kemaksiatan itu, tapi tidak berarti melakukan pembangkangan. Ketika kita tidak mengikuti perintah yang maksiat, bukan berarti kemudian kita melakukan pembangkangan. Hanya kita tidak taati saja perintah yang maksiat.

0: Sebutkan beberapa kitab
1: زَمُجْمَأَزَّتْ
0: beliau, di antaranya itu
1: قُلُوبُ
0: Fadailu Yaumi Arafah,
1: الَّذِينَ
0: kemudian
1: لَا
0: Ashru Qawaid
1: يُؤْمِنُونَ
0: fi tazkiyati nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, min wasaya salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, bahwa isul khalaf khalas min adzunub, kemudian bahwa isul khalas min adzunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, ta'liqah ala syarh sunnah lil muzani, catatan atas kitab syarh sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Kemudian doa-doanya para nabi. Kemudian raka'izu fi tarbiyatil abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Kemudian syarhu al-qasidah al-ha'iyah, syarah qasidah al-ha'iyah. Kemudian tajdidul iman. Dan kemudian rasailu tahummu al-mar'ah al-muslimah, risalah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah. Kemudian al-umur al-mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang. Kemudian syarhu durus al-muhimmah li'amatil ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam. Kemudian al-rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian min ma'alim tauhid, masuk dari prinsip-prinsip tauhid. Kemudian kitab Wajah Syahr Ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh, yang pernah yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam kebaikan, memberkahi ilmu beliau dan juga

kitab di antaranya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang waktu itu beliau kaji di hari Kamis subuh di Masjid Kampus Universitas Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Sekarang akhibati hafizakumullah ta'ala, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, bisalah penting untuk muslimah, kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam mukaddimahnya. Beliau mengatakan mukaddimatul majmu', mukaddimah kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Fatahummuha fi amri dinih, dan bermanfaat

0: di dalam perkara agamanya. Tiga berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama yaitu takrimul mar Islam bil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, mau'izatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasailah takhusul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Watahummuha fi amri dinih, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wasabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhrah, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tab'iha fi hadha al-majmu', dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Ikauniha ibabin wahid, disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. وَيُكَمِّلُ بَعْضَهَا بَعْضُهَا بَعْضًا, dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعْظِمَ النَّفْعَ بِهَا وَالْبَرَكَةِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini, dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama, yaitu takrimul Islam lil mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, tadi terlupa bahwa beliau Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah. Kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah, yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah takrimul Islam lil mar'ah, penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah subhanahu wa ta'ala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menulis surat kepada Kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh, min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hadirakumullah ta'ala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fiha bibismillah fahuwa abtar, yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Saya bacakan hadisnya, kullu kalamin aw amrin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abta, setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah bin Abdul Rahman. Qurrah bin Abdul Rahman seorang perawi yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal mungkarul hadis jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdul Rahman menurut Imam Yahya ibn Ma'in da'iful hadis, hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah bin Abdul Rahman, al-hadith allati yarwiha manakibah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdul Rahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua, bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mursal min aqsamil dhaif, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Jadi ini mursal ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kashaf. Kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini. Di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullahu taala. Wallahu alam, Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kata Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, al-hadis ja'al hadis min tariqain atau akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi,
1: waqad da'afahu ba'd ahli al-ilm
0: wal aqrab annahu min babil hasan wa ghairihi. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban dan

0: maka wallahu alam hadis ini adalah hadis yang maknanya maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya bismillah, mengucapkan bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab Ensiklopedia Ahli Fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna at-tasmiyah mashru'atun li kulli amrin ibadatan aw ghayraha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah alladzi akmala lana ad-din, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian ni'matku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa adamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita terhadap kita ni'mat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Wa ba'atha fina rasulan minna, dan Allah Subhanahu wa taala telah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kemudian mengajari umat Islam sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. وَبَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِنَّا, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang Rasul dari kita. يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِهُ وَيُزَكِّيْنَا, ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasanya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Kita baca tafsiran dari al-hikmah.
1: Menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala
1: perbuatan-perbuatan yang
0: berfirman di dalam Al-Qur'an tadi,
1: mereka berkata,
0: yaitu
1: ya Allah,
0: huwal ladzi ba'atsa lil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
1: Istri dan anak dan
0: wal hikmah, al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari al-hikmah.
1: Jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu,
0: kalau kita buka
1: jatah minum mereka tersebut
0: di dalam beberapa tafsir, maka al-hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din.
1: Aku tetap menunggu kapan
0: agama bisa as-sunnah.
1: Sementara tempat minuman
0: ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: hingga fajar tiba.
0: Bisa al-Islam, agama Islam,
1: lalu meminum jatah
0: dan semisal.
1: Ya Allah.
0: Baik. Kemudian beliau mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin.
1: Rengkanlah rongga.
0: Artinya semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus waktu, engkau
1: dia mengalami masa
0: kecuali
1: pacaran, lalu mendatangiku dan
0: sebagai
1: 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang terjadi antaraku dan dirinya
0: sebagai dia rasul yang kami
1: hingga ketika aku
0: utus
1: sudah membawanya.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai
1: aku juga telah membiarkan
0: suri tauladan bagi alam semesta. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lisalikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh
1: yang
0: jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya
1: kemudian
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa
1: kambing dan budak. Semua yang
0: tidak akan menyiksa manusia
1: berkata,
0: kecuali
1: wahai hamba
0: akan setelah diutus seorang rasul,
1: ya,
0: seorang rasul sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hujjah atas manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lisalikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab, istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya dengan sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa.
2: Dan agama ayah kami,
0: penulis Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, mengatakan fa inna ni'matallahi 'ala 'abdihi al-muslimi
2: dan
0: azimah. Sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar.
2: Satu kali.
0: Wa minnatihi wa minnatahu alaihi kabirah,
1: permohonan hamba
0: bihidayatihi ila hadzal din al-'azim, dan
3: apabila kamu ditimpa
0: pemberian Allah atas hambanya sangat besar
3: penyakit,
0: dengan
3: bala,
0: memberikan
3: musibah,
0: dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini, dinul Islam, agama Islam, dinillah alladhi irtadahu li'ibadih, itu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hamba, wa kammalahu lahu, dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hamba. Wala yaqbalu minhum dinan siwa, Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala menyebutkan dalil-dalil. Sekarang saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar, bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar, dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang.
2: Maka kewajiban kita ya akhi,
0: bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
2: kecuali Allah Subhanahu wa taala saja,
0: bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179.
2: Allah yang menciptakannya,
0: Allah berfirman di dalam Al-Qur'an
2: di dalamnya,
0: dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Yang paling besar adalah petunjuk agama Islam. Man yudlil faulaika humul khasirun, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka lah orang-orang yang merugi. Wa laqad dara'na li jahannam
3: ahadahumul maut qala rabbi,
0: dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam
2: kathiran minal jin wal ins,
0: kebanyakan dari jenis jin dan manusia.
2: Lahum qulub
0: la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya
2: kehidupan dunia sungguh
0: mereka yang mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasim yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu maqlubin ni'mat minna, setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar, kita menginginkan untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan
2: kami dan utus pada setiap
0: yaitu nikmat agama.
2: Rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada
0: nikmat agama saja, ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu
2: wa Ta'ala. Yang disembah selain Allah Subhanahu dan wa Ta'ala.
0: Penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan tidak Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai Islam sebagai agama. Surah Al-Maidah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan terhadap ayat ini, beliau mengatakan, man za'ama
2: dan amanah
0: fil islami yara bid'atan yaraha hasan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya,
2: terus menambah ilmu untuk memberikan faedah.
0: Kemudian Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa yaqulu ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang
2: menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita itu.
0: Ahibati hafizakumullah Ta'ala,
2: kekuatan untuk bisa melaksanakannya, dan kita ya harus yakin bahwa
0: ayat ini surat Ali Imran ayat 85 menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai amalan, maka tidak akan diterima dari ya, tidak akan diterima. Lan di sini menunjukkan kepada peniadaan, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal selain dengan amalan yang diajarkan dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Atau yang maksudnya adalah orang yang beramal dan berakidah selain dengan akidahnya Islam, maka tidak akan diterima darinya.
2: Ketika ia melihat jabatan, ia akan melihat.
0: Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'ala ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karunia dari Allah dan nikmat serta dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana.
2: Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia?
0: Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut.
2: Maka hati-hatilah. Ya, siapapun kita, apapun jabatan kita.
0: Baik, kemudian penulis mengatakan, innahud din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq. Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah, akhlak dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Islam,
2: ia tidak menjaga silaturahmi.
0: Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia.
2: Dan mintalah kepada Allah kekuatan.
0: Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi zahir al-mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan. Wa munzalaqatil inharaf wa dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu dinul qawim, sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam fi ahdabihi wa maqasidihi. Al-muhkam yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi, dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya, dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa shidqun, yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruh. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan, dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu, maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai, faqala al-aql, laitahu amara bih wala ahalla syai'an, faqala al-aql, laitahu harrama wala harrama syai'an, faqala al-aql, laitahu abaha, wala mi'tiqadtu ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-azimah, wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya, seluruh kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah benar adanya. Benar adanya. Dan juga dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal berkata. Alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah kemudian ia melarang sesuatu, kemudian akal berkata, kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu, dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu, kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan, dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'tiqadtum ilmun sahih yang khususain min akhbaril azimah, dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an ahkamihi qawimah. Tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah, tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang di dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil. Maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahu ad-din al-'azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. As-sidqu syi'aruhu wal-'adlu madaruhu wal-haqqu qiwamuhu والرحمة روحه وغايته والخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وأعماله والهدى والرشد زاده من تركه وترك الاهتداء به رحلت له عنه العقيدة القويمة وأعمال الجليلة والأخلاق العالية النبيلة وحلت محلها أوهام العقول وتفاهت الآراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiar, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya, dan kebaikan adalah teman dekat, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya, dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya, dan barang siapa yang meninggalkannya dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah, dan akan digantikan tempatnya pada orang, pada auhamul uqul, yaitu pada akal-akal yang bingung, watafa hatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan, wasiyil ahmad, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, wa radhirul akhlaq, dan juga akhlak-akhlak yang berbahar. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluha al-'abdu al-hidayah li hadzal din. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah barizun al-hidayah, yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan walilzam bidalalatihi wa irsyadatihi, dan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya dan juga arahan-arahannya. Kemudian penulis mengatakan wal bu'du tam wal hadarul kamil min kulli ma yunha ma yanha wa yuhadzir, dan al bu'du tam yaitu

seseorang menjauhi apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali hadzal-din al-'azhim wa jamalihi takrimu lil-mar'ah al-muslimah. Dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah kemuliaan Islam terhadap wanita muslim, wasiyanatuhu laha, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya, wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan, wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida 'alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim. Dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabiti al-'adzimah. Dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaedah-kaedah yang agung, wattaujihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al-qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan haniah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, pemaisyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya, dan agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan. Kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya, yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus,

Islam memberikan itu kepada kaum muslim. Islam memberikan itu kepada kaum muslim. Nah, ini mukadzimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam mukadzimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hamba. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam dia adalah akidah, hadiah nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya, kemudian juga perbaikan perdamaian adalah perbuatannya, dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Ada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah, pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, wala budda lil muslim fi hadzal maqamil azim an yakuna mudrikan li jumlatin min al-usul al-muhimmah. Dan semestinya seorang muslim dalam keadaan

0: mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan ad-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung, liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha wa mulahadatuhu wa mulahadatiha wa sayru ala wifqiha, agar tercipta, terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut, kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal-in'amut tam al-kamil was-sa'adah al-abadiyah di dunia wal-akhirah, maka dia akan dimuliakan secara hakikat, secara hakiki, dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik, sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemuliaan-pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimmah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lam al-abdu ilma al-yaqin, hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin, anna أحسن الأحكام وأقوامها وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين, bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innal hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lam, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah, hukum yang paling lurus adalah hukum Allah, hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah, hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun, tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama, harus meyakini bahwa hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling terbaik. Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah, kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu, hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik, tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik ya, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rasailu Tahummu Al-Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Habibahumullah Ta'ala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu Takrimu Al-Islam Al-Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting di sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita. Maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insyaallah Ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari Habibullah Ta'ala.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, menjaga Ustaz dan memberikan kesehatan, dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan.
2: Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah
1: 0218236543
2: yang menegakkan keadilan,
1: atau pesan singkat di 0819896543.
2: Juga menyatakan yang demikian.
1: Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz,
2: yang
1: dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, kakak saya menikah dengan wanita.

0: murtad. Tentunya perbedaan antara wanita yang ahli kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh. Ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan cerai, tetapi dia fasakh dipisahkan. Ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walau fasakha biriddah ba'da waqtin fal musamma ay fal wajib huwa al mahr al musamma. Yang artinya kalau seandainya terpisah, ya, dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahadu zawjain qabla dukhul in fasakha nikah, kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah. Nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah, kalau seandainya sang istri yang murtad. Wa in kana huwa al-murtad falaha nisful mahar, kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fahal tata'ajjalul furqa aw taqifu ala inqidha'il iddah ala al-wayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah disegerakan untuk dipisah ataukah didiamkan sampai selesai masa iddah? Ini sesuai dengan dua pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang jelas ini adalah bahwasanya dari mazhab-mazhab yang ada, apabila seorang istri murtad, maka yang terjadi adalah fasakh pemisahan antara suami dan istri tersebut. Ya, dan suami dan istri tersebut. Dan itu bukan berarti dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak sampai ada kita betul-betul mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri sebagaimana disebutkan tadi
1: ayat 31.
0: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Disegerakan pemisahan ataukah menunggu masa iddah?
1: Jika kalian mencintai Allah,
0: riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang jelas tetap dipisah. Apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya.
1: Siapapun yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: baik, saya terima kasih atas pencerahannya, semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari saudari Ummu Hani. Anda mau bertanya Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukran barakallahu fiik,
1: tapi kita belum mengikuti Rasulullah SAW, walaupun lisan kita berkata
0: wassalamu ala Rasulillah.
1: Tidak.
0: Maka
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat
0: 1, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu min adz-dzambi

0: Mala dzamba lahum.
1: Wahai orang-orang
0: Orang
1: yang
0: yang
1: beriman,
0: bertobat dari
1: jangan kalian
0: sebuah dosa,
1: mendahului Allah
0: maka
1: dan Rasul-Nya.
0: seakan-akan dia
1: Artinya
0: tidak
1: jangan
0: memiliki
1: mendahului Allah dan
0: dosa
1: Rasul-Nya dengan
0: tersebut.
1: ucapan, dengan
0: Maka
1: perbuatan. Jangan
0: berdasarkan
1: kita mengucapkan
0: riwayat ini,
1: sesuatu yang tidak
0: apakah
1: pernah diucapkan oleh Allah dan
0: maka
1: Rasul-Nya.
0: berdasarkan riwayat
1: Jangan
0: ini,
1: kita
0: dosa yang sudah
1: melakukan suatu
0: ditaubati maka
1: ibadah,
0: tidak akan
1: sesuatu dalam agama ini,
0: dihisab
1: sesuatu yang
0: atas
1: tidak pernah
0: hamba
1: dilakukan oleh
0: tersebut.
1: Rasulullah
0: Ya,
1: SAW. Alaihi
0: dihisab
1: wasallam.
0: atas hamba tersebut karena
1: Lalu
0: dia
1: Allah Subhanahu
0: sudah
1: berfirman lagi,
0: terhapus
1: ya
0: dosanya
1: ayyuhalladzina
0: dengan
1: amanu,
0: taubatnya.
1: la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin
0: Lihat
1: nari.
0: sekarang,
1: Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu di atas
0: penjelasan para
1: suara Nabi.
0: ulama rahimahullah
1: Wala
0: pada ayat
1: tajharu lahu
0: surat
1: bil
0: Az-Zalzalah
1: qawli,
0: ayat
1: jangan
0: 7
1: kamu
0: sampai
1: kerasakan
0: 8. Allah
1: ucapanmu di
0: Subhanahu
1: hadapan
0: wa taala
1: Rasulullah
0: berfirman,
1: sallallahu alaihi
0: "Faman ya'mal
1: wasallam.
0: mithqala
1: Dan
0: dzarratin
1: tahbatu
0: khairan
1: amalakum
0: yarah,
1: supaya
0: waman
1: amalkamu
0: ya'mal
1: tidak
0: mithqala
1: dibatalkan
0: dzarratin
1: amal,
0: syarran yarah."
1: apa tidak batal
0: Yang
1: amalmu,
0: artinya
1: wa
0: barang
1: antum la
0: siapa yang
1: tashurun,
0: mengamalkan
1: sementara kalian
0: kebaikan
1: tidak
0: seberat semut,
1: merasakannya.
0: maka dia akan
1: Bayangkan
0: melihatnya. Barang
1: saudaraku
0: siapa yang
1: sekalian,
0: beramal
1: mengangkat
0: keburukan
1: suara
0: seberat semut,
1: melebihi
0: maka dia
1: suara
0: akan
1: Rasulullah
0: melihatnya.
1: membatalkan amal.
0: Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa
1: Bagaimana
0: yang
1: kalau kita
0: dilakukan oleh seorang
1: mengangkat
0: hamba,
1: pendapat
0: baik
1: seseorang
0: atau
1: di atas
0: buruknya,
1: pendapat
0: maka
1: Rasulullah?
0: sesungguhnya dia akan mendapatinya
1: Bagaimana
0: pada
1: kalau kita
0: catatan
1: mengangkat
0: amalnya
1: pendapat
0: di hari kiamat.
1: seorang ulama atau
0: Maka
1: kiai
0: bagi
1: atau
0: siapa yang
1: ajengan atau
0: berdosa, kemudian
1: siapapun di
0: dia
1: atas
0: bertobat,
1: pendapat
0: maka
1: Rasulullah
0: dia
1: SAW,
0: akan
1: maka
0: mendapatinya
1: ini lebih
0: di dalam
1: berhak untuk
0: buku
1: dibatalkannya
0: catatan
1: di
0: amalnya
1: amalnya? Maka itulah cinta kepada
0: yang telah dia
1: Rasulullah.
0: lakukan tersebut, dan juga
1: Mencintai
0: dia akan
1: Rasulullah
0: mendapatkan
1: SAW dengan
0: buku
1: cara
0: catatan amalnya
1: jadikan Rasulullah SAW
0: berupa
1: suri
0: taubatnya
1: tauladan dalam hidup
0: tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut
1: suri tauladan
0: dosanya
1: dalam cara berpakaian
0: terhapus,
1: kita,
0: ya
1: cara
0: dosanya
1: makan kita,
0: terhapus.
1: cara
0: Jadi
1: tidur kita,
0: semua
1: gaya hidup
0: amal
1: kita,
0: akan
1: rumah
0: terlihat,
1: tangga
0: akan
1: kita,
0: tercatat.
1: dalam akidah kita,
0: Dosanya
1: ibadah
0: akan
1: kita,
0: tercatat,
1: muamalah kita.
0: taubatnya juga akan
1: Allah Ta'ala
0: tercatat.
1: berfirman,
0: Itu
1: laqad
0: kalau berbicara
1: kana
0: tentang
1: lakum fi
0: buku catatan
1: rasulillahi
0: amal.
1: uswatun
0: Coba
1: hasanah.
0: kita perhatikan
1: Sungguh
0: perkataan
1: telah ada pada diri Rasulullah
0: Al-Imam
1: SAW suri
0: As-Safarini
1: tauladan yang baik.
0: rahimahullah dalam kitab
1: Tapi
0: beliau
1: apakah setiap orang mampu
0: Al-Aqidah
1: menjadikan Rasulullah
0: As-Safariniyah.
1: SAW sebagai suri tauladan?
0: Wassahihu
1: Tidak. Siapa yang mampu kata
0: kutubuhum
1: Rasulullah liman
0: as-saghair
1: kana
0: nadhurah.
1: yarjullah awal yawmal
0: Pendapat
1: akhir.
0: yang benar adalah
1: Wadafallahu
0: penulisan
1: kathira. Itu hanya bagi
0: terhadap
1: orang
0: dosa-dosa kecil
1: yang
0: mereka.
1: mengharapkan Allah dan
0: Wa in
1: kehidupan
0: ghufirat
1: akhirat saja.
0: bijitinabil
1: Dan banyak
0: kabair.
1: berzikir
0: Meskipun
1: kepada Allah
0: dosa-dosa kecil
1: Subhanahu wa
0: tersebut
1: ta'ala.
0: yang
1: Maka saudaraku
0: sudah
1: sekalian,
0: dihapuskan dengan
1: cintailah
0: menjauhi
1: Rasulullah dengan
0: dosa-dosa besar,
1: menjadikan beliau sebagai suri
0: tetapi tetap
1: tauladan dalam hidup
0: ditulis,
1: kita.
0: ya, tetap ditulis
1: Cintailah
0: dalam buku
1: Rasulullah dengan
0: catatan
1: cara kita
0: amal,
1: mengikuti
0: ya,
1: jejak kaki
0: tetapi sudah
1: Rasulullah
0: terhapus,
1: SAW.
0: tetapi
1: Jangan
0: taubatnya pun
1: sampai kita
0: tertulis juga,
1: salat
0: dan
1: kita
0: taubatnya
1: tidak sesuai dengan
0: menghapuskan
1: salatnya Rasul.
0: dosanya,
1: Haji kita tidak
0: menghapuskan
1: sesuai dengan
0: dosanya.
1: hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Al-Hafidz Ibnu
1: Rasulullah
0: Rajab
1: bersabda,
0: berkata,
1: "Sallu kama
0: La
1: ra'aytumuni usalli."
0: Tumhad dzunubu
1: Salatlah
0: min
1: kalian
0: sahifil a'mal
1: sebagaimana
0: bitaubah.
1: kalian melihat aku salat.
0: Dosa-dosa yang sudah
1: Tapi kalau kita
0: tertulis di
1: membuat
0: dalam
1: cara salat yang
0: buku
1: tidak pernah
0: catatan amal
1: disyariatkan,
0: tidak
1: tapi kita
0: dihapus
1: belum mencintai Rasulullah
0: dengan taubat.
1: Rasulullah
0: Maksudnya
1: bersabda,
0: penulisan
1: "Khudu an
0: tersebut
1: min
0: tidak dihapus
1: manasikakum,
0: dengan taubat
1: ambil
0: dan
1: dariku
0: dengan
1: manasik
0: selainnya.
1: haji kalian."
0: Bal la budda an yuqifa
1: Semua harus
0: alaiha
1: diambil dari
0: sahibuha
1: Rasulullah SAW
0: wa
1: karena
0: yaqra'aha
1: cinta
0: yawmal
1: kepada
0: qiyamah.
1: Rasulullah SAW.
0: Akan tetapi wajib
1: Mencintai Rasulullah SAW dengan
0: pemiliknya
1: banyak mengingat beliau,
0: membacanya pada
1: lisan
0: hari
1: kita selalu
0: kiamat,
1: bersalawat
0: berdiri di
1: kepada
0: hadapan Allah
1: Rasulullah SAW.
0: Subhanahu wa taala.
1: Lisan kita
0: Dan
1: merasa gembira dengan
0: wastudilla
1: bersalawat untuk
0: biqaulihi,
1: Rasulullah
0: pendapat
1: sallallahu
0: ini
1: alaihi wasallam.
0: didalili dengan
1: Rasulullah
0: firman Allah,
1: mengajarkan umatnya untuk
0: wa wudi al
1: bersalawat.
0: kitab, diletakkan
1: Rasulullah
0: al
1: bersabda,
0: kitab,
1: "Man shalla alayya
0: fa tara al
1: wahidan
0: mujrimina
1: sallallahu
0: mushfiqina
1: alaihi
0: mimma
1: bi
0: fi
1: ashara."
0: wa
1: Siapa yang
0: yaquluna ya
1: bersalawat untuk
0: wailatana ma
1: sekali,
0: li hadha al
1: Allah akan
0: kitab
1: bersalawat
0: la
1: untuk
0: yughadiru
1: 10 kali,
0: saghiratan wala
1: subhanahu
0: kabiratan illa
1: saudaraku sekali.
0: ahsaha. Yang artinya
1: Maka dari itulah
0: diletakkan al kitab,
1: saudaraku
0: maka
1: sekali,
0: orang-orang yang berbuat dosa mereka
1: kita
0: merasa
1: berusaha
0: takut dengan
1: mencintai
0: apa yang
1: Rasulullah
0: tertulis di
1: SAW
0: dalamnya,
1: dengan
0: dan
1: cara
0: mereka
1: mengikuti
0: mengucapkan
1: Rasulullah,
0: celakalah kita.
1: mempelajari
0: Ya,
1: sunnah-sunnahnya,
0: kenapa
1: menghidupkan
0: Alkitab
1: sunnah-sunnahnya
0: ini tidak meninggalkan
1: di
0: yang
1: dalam
0: kecil dan yang
1: pakaian
0: besar
1: kita,
0: kecuali telah
1: di dalam
0: dicatat
1: badan
0: padanya?
1: kita. Rasulullah
0: Nah, ini
1: berjenggot
0: menunjukkan
1: dan Rasulullah
0: bahwasanya
1: menganjurkan umatnya berjenggot.
0: Semua
1: Maka kita mencintai
0: amalan-amalan
1: Rasulullah dengan
0: dosa,
1: menjadikan beliau sebagai
0: abatu
1: suri
0: ataupun
1: tauladan.
0: amalan-amalan
1: Kita berusaha
0: pahala
1: untuk memelihara
0: saleh
1: jenggot kita.
0: ditulis dicatat
1: Rasulullah
0: oleh Allah
1: Shallallahu Alaihi Wasallam
0: Subhanahu wa
1: juga
0: taala.
1: menganjurkan umatnya untuk memakai kain di atas mata kaki. Maka jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita.
0: Dan ini adalah pendapatnya
1: Jadikan
0: Al-Hasan Al-Basri
1: sunnah
0: Ali bin
1: Rasulullah
0: Sa'd
1: hidup
0: bin
1: dalam
0: Mishti.
1: badan kita, dalam tubuh kita,
0: Al-Hasan
1: dalam
0: Al-Basri
1: hidup kita.
0: berkata
1: Itulah
0: tentang
1: tanda cinta
0: hamba
1: kita
0: yang
1: kepada Rasulullah
0: berdosa
1: SAW.
0: kemudian bertobat dan
1: Dan Rasulullah
0: beristighfar.
1: memberikan kabar gembira
0: Kata Al-Hasan
1: bagi
0: Al-Basri,
1: mereka
0: yughfaru
1: yang
0: lahu, diampuni
1: mempelajari
0: dosanya,
1: hadisnya.
0: walakin la yamhahu
1: Rasulullah bersabda,
0: min kitabah.
1: "Nadharallahu
0: Tetapi
1: imra'an
0: dosa
1: sami'a
0: tersebut
1: maqalati
0: tidak dihapuskan dari
1: awa'aha
0: penulisannya.
1: wa hafidhaha wa
0: Duna
1: addaha."
0: an
1: Semoga
0: yakifahu
1: Allah
0: alaih.
1: memberikan
0: Ya,
1: cahaya
0: sebelum
1: kepada
0: dia
1: wajah orang
0: berdiri
1: yang
0: di hadapan
1: mendengarkan
0: Allah untuk
1: sabdaku
0: membaca,
1: lalu ia
0: melihat
1: menghafalnya,
0: dosa-dosanya
1: memahaminya, dan
0: tersebut.
1: menyampaikan.
0: Summa yas'aluhu anhu. Kemudian Allah bertanya
1: Semoga Allah
0: tentangnya.
1: memberikan cahaya.
0: ثم بكى الحسن بكاء شديدا. Kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Faqala, dan beliau berkata,
1: "Lau lam
0: nabki illa lil haya min dzalikal maqam, lakana yanbaghi lana an nabki." Kalau seandainya kita tidak menangis
1: kita berusaha
0: kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Qala Bilal bin Sa'ad, innallaha yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, walakin la yamhaha minas sahifah, akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal, hatta yuqifahu 'alaiha yaumal qiyamah wa inta, sampai Allah Subhanahu wa taala memberdirikan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
2: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, masuk via telepon, kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
3: Dengan Ibu Nur ya, Sirif.
2: Ya.
3: Ya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak diserumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati habibakumullah taala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya. Dan itu adalah kewajiban suaminya. Dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya, dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyuqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang memang ingin bertanya perihal permasalahan tentang muslimah, silahkan bisa bertanya langsung bersama kami di 0218236543. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
5: Dengan Al-Fari.
2: Silahkan.
5: Halo.
2: Silahkan, Pak.
5: Ya, begini, saya punya pertanyaan mungkin di luar tema ini, Pak. Tapi menjadi janggal di pikiran saya karena ini menyangkut sholat ini. Biasanya kalau itu kalau sholat subuh, kalau kita memang apa masbuk, apakah dikeraskan suara kalau di rakaat kedua? Kan saya ngambilnya kan satu rakaat, saya dapatnya iman satu rakaat. Jadi apakah kita mengeraskan suara di rakaat kedua?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
5: Sholat subuh. Iya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Qalu
4: awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayinat.
2: Baik Ustaz, Bapak tadi bertanya. Mohon maaf Ustaz tidak bersesuaian dengan tema. Ustaz, apabila saya sholat subuh masbuk, berarti saya ketinggalan satu rakaat. Apabila di rakaat kedua, apakah saya harus mengeraskan suara dalam baca suratnya atau sir saja? Silakan Ustaz.
4: Inna lanansuru rusulana
6: wallahu. Maka asal hukum salat subuh adalah dikeraskan suaranya, baik dia salatnya menjadi imam bagi para makmumnya ataupun salat sendirian. Nah, apabila dia masbuk, maka dia berusaha untuk mengeraskan suaranya secukupnya, sependengar dia, agar tidak dinyatakan dia membaca suratnya dengan suara yang lirih. Dia membaca surat dikeraskan secukupnya, agar tidak dinyatakan dia membacanya dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Silahkan. Halo. Halo. Belum ada yang masuk. Oleh karena itu kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik, hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustaz? Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya. Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan.
4: Ayatillahi bighairi sulthanin atahum
6: imfi. Maka yang pertama, kalau dikatakan, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamah. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wil. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Ini menunjukkan bahwasanya orang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah disebabkan adalah karena di dalam hatinya terdapat zaygun, penyimpangan, akhirnya mengikuti perkara-perkara yang syubhat, mengira bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan hukum Islam, hukum tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan semisalnya. Ini sebab yang pertama. Di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka, menurut mereka. Intinya mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana 'ala bayyinah min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahu." Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana, kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah, tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisallah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat waman yabtaghil islam diyan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan semisal ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bijaksana, ya. Nah, orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui hakikat dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan orang-orang Islam liberal, mereka fobia terhadap agama Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam jika dijalankan dengan 100% maka akan menindas orang-orang kafir. Tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi negara Nusantara, tidak ada lagi keberagaman dan semisalnya. Ini keliru. Ya, ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena dengan akal-akalan otak-otak mereka saja. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustaz, apakah benar Islam yang baik itu Islam yang sudah berbaiat, sedangkan Islam yang belum berbaiat Islamnya belum baik? Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz.
4: أريدكم طفلا ثم يخرجكم طفلا
6: di dalam agama Islam, ya, apa hukum baiat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang baiat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bai'at ya, hukumnya wajib.
0: tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliu amrin muslimin, untuk pemimpin seorang kaum muslimin. Dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Apabila para ulama, para pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan, ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan, ataupun partai-partai. Tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh. Syekh Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan mengatakan, "Al-bai'ah la takunu illa liwali'il amril muslimin." Bai'ah tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bai'at-bai'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bai'at-bai'at yang bid'ah. Ya, bai'at-bai'at yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga, wahwa min ifrazatil ikhtilaf, dan bayat-bayat seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib alal muslimin alladina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahida an takuna bayatum wahidah li imam wahid. Dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya bayat mereka kepada pemimpin, bayat mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yajuzu al-mubayi'atan muta'addidah, dan tidak diperbolehkan untuk membayat dalam beberapa bayat kepada orang-orang tertentu. Ya, kepada orang-orang tertentu. Baik. Itu yang berkaitan dengan
2: wallahu'alam. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini sebelum kami akhiri. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi, pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah di Roja TV dan Radio Roja, dalam program kajian Islam Ilmiah kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua Mau'idhatun Nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga Sifatul Zawjah Al-Muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Mar'ah Al-Muslimah, Takrimul Islam
6: lilmar'ah, kemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan muqaddimah yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, usulul muhimmah, pokok-pokok penting sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca, yaitu seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah pada pekan depan kita bertemu kembali, dan sekali lagi kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama.
7: Karena kedengkian yang ada di antara mereka.
6: Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
9: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami.
11: Saya dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan pahlawan sebenarnya di dalam neraka.
10: Memang orang-orang tidak tahu,
11: wahai Rasulullah,
10: tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan.
11: Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau
10: mereka menjawab, adalah orang-orang yang telah rela lapar.
11: Dia agar juga bertekad kenyang untuk membunuh kawannya tersebut.
10: Mereka adalah orang
11: muttafaqun
10: alaih yang telah rela tidak tidur malam
12: Rasul,
10: agar kita
12: Rasul
10: bisa tidur
12: nyenyak. Sallallahu alaihi wasallam.
10: Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut,
11: lembar doa,
10: menghadang kematian,
11: secari permohonan
10: dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anak.
13: Keturunan yang soleh.
10: Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-cita agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita ya tertinggi Rabku. Kita.
13: Anugerahkanlah kepada
10: mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya.
13: Quran
10: walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya.
14: Bagaimana hubungan
10: mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya
14: apakah
10: untuk membela kita anak-anaknya.
14: Selalu mendirikannya.
10: Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu
14: selalu mendirikan
10: yang mendalam.
14: Ataukah
10: di saat melihat kita anak-anaknya yang lebih menyukai melalikan orang lain sehingga dia sering tidak dikunjungi,
14: contoh pelalaian sholat
10: diabaikan oleh kita anak-anaknya,
14: yaitu
10: Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup.
14: Mengerjakan sholat
10: untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya.
14: Ada waktu tertentu dan
10: ya Allah,
14: meninggalkannya di waktu tertentu.
10: Betapa tulusnya cinta mereka kepada kami.
14: Yang kedua,
10: dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu.
14: Mengerjakan ya Allah, sholat di luar waktu.
10: Maafkan kami.
14: Dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i.
10: Ampuni kami.
14: Yang ketiga,
10: ampuni kami ya Rabb.
14: Mengakhirkan
10: atas segala air mata yang pernah tercurah
14: di akhir waktu
10: di kedua pipi orang tua
14: sebentar
10: kami
14: lagi habis waktu sholat,
10: disebabkan kelakuan kami anak-anak sholat mereka,
14: atau bahkan yang lebih
10: parah, ya Allah,
14: seseorang
10: ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisi
14: tidak sholat,
10: terimalah amal saleh mereka,
14: maka
10: dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab.
14: Di sini
10: amin.
14: Saya ingin mengingatkan
10: ya
14: sholat adalah

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Salat adalah takaran, timbangan.
0: Mutiara salaf.
1: Siapa yang menunaikannya dengan sempurna?
0: Fudail bin Ayyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Cara seperti yang sudah saya lakukan tadi. Seperti akhirkan waktu sholat. Mengerjakan sholat di akhir waktu. Ataupun kadang sholat, kadang tidak. Ataupun tidak sholat sama sekali. Ataupun sholat tidak khusus. Maka sungguh engkau apa yang Allah SWT katakan terhadap orang yang menyebabkan
2: ilaihi al-masir. Apa firman Allah pada saat ini?

0: mengurangi takaran dan timbangan. Makanya
1: disebutkan
0: oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Salah, berkata Imam Malik, "Wakan yuqalu
1: kullu syai'in wafa'un wafa'un." Dikatakan
0: pada setiap sesuatu Anda dan ada pengurangan. فإذا توعد الله سبحانه
1: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر
0: جيك الله telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka

0: Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
1: فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

akan diterapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hamba di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "I'alamu annama al-hayatu dunya la'ibu abwa bajahannama khalidina fiha permainan dan ثم يكون حطاما sebagaimana kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijau tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tetapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikatnya.

0: الله مبغي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Kepiting luar biasa.
0: Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: Begitu lezatnya.
0: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.
1: Ciptakan durian tersebut ke dalam suatu bulan yang banyak durian. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya sekenyang-kenyang. Karena kemampuan ya, kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat oleh karenanya bagian dengan khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkombinasi dengan hal yang tidak mengenakan seperti kepala pening, perut sakit, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan ini tidak akan beroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukul hajaim senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan.

0: yang dilihat
1: janganlah seorang suami
0: kita sudah siap nanti di hari kiamat
1: istrinya yang mukmin
0: itu amanah.
1: Jika dia membenci satu orang
0: umur 6 tahun 5 tahun 4 tahun dikasih HP bebas, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
1: Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang lebih
1: meskipun berbicara tentang
0: anak dikasih istri karena orang tuanya enggak
1: faedah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita
2: ini akan
1: minta kebaikannya
2: yang siapa?
1: Dan bapaknya seorang
2: minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya.
1: Dan bapak ibunya lagi apa? Kasih main HP.
2: Dia tidak akan mau terganggu keasikannya
1: main HP. Kenikmatan yang
2: dikasih istrinya jalan pintas, anaknya dikasih apa?
1: Tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna tidak akan
2: sempurna. Supaya keasikan dia main HP tidak
1: terganggu.
2: Ini orang tua
1: kalau menelpon Syekh bin Baz, kemudian mengeluhkan tentang istrinya.
2: Rela mengorbankan anak yang
1: sempurna. Demi bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga, di dunia
2: tidak. Orang tua
1: benar.
2: Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua benar.
1: Orang yang berguru pada
2: jangan jadi orang tua jadi
1: berharap ustadznya sempurna tidak punya kesalahan tidak pernah
3: berdosa
1: tidak
3: pernah menyimpang perkataannya Roja Bandung akan bisa mendapatkan cahaya
1: dia tidak akan mendapatkan guru dimanapun dia cari di atas muka bumi tidak akan dia dapat.
4: Ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, Ustaz ini kok demikian, Ustaz Fulan kok demikian, Ustaz Fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana agar bisa berbahagia, dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwa Ustaz tidak ada yang sempurna, Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi Ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia cari Ustaz yang secara global, secara umum, itu baik, maka dia belajar dari Ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna.
4: Tidak akan didapatkan.
1: Namanya sahabat, ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya, Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair. Turidu sahiban la aiba bihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang.
3: Rasulullah
1: seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok,
3: ya, tatkala Allah
1: berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menyediakan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang
5: muslim senantiasa rindu
1: untuk meraih kesempurnaan
5: di akhirat kelak.
1: Wallahu ta'ala alhamdulillah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan
3: saluran tilawah Al-Quran
5: sebagaimana istri
3: kerjaan Islam
5: maklumilah.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa membendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaihi.
3: Allahumma inni a'udzubika minal makr wal maghrib. Berutang itu bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu dihapuskan semua orang yang bisa dosa nafsu, ruh seorang mukmin tergantung dari utang harta yang doa sampai.

0: ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menang, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memainkan, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang. Boleh.
1: Orang berutang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, rajul idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu punya janji.
2: Kecuali karena siasat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah terhadap diri siksanya dan hanya kepada kembali
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ayat-ayat Al-Quran
2: bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketenteraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Dan dari

0: dengan menyebut nama Allah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, dan jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, atau kelaparan, satu kali kekurangan harta, pada waktu jiwa, pagi, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Nasrullah tulang
1: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Kemudian Allah bertanya kepada

0: Balura 104,3 FM Radio Roja Mangro Rajo Mantara.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
2: Lalu dia berkata,
1: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
2: Maka seketika mulutnya ditutup. Dan
3: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya,
2: dan berbicara
3: bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: mata,
3: siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk,
2: dirinya,
3: dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
5: Tapi hanya teori.
4: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bidah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Orang-orang hanya merakati, dengan berbagai macam bala bencana dan petaka.
2: Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Orang hanya sibuk membicarakan tentang dunia mereka.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يرسل عليكما

0: يلتمسوا فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
0: al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah,
0: yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: عذبت امرأة فيها الرحم سجنتها حتى مات فدخل فيها النار إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap seraka. Muttafaqun alaih.
8: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله. فلما رأوا ابن عمر تفرق، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.

Kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan pemahaman kita, bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
1: خبير بصير
0: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama kali masuk Islam من المهاجرين والأنصار dari kalangan مهاجرين dan أنصار والذين اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman radhiyallahu anhum maradu'an Allah meridhai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridhai mereka mereka pun ridha kepada Allah ini kan rekomendasi bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka mengikuti para sahabat mengikuti kaum muhajirin mengikuti kaum ansar mengikuti dalam beragama mengikuti dalam memahami Al-Qur'an mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga,

saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya? Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Ia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadhi min ladzat." Berbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu ilmu kematian. Apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga.

0: terputus seluruh amal ibadah kita ya dengan datangnya kematian. Nabi SAW mengatakan, apabila mati anak Adam, tidak mati ibnu Adam, akan terputuslah seluruh amal solehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم
1: إن الله قوي شديد العقاب.
0: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى
1: يغيروا ما firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali bercita-cita untuk beramal saleh, itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh, untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian kita akan menuju alam akhirat, ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal saleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu

0: amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya ya, tidak turun begitu saja, ada sebab-sebab ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakan. Rasulullah SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lain. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, takun nar walau bisyikita murah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahbabta bikhuluhi biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Jadi itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi sajaratin qata'aha min zahri tariq. Ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan, itu dia singkirkan. Dan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal saleh ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak, tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian ya, seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal soleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Kajian Islam.

0: نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا
1: detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan

0: Syaitan.
1: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat.

Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
2: سَابِقُ مَنَافِي سَغَلَ كَبَاجِكَانْ dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu
0: tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
2: Hamba-hambanya.
1: Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna sya'nuhum fala sarih lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka, tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup, sampai kepada suatu ketika.
1: Wa idha qila lahum uttaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
1: Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin.
0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
2: Sebagai 10 kebaikan.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
3: قال الرسول.

0: doa agar diberikan keturunan yang saleh.
1: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
0: Berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu.
1: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
2: Karena kecantikan,
1: tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.
2: Karena keturunan فاليوم
3: لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون.
1: Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
3: Ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun.
2: Seorang ulama di Makkah.
3: Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'ik muttaki'un.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
3: Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
1: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
3: Wamtazul yawma ayyuhal
2: mujrimun.
1: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
2: Itulah konsep sebagian manusia memilih seorang
3: wanita. Alam ahada ilaikum ya bani. آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين.
2: Barang siapa yang menikah karena harta,
3: orang
2: menikah dengan seorang perempuan milik hartanya,
3: hartanya banyak,
2: harta akhirnya dia menikah dengan seorang.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
2: Maka berkata,
3: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
3: Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yuslawhal yawma bima kuntum
2: takfun.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
3: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
2: wa
3: tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
1: Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

0: mengingatkan ini bahwasanya faktor yang paling
1: dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
2: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
1: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
2: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
2: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
2: Awalam

0: banyak harta tapi bergajul seorang yang
1: dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
2: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
1: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
2: لَهُمْ فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
1: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur.

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: يوم نبطش البطشة الكبرى
1: وهو الخلاق العليم.
2: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'anin-nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha, minta kepada Allah.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu dia sabar menghadapi takdir.
2: Dia ridha terhadap takdir.
1: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersujud kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan

0: مطيرة
1: سعف وهو في الخصام غير مبين.
0: Beneran hati.

0: بذلك من علم إنهم
1: إلا makin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: Itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi. Itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah salat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini
1: tauhid. بل متعت هؤلاء وآباءهم
2: حتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya siapapun di antara manusia dengan fitrahnya dia merindukan surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Bahkan anak yang masih kecil sekalipun, yang mulai mengetahui kebaikan, keburukan, dia suka sesuatu yang nyaman pada dirinya, dan dia menghindar dari sesuatu yang dirasakannya berbahaya atau menyakitkan. Ketika ditanya, apakah dia ingin surga atau neraka? Jawabannya, dia pasti ingin surga. Menarik perhatian kita pada kesempatan kali ini untuk menilik serangkaian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uhdithat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita dengan kata perintah dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, disiapkan hanya bagi mereka hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Ayat ini mengawali perintah bergegas menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu tidak disiapkan untuk sembarang orang yang hanya sekedar berangan-angan ingin masuk surga, tapi disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan takwa yang hanya sekedar menghiasi bibir, tapi ketakwaan yang benar-benar tercerminkan dalam implementasi sendi-sendi kehidupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa sifat karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka lah surga telah Allah siapkan. Siapakah mereka hamba yang bertakwa itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Alladzina yunfiquna fissarra'i wabbarra'i, yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Saat Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizkinya, Allah memudahkan dia untuk berinfak dan dia berinfak. Namun tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengujinya dengan rizki yang sempit, ia tetap berusaha untuk berinfak. Dan disinilah istimewanya hamba bertakwa tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang pada umumnya bisa ringan tangan untuk berbagi, memberikan infak tatkala Allah lapangkan rizkinya. Tapi tatkala ia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang sempit, maka dengan alasan rizki sempit tersebut, dia mengurungkan kebaikan, sedekah atau infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang yang bertakwa, yang untuk mereka telah disiapkan surga seluas langit dan bumi. mereka senantiasa berinfak dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sempit. Dan disinilah spesialnya seorang yang bertakwa, dan untuk mereka surga telah Allah siapkan. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah mereka senantiasa menahan amarah emosi. Mereka orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka disiapkan surga senantiasa berhasil untuk menahan emosi amarah. Coba kita semua pikirkan dengan baik dan ingat-ingat bersama. Kira-kira berinfak itu mudah atau susah? Sebagian kita akan berkata mudah, Ustaz, kalau rezekinya sedang lapang. Tapi kalau dia sedang susah, dia mungkin akan berpikir, bagaimana saya bersedekah, Ustaz? Kalau saya berikan ini, maka habis. Seorang yang bertakwa tidak melihat sisi itu. Oleh sebab itu, lihatlah bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang membawa dua anaknya, dua anak perempuannya di sisi kanan dan di sisi kirinya. Ternyata mereka datang dengan membawa keluhan belum makan selama beberapa hari. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sedang bersama Nabi dalam keadaan sulit tidak menampakkan kesulitan tersebut. Beliau langsung masuk ke dalam rumah berupaya untuk mencari sekiranya ada di sudut tertentu dari rumah beliau didapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata yang hanya bisa dimakan saat itu hanyalah sebutir buah kurma. Sebutir buah kurma. Yang apabila sebutir buah kurma ini diberikan

menahan emosi itu sesuatu yang mudah, tidaklah mungkin menjadi karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Demikian pula dengan sifat memaafkan, bukan mudah. Bahkan seseorang harus berjuang melawan egoisme dirinya, emosi yang sedang mengucap dia taat, agar dia bisa mendapatkan peluang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan, berbuat baik, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan emosi dan amarah.

nya itu membutuhkan perjuangan yang keras, membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan dalam keadaan sempit dia berinfak, artinya dia akan kehilangan segala sesuatu miliknya, tidak tersisa sama sekali, tapi dia tetap mampu melakukannya. Dia menahan emosinya, yang berarti dia harus menundukkan egoisme dirinya sendiri. Dia mampu melakukan memaafkan manusia, yang berarti gengsinya hilang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba yang memberikan maaf kecuali Allah akan menjadikannya bertambah kemuliaan. Jadi seseorang ketika memberikan maaf, mungkin dia berpikir, dia akan maaf, gimana ini gengsi saya turun? Bagaimana mungkin saya memberikan maaf kepada orang itu? Jatuh harga diri saya. Justru Nabi SAW berkata, siapa orangnya yang memberikan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan kepadanya kecuali dengan menambahkan kemuliaan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, berbuat baik bahkan pada saat dia diperlakukan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu.

0: خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة Niscaya, yang semula diperkirakan permusuhan itu terjadi akan berubah menjadi persahabatan dan pertemanan yang baik. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudari rahimakumullah yang kami cintai karena Allah SWT. Tidak ada yang lebih baik daripada sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah dituntunkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak diraih dengan sekedar angan-angan. Surga diraih dengan pembuktian pengorbanan diri yang tunduk di bawah ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, indah bersama tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa huwa waliyyu tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
1: فقضاهن
0: شريك
1: سبع
0: له،
1: سماوات
0: وأشهد أن
1: في
0: محمدا عبده
1: يومين
0: ورسوله.
1: وأوحى في كل
0: يا
1: سماء
0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
1: وزينا
0: تموتن إلا وأنتم
1: السماء
0: مسلمون.
1: الدنيا
0: يا أيها الناس اتقوا
1: بمصابيح
0: ربكم الذي
1: وحفظا،
0: خلقكم من نفس
1: ذلك
0: واحدة
1: تقدير
0: وخلق
1: العزيز
0: منها زوجها
1: العليم.
0: وبث
1: فإن
0: منهما رجالا
1: أعرضوا
0: كثيرا
1: فقل
0: ونساء،
1: أنذرتكم
0: واتقوا الله
1: صاعقة
0: الذي
1: مثل
0: تساءلون
1: صاعقة
0: به والأرحام،
1: عاد
0: إن الله كان عليكم رقيبا.
1: وثمود. إذ
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا
1: جاءتهم
0: الله وقولوا
1: الرسل
0: قولا
1: من
0: سديدا
1: بين
0: يصلح
1: أيديهم
0: لكم
1: ومن
0: أعمالكم
1: خلفهم
0: ويغفر
1: ألا
0: لكم ذنوبكم،
1: تعبدوا
0: ومن يطع
1: إلا
0: الله
1: الله.
0: ورسوله فقد
1: قالوا
0: فاز
1: لو
0: فوزا عظيما.
1: شاء ربنا
0: أما بعد، فإن
1: لأنزل
0: أصدق الحديث كتاب الله،
1: ملائكة
0: وخير الهدي هدي
1: فإنا
0: محمد صلى
1: بما
0: الله عليه وعلى آله وسلم،
1: أرسلتم به
0: وشر الأمور
1: كافرون.
0: محدثاتها،
1: فأما
0: وكل
1: عاد
0: محدثة بدعة وكل
1: فاستكبروا في
0: بدعة
1: الأرض
0: ضلالة وكل
1: بغير
0: ضلالة
1: الحق
0: في النار.
1: وقالوا من أشد
0: معاشر
1: منا
0: المسلمين
1: قوة،
0: رحمكم الله،
1: أولم يروا
0: وبدأ
1: أن الله الذي
0: شروركم المسلمين
1: خلقهم
0: المسلمات
1: هو أشد منهم
0: وبدأ
1: قوة
0: الرساء بفراجع
1: وكانوا
0: ثمار الرجاء
1: بآياتنا
0: من امتداد
1: يجحدون.
0: رحمته على الله سبحانه وتعالى.
1: فأرسلنا عليهم ريحا
0: الحمد لله كتاب الشكر
1: صرصرا
0: كتب الله
1: في
0: التسليم لكم من
1: أيام
0: اخر من ختم ولا كتاب
1: نحسات لنذيقهم
0: كتاب الشكر كتب
1: عذاب
0: الله
1: الخزي في الحياة
0: لديك الهدايه
1: الدنيا
0: والتسليم للسنه.
1: ولعذاب
0: فاذا
1: الآخرة
0: مسيت
1: أخزى وهم لا
0: ساكن جلسك
1: ينصرون. وأما ثمود فهديناهم
0: حال
1: فاستحبوا العمى
0: يوم
1: على
0: لقوكم
1: الهدى
0: المسيح دلم
1: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما
0: supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Ini tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita faham tentang agama yang kita wajib mengamalkan.
1: فَإِنْ يَصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
0: يَسْتَعْفُونَ فَمَا هُمْ
1: مِنَ
0: الْمُعْتَبِينَ.
1: يَا قَوْمَا
0: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسلمين.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال
0: kalau ada
1: الذين
0: hadis yang sah itulah
1: مذهبنا.
0: Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Untuk ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padahal ada dalil wajibnya
2: yang mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hati yang suci. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata, sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
2: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ
0: وَلَا السَّيِّئَةُ دَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّى
2: ini perkataan para imam rahimahullah.
0: Semua imam mengatakan dan ikut pendapatku kecuali
2: semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah.
0: Perkataan
2: mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam, mereka orang-orang yang mulia dan berilmu,
0: tidak boleh ikut apalagi orang-orang yang berdoa. اسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
2: Yang jelas
0: perkataan
2: Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'in, baru kemudian para sahabat.
0: Penjelasan para ulama lalu
2: kita menafsirkan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi, dan Al-Quran yang pertama ditafsirkan Al-Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, yang pertama Al-Quran ditafsirkan Al-Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu
0: الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
2: Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih, tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana?
0: Dalilnya.
2: Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu min ad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a, sanad dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata, saya enak. Tidak harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana di kitab apa adanya. Saya Bukhari, saya Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Nawawi. Mana dalilnya, sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam
0: syarah-syarah
2: supaya kita beragama dengan benar, mencari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalilnya supaya kita tidak sesat. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170.
0: Antum
2: lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya pada seluruh pendengar.
3: Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa idza qila ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalam kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dan Quran Surah, ya ini sudah seperti ini dan dulu nenek moyang kita mengajarkan ini, kita bohong. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam Surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idha qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuluhu qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau di sampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, disampaikan oleh sayyidina Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami kamu kan demikian dari dulu, nenek moyang kami

0: punya sebuah kebiasaan, punya sebuah budaya, nggak bisa. Jadi kita beragama, kita ingin masuk surga dengan kita beragama Islam, kita masuk surga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
0: Allah berfirman dalam surah
1: keluarga
0: Luqman,
1: Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa
0: di
1: mereka masing-masing
0: 21,
1: sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapat, bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakan. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada
2: azab. Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala,
0: syaitan mengajak ke neraka sa'ir.
2: Jadi sallallahu alaihi wasallam,
0: harus ikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh, dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu.
2: Wa iqamus salat
0: ittiba.
2: Wa
0: tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih.
2: Rawahu al-Bukhari.
0: Bahkan Allah sebutkan
1: dari
0: lagi, bisa dilihat lagi,
1: anhuma,
0: bahwa kesesatan umat-umat terdahulu
1: Rasulullah
0: disebabkan karena mereka dibawakan
1: bersabda,
0: keterangan dalil,
1: Islam
0: mereka mengikuti nenek moyang.
1: Di atas
0: alasan
1: lima
0: mereka mengikuti
1: syahadat,
0: nenek moyang.
1: La ilaha illallah.
0: Allah berfirman
1: dan
0: lagi dalam
1: syahadat
0: surah Az-Zukhruf,
1: Muhammad Rasulullah.
0: Surah
1: menegakkan
0: Az-Zukhruf,
1: sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan.
0: Di ayat
1: hadis
0: 23,
1: riwayat Al-Bukhari.
0: Allah berfirman,
3: Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami
3: berdoa secara permohonan hamba
0: mengikuti petunjuk nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat
3: doa dan zikir dari asal. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang.
0: Illa qala mutrafuha, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Demikianlah, sudahlah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam. Maka mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama
3: beriman,
0: dan
3: berzikirlah
0: jejak
3: dengan
0: mereka
3: menyebut nama Allah.
0: Ini
3: zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan
0: petang. Orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, sebabkan nenek moyang mengikuti turun temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga, yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat, untuk bisa lihat ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbika kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya kufur adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi 'ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu.
3: Allah.
0: Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum la fasiqun.
3: Yang
0: sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik
3: yang terus-menerus mengurus makhluknya.
0: Kemudian juga Allah menyebutkan
3: tidak mengantuk dan tidak tidur
0: tentang masalah banyaknya
3: miliknya
0: manusia.
3: Apa yang
0: bahwa
3: ada
0: manusia
3: di
0: ini
3: langit
0: bukan ukuran kebenaran,
3: apa yang ada di bumi,
0: karena
3: tidak
0: kebanyakan
3: ada yang
0: manusia
3: dapat
0: lalai,
3: memberi syafaat
0: kebanyakan
3: di
0: manusia
3: sisinya
0: fasik,
3: tanpa
0: kebanyakan
3: izinnya.
0: Manusia kufur kepada Allah.
3: dia kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada apa Allah yang di hadapan mereka,
0: kebanyakan manusia itu
3: dan apa yang di belakang mereka. Dan
0: Allah menyebutkan lagi,
3: mereka tidak mengetahui sesuatu apapun ayat tentang ilmunya.
0: Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah,
3: kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat.
0: Misalnya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi,
3: dan dia
0: mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta.
3: Dibaca pagi dan sore
0: surah yang ke-6 ayat 116
3: Allah berfirman, wa in tuti secara permohonan
0: yattabi'una ila dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah.
3: Engkau menangis,
0: sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka,
3: ditulis
0: dan mereka
3: dalam catatan amalan
0: atas nama Allah.
3: Dan akhirnya catatan
0: itu kebanyakan manusia bukan ukuran pergi kebenaran.
3: Akhir
0: kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia
3: Allah yang kita ikut semua manusia dengan
0: kemudian yang keempat,
3: mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan
0: dan Maha Perkasa. Orang banyak melakukan ini, orang banyak ini bukan dalil dalam kita beragama, bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang tertulis. Bukan orang banyak.
3: Kematian adalah
0: yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan.
3: Apakah seseorang akan berada di surga?
0: Dalil dibawakan dengan tujuh. Mereka mereka lebih mengutamakan hawa nafsu. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu?
3: Ataukah
0: dia seorang ustaz, seorang dai? Sudah dibawakan dalil hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut masalah itu ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsu. Kalau sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas
3: di sana ayat 50. Ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak akan
0: lepas lari dari kematiannya.
3: Mereka pun datang
0: menjemputnya.
3: Sebelum kematian itu akan menjemput
0: mereka. Mereka gembira datang
3: Allah. Maka Allah pun gembira bertemu mereka. Mereka tukar kehidupan dunia
0: yang fana dengan
3: jihad di jalannya.
0: Maka bukan balasannya. Waman adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdil qawman dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah
3: taman-taman
0: kematian. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah.
3: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
0: Orang mengikuti hawa nafsu sesat. Dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menerima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti
3: hawa nafsunya. Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia?
0: Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak menuntut ilmu,
3: di sebuah bilik kegelapan,
0: tidak mencari dalil.
3: Bukankah mereka sedang
0: kedua,
3: tanah yang dipakai?
0: Yaitu mereka
3: benar
0: mengikuti ajaran nenek moyang,
3: dan kita pun akan mengikuti.
0: Yang ketiga, mereka
3: sungguh
0: mengikuti orang
3: dia
0: banyak
3: akan memanggil kita.
0: Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan.
3: Sebagaimana dia telah
0: itu,
3: memanggil mereka
0: kepada kaum muslimin semuanya, jimat, kita wajib meluangkan waktu untuk belajar agama. Kalau sudah ada dalil, sudah keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa'ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mu'min dan mu'mina, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, mengatakan sami'na wa'ata'na. Kami dengar dan kami ta'at. Mudah nampak sesuatu dengan bermanfaat untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. As-salat wa ma malakat aymanukum.
7: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
8: Ini diceritakan
7: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, salu kamaraitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku.
9: Sesuatu yang ia tidak suka,
10: adis salat kama Allah ya Fatiha di masajid ikhwanika fi buyutillah.
11: Ketika kita melihat Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Dan dalam hadis juga
12: qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
9: kalian nanti akan mendapatkan
13: radhiyallahu anhu qala,
9: yaitu pemimpin-pemimpin yang
13: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
9: daripada rakyatnya.
13: La taqata,
9: yang dia pentingkan
13: wala tadabaru
9: wala
13: tabaghadu,
9: ya, setelah itu bersabar
13: wala tahasad,
9: sabarlah.
13: وكونوا عباد الله إخوانا.
9: Sampai berjumpa dengan.
13: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
9: Kesabaran kita sampai bertemu dengan
13: Rasulullah.
14: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: dan kemudian
14: janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari.
9: Muttafaqun
14: alaih.
15: Allah murka dengan riba.

0: pinjaman yang ada kelebihannya. Sebelum syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
2: Fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih.
1: Perang sama Allah.
3: Dari paling fatwa oleh bin kolektor dari Alisi.
4: Fa'in lam taf'alu fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
2: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akil ar-riba wa mukilah.
1: Yang ngasih makan pinjam-pinjam.
0: Wa katibahu.
1: Yang jadi penulis.
0: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akan riba.
5: Wa syahidai.
0: Ilah. Wa kalahum sawa'un. Sama dosanya.
1: Terkut.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
5: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
1: Nanti suatu ketika punya pemimpin
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah
1: dan telinganya murid.

0: Mutiara Salaf. Bahwasannya kezaliman para raja, para pemimpin.
1: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
0: Dan azab dari Allah.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah.
0: Kita hadapi
3: yang terbaik adalah pilihan Allah.
0: Ia adalah merupakan azab Allah.
3: Al-khair
0: kita hadapi khairatullah. Kita bertaubat kepada
3: para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita.
0: Pemimpin yang zalim itu
3: aku. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala.
0: Demikian.
3: Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha,
0: ya,
3: ternyata kita gagal.
0: Ketika terjadi,
3: ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya, akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti, baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam.
0: Siapa yang ingin
3: Allah Subhanahu wa taala
0: jangan terang-terangan
3: ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa.
0: Ya.
3: Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad. Kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya dan ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama.
0: Sesampainya di rumah,
3: dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam,
0: ya.
3: Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun di penjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan ujian setelah ujian. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasfi rabbahu khamra. Dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa.
0: Semua ini
3: subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi dalam mimpinya, dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsil. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Id auhayna ila ummika ma yuha. Anikdi fihi bitabuti faqdi fihi fil yamni. Fajul fihil yamu bisahil ya'udhu aduhu li wa aduhullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang. Kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun, dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin memelihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Dia anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah mengendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, ini sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jadinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
4: ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedipa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salam. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم.

سدودوا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا

0: الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة
1: رسول
0: أخرجت
1: للناس
0: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
1: وتؤمنون بالله.
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون
1: وأكثرهم الفاسقون. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
0: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
1: ضربت
0: عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
1: dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Mengukuhkan bahwasannya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengharam, siapa kita?
0: Laisu
1: yang dengan lantang mengatakan bahwa tidak diajarkan Rasul, apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik. Subhanallah.
0: Yu'minun billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil
1: khairati
0: wa ulai ka min
1: as-salihin.
0: Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alim.
1: Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
0: Innalladzina kafaru lan tuqdiya
1: kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah SAW.

0: أنفسهم فأهلكت
1: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita. Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita?
2: Melakukan kebaikan-kebaikan.
1: Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat.
2: Membaca Al-Quran.
1: Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
2: Ketika sedang beramal, jangan sampai kemarin.
1: Allah pun dalam ayat lain menyatakan, fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan, pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan, memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa.
2: Lalu kita merasa,
1: selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu.
2: Misal ada orang,
1: Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia.
2: Oh, rupanya biar
1: bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat
2: siapa, kata Allah,
1: salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita,
2: jangan sampai niat utama kita,
1: Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu.
2: Diganti di dunia.
1: Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi,
2: kita
1: mulailah takut dan khawatir akan
2: diapa-apa.
1: Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla yang Allah tuangkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang.
2: Ternyata apa yang terjadi?
1: Melihat ayat ini turun,
2: hancur.
1: Dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya. Kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku.
2: Kalian mengambilnya.
1: Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan, kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta, berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka, tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelum kesana seidahnya,
0: Untayan Mutiara Nasihat
3: dan Muawiyah bin Abi Sufyan.
4: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azir.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
6: Oleh karenanya para ulama ijma, ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu
8: bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah. Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu
9: wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Asy' bi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد،
1: اعملوا ما
0: شئتم
1: إنه بما تعملون بصير.
0: Adalah nikmat anak. Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita nikmat ibadah yang tak terhingga. Kata Allah, in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Bila mana kau coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kami hitung. Begitu banyak. Di antara nikmat Allah SWT adalah nikmat anak. Allah Jalla wa'ala mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah semata lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inaka, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inaka wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukuran wa inaka, atau terkena Allah memberikan kepada sebagian orang yang Dia kehendaki ada anak.

0: Anak agama merupakan pemberian Allah Jalla wa'ala.
1: Walaqad
0: atina al-kitaba. Oleh karena itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya orang-orang yang berikan. Bayangkan dan pikirkan bagaimana orang sebagai tidak Allah berikan kepada mereka karunia anak. Wa ja'alu man yasha'u aqim, Allah jadikan sebagai
1: orang-orang.
0: Banyak orang menimpikan pujaan. Segala macam jalan ditempuh, segala macam cara dibuat. Namun, tetapkan sebagian orang dengan ilmunya, hikmahnya, ada yang tak memiliki.
1: Subhanallah.
0: Sementara engkau memberikan kepada
1: anak-anak.
0: Wajib bagi setiap orang yang Allah berikan kepada anak-anak. Titipkan kepada anak-anak.
1: Amal mencukupi
0: Subhanallah. Yang kedua, tanda kesyukuran anak-anak yang berupaya menjaga anak-anaknya. Apa tugas orang tua? Tugas orang tua adalah menjaga fitrah sang anak agar tidak bengkok. Setiap anak terlahir bagaikan kertas putih, mereka tak punya dosa. Kata Nabi yang mulia, setiap anak terlahir di atas fitrah yang lurus, fitrah bertauhid menyembahnya sebagai Tuhan. فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينجسانه أو ينجسانه أو ينجسانه maka kelak kedua orang tua lah yang akan menyembah fitrah sang anak. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, atau yang menjadikannya Majusi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itu anak di atas fitrah. Subhanallah, atas putih yang tak ada pada tinta. Tergantung nanti bagaimana lingkungannya, orang tuanya akan berubah mewarnainya menjadi hitam, menjadi merah, semua yang terpulang dari ya, lingkungan yang mewarnainya setiap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya. Oleh karena itulah di antara tanda kesyukuran yang kita harus senantiasa syukur atas nikmat anak, maka berusaha menjaga anak tetap lurus di atas fitrah yang telah Allah SWT gariskan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi khulafa'. Aku telah فجتالة المسيطين أخذ الشيطان المجرم لك من التسسر سبحان الله مكة yang ketiga kewajiban bersikap orang tua adalah berupaya mendidik sang anak agar mendorong menjadi anak-anak saleh. Memang kesalehan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya di man yasha wa yutim man yasha. Dia yang berkehendak memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia yang berkehendak. Memang taufik dia di mana? Tapi orang tua Allah perintahkan untuk berusaha. Jadi sang anak. Dialah bagaimana Luqman al-Hakim, Luqman al-Hakim. Bagaimana Luqman Allah sebut dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Dan berbagai macam nasihat-nasihat ketua Luqman Allah berikan kepada Al-Quran tadi. Artinya orang tua harus berupaya menjaga fitrah sang anak agar tetap lurus dengan jalan mentarbiahnya, mendidiknya, mengarahkannya kepada pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik. Subhanallah. Betapa besar peran orang tua untuk meluruskan fitrah sang anak dan menjaga fitrah sang anak. Ya.
2: Untayan mutiara nasihat.
0: Mereka kepada orang tua dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akan ditanya Allah tentang
3: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
0: Subhanallah.
3: Wa alihi wa sahbihi.
0: Ar-rajul ra'in fi baitihi, dan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga.
3: Dalam
0: ya,
3: wa huwa kehidupan rumah tangga.
0: Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala akan tanya ini tentang
3: contoh salafun salih.
0: Kisah-kisah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala,
3: percintaan yang menggugah
0: kepada setiap orang,
3: kesetiaan
0: ya
3: yang menggugah.
0: Ya wahai orang-orang beriman, anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman.
3: Datanglah,
0: diharalah dirimu dan
3: keluargamu dari Abu'l-As bin Rabi menemui
0: Rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam.
0: Oleh karena itulah
3: dia meminta agar Rasulullah sallallahu
0: selain itu aja kita mentarbiah anak,
3: menyikahkan
0: pendidikan
3: Zainab,
0: yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik,
3: itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang tak pernah kita putus-putus melakukannya.
3: Kata Rasulullah,
0: senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Saya akan tanya kepada Zainab.
0: Bagaimana saya katakan? Taufik
3: dari Allah. Dalam Islam,
0: dari Allah,
3: seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi.
0: Nabi
3: siapa
0: putranya sakit kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai.
0: Itu anak di tangan
3: maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ya, putri Zainab, wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi'
0: di antara doa
3: dia datang Al-Quran disebutkan meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam.
0: Itu doa mereka yang
3: paham.
0: Kami berikanlah Zainab kami daripada
3: Rida,
0: pasangan kami
3: dan dari Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya.
0: Di antara
3: Islam, seorang perempuan perawan
0: anak
3: begitu malu
0: saleh. Itu harta
3: begitu besar meliputi dirinya orang sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idhuha sumatuha
0: investasi
3: ketika dia diam
0: menunjukkan
3: dia rita
0: meninggalkan anak
3: terjadilah pernikahan hari bahwa berganti dengan bulan
0: paling mahal.
3: Tatkala Rasulullah SAW berusia
0: 40
3: tahun
0: kita yang mulia SAW
3: maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi.
0: Meninggal.
3: Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul. Dengan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin.
0: Jadi tiga perkara.
3: Hendaklah kau beritakan Islam ini kepada kerabat-kerabat dekatmu.
0: Tiga anak saleh.
3: Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam.
0: Bila mana engkau yang mengajarkan
3: kepada keluarga-keluarga terdekat
0: kesalehan
3: Islamlah
0: mereka,
3: Khadijah,
0: mereka,
3: istri Rasulullah
0: jadi anak yang saleh,
3: yang taat,
0: yang patuh kepada
3: masuk pula ke dalam Islam.
0: Di sana kau akan mendapat ganjaran kebaikan.
3: Zainab.
0: Subhanallah, karena apapun Fukaya, yang dibuat oleh
3: Mukusum,
0: anak-anakmu ini semuanya Fatima. Bila man engkau
3: masuk Islam pula Ali bin Abi Thalib.
0: Inspirasi untuk berbuat
3: masuk
0: kebaikan,
3: Islam pula
0: menyekolahkan mereka pada sekolah-sekolah yang baik,
3: berikan
0: kepada mereka lingkungan yang baik,
3: Zaid
0: yang baik.
3: Bin Harithah.
0: Apapun yang mereka lakukan,
3: kemudian
0: mengalir pahalanya.
3: Tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi ad-dalu al-khair.
3: Maka datanglah
0: kafa ini orang Zainab yang
3: menemui suami
0: jalan Abul kebaikan seolah-olah dia
3: katakan wahai suamiku tercinta.
0: Subhanallah. Alangkah indahnya bila orang tua meninggal.
3: Sungguh aku inginkan bagimu kebaikan.
0: Yang meninggalkan anak-anak yang saleh yang sudah
3: dan ketika Islam ini tersebar di kalangan
0: luar biasa.
3: Kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul As jauh di luar kota.
0: Jangan
3: karena dia seorang pedagang
0: kikir untuk menguatkan
3: membawa
0: hartamu bagaimana supaya
3: harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy.
0: Sekolahkan mereka di sekolah yang baik, lingkungan yang baik,
3: maka,
0: yang baik, santan
3: yang baik. Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah. Abul As datang dari jauh
0: aset yang abadi
3: dan
0: yang
3: dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keselamatan.
0: Saya sampaikan semoga manfaat.
3: Kerabat-kerabat Rasulullah betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Karena ayahku bukanlah seorang pendusta. Kita mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahmu, ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata?

Terpaksa sebagian daripada orang-orang Ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai, akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu As dibebaskan tanpa harus dengan membeli bebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil ataupun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir, dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kembali Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abu Al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya

0: sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu al-As pergi mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu al-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu al-As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abu al-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalau mendengar suaranya, mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu al-As. Kemudian Abu al-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu al-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kan ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepada yang berjalan. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. Satu tahun setelah itu, Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu Zainab meninggal setahun, Abu al-As pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa, apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Rasul, itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP.
1: Yang membenarkan kalimat yang datang
0: supaya keasikan dia main HP tidak terganggu
1: dari hawa nafsu orang tua dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh
0: rela mengorbankan anak.
1: Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku telah
0: jadilah orang tua beneran
1: dan istriku pun
0: orang tua yang menemani anaknya bermain.
1: Demikian
0: orang tua yang menemani anaknya
1: belajar.
0: Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Allah, dia juga bercerita kepada anaknya.
1: Kamu
0: jadi orang tua beneran
1: manusia selama 3 hari.
0: Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Serta bertasbihlah.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Ada Rasul,
4: ada Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu
1: qala salaf.
5: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm.
1: Berkata
5: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
1: istighfar
5: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى.
6: Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahish al-badhi. Dan sungguh-sungguh, di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar, Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
7: Namun tidak menyerah ke dalamnya.
1: Undayan
7: maka dengan kenangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan kenangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang fakih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa.
6: Tapi tidak kita melihat orang memiliki keturunan, memiliki anak, anaknya satu.
8: Tak ada gading yang tak retak.
6: Anaknya datang. Qadar Allah tetap penerbangan engkau belum memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan. Subhanallah. Dan itu adalah merupakan ujian. Allah Maha tahu. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yahbu liman yasha'u.
8: Istrimu
6: inatha.
8: Bukan bidadari.
6: Wa yahbu liman yasha'u
8: dzukur. Dan kamu
6: yang menciptakan
8: bukan malaikat
6: hanya milik anak laki.
4: perempuan, sebagian
8: engkau orang memiliki, memiliki kekurangan
4: anak laki-laki. Ayo zawijun dukunan wa inatha, atau Allah menciptakan sebagian orang.
8: Ada anak. Yeah.

0: تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia,
2: Allah lebih tahu apa yang paling baik bagimu.
1: Dia memiliki kebaikan-kebaikan.
2: Anak meski dia adalah merupakan nikmat, tapi anak juga merupakan ujian.
1: Tentram berada
2: banyak orang-orang yang teruji dengan anak.
1: Lihatlah kepada isinya. Jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلي.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka.
2: Perhatikan bagaimana Nabi Allah
1: Zakaria aktsaru ahliha nisa
2: dan Allah yakfur. Qadir.
1: Ternyata kebanyakan penghuni neraka kata Nabi itu wanita.
2: Di sisi Maryam ada berbagai macam
1: mereka kufur kata Nabi.
2: Dan dia bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Ini dari mana semua buah-buahan?
1: Apakah yakfurna billah? Mereka itu kufur kepada Allah?
2: Menjawab, tidak. Dia datang daripada Allah.
1: Mereka yakfurna al-ashir.
2: Ketika itu Nabi Zakaria terinspirasi bahwasanya Allah kuasa memberikan rezeki tanpa sebab.
1: Kebanyakan wanita
2: datang dari surga Allah berikan kepada Maryam rezeki
1: atau tidak
2: mengapa
1: bersyukur
2: tidak
1: kepada suami.
2: Kepada Allah keturunan kembali ketika itulah.
1: Maafkan Zakaria cintaimu.
2: Di sanalah kalau itu
1: Zakaria
2: meminta kepada
1: aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa
2: agar Allah berikan kepadanya keturunan.
1: Di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu. Rabbi
2: habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya Allah.
3: 104.3 FM. Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Setelah subhanallah
3: Zakaria meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina.
2: Allah kuasa menjadikan.
3: Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul. Celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat? Segar setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana wilujeng enjing wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.
1: Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: وعلى آل محمد
2: حي على الصلاة كما صليت
1: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.
3: Dan siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
1: Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada.
3: Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.
4: 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Rojapan, 101.8 FM.
3: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Lalu kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangrum Ngajo Mantara.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang
4: lagi. إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكرني

0: waktu berjalan. Hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidup.

0: hidupku. Bayangkan Allah kasih umur sama kau, Allah kasih rezeki sama kau, terus Allah kasih kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada kau berbuat dosa. Masa kau enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?
1: الذي كنا نعمل.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.

0: berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid

Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca.

0: yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر

0: وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah.

0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Radiyallahu anhuma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'
1: dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, seorang muslim wabil islami dina adalah yang saudara wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
2: Dan hakikat orang
0: raditu billahi rabba,
2: yang berhijrah
0: wabil islami dina
2: dilarang oleh Allah
0: wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
3: Qala rasul sallallahu
0: raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, dibaca, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
6: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
5: wa izzahu istighna'anil nas. Nabi ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadlihi.

مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang. Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
4: aku.
5: Fabi ayyi ala rabbika
4: tawakkaltu wa kuntu minal mu'minin.

0: Engkau adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
2: Mari jin.
3: Karena mereka ada yang berkata, "Ini untuk Allah, ini untuk kita."
0: Sesungguhnya

0: Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku antarkan engkau dengan maksiat. Aku antarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada
1: Allah. Allah berfirman, tidak sekali-kali tidak.

0: yang berkata tanpa ilmu, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam. Sallallahu
1: alaihi wasallam. Diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
2: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
2: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
3: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar ya Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: dan ketaatan.
1: Qul huwallahu ahad
2: sallallahu alaihi wa sallam.
0: An Jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galera 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ganjomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Iblis berkata,
1: "Ya Tuhanku,
0: beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Al-Mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني

0: Salat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Husna 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Am yaquluna iftara
3: ala rasul, qala rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an ibni mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih. A'udzu billahi minasy

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ندف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyadarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
4: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khana Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Apa Islam? A'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam

سلهم أيهم بذلك زعيم.

0: يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Galura 104,3 FM, yaitu Radio Roja, Mangro, Ngajo Mantara, mereka, orang-orang yang beriman, dimanapun bahagia, dan kapanpun waktunya. Sajikan hari-hari Anda penuh manfaat di Roja TV. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja 101.8 FM, Radio Roja Bandung 104.3 FM. Indonesia kebangsaanku, menyebar cahaya.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah
1: Al-Quran.

0: لهم يتفكرون
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
4: Dan kajian Islam.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
5: Assalamualaikum.
3: May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
5: Innal hamdalillah.
3: Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
5: Wa min sayyiati a'malina.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
5: أشهد أن لا إله
3: إلا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
5: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
3: أما بعد
5: سديدا
3: فإن أصدق الحديث كتاب الله
5: ويغفر لكم
3: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
5: فقد فاز
3: وشر الأمور محدثاتها
5: أما بعد فإن
3: وكل محدثة بدعة
5: وخر
3: وكل
5: بدعة
3: ضلالة
5: صلى الله عليه
3: وكل ضلالة في النار
5: وشر الأمور محدثاتها وكل
3: محدثة
5: بدعة وكل
3: بدعة ضلالة
5: وكل ضلالة في النار.
3: Pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita
5: dan kepada
3: nikmat iman
5: seluruh kaum muslimin,
3: nikmat Islam,
5: dan pendengar nikmat
3: sehat
5: yang mudah-mudahan dirahmati
3: Allah, afiah.
5: Alhamdulillah kita nikmat bersyukur
3: diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa
5: taala
3: di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam,
5: nikmat afiah
3: diberikan,
5: nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai
3: malapetaka untuk selalu
5: bersyukur kepada Allah
3: Taala, menuntut ilmu untuk selalu mendengarkan kebaikan
5: kita,
3: dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap
5: sekarang kita akan masuk
3: iqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
5: tentang melihat bahwa pada hari kiamat,
3: pada hari ini kita akan mengkaji kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita akan membahas lanjutan dari kajian kita yang sudah beberapa kali kita bahas.
5: Karena ada kelompok yang sesat yaitu Mu'tazilah dan yang mengikuti jejaknya Mu'tazilah,
3: kita sudah sampai
5: yang mengingkari
3: kepada
5: tentang melihat Allah pada hari
3: pembahasan
5: kiamat.
3: Syahadat asyhadu an la ilaha illallah,
5: mereka mengingkari
3: wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
5: Tapi Ahlus Sunnah,
3: poin yang kedua
5: bahwa
3: dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
5: akan melihat Allah nanti,
3: yaitu makna dua kalimat syahadat,
5: ketika
3: itu sudah kita bahas
5: mahsyar, dan ketika
3: baru
5: mereka
3: tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah,
5: orang-orang yang beriman,
3: aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah.
5: Tentang ru'yatullah,
3: sekarang kita akan bahas
5: Allah pada hari kiamat
3: lanjutan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu pembahasan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
5: bahwasanya
3: dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah,
5: akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat secara jelas
3: yang sangat
5: dengan
3: penting
5: mata kepala mereka,
3: karena merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam
5: dengan terang, tidak terhalang oleh awan,
3: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
5: di malam bulan purnama.
3: Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Allah,
5: tidak,
3: dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: satarauna rabbakum kama tarauna
3: hadza, itu makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan,
5: alla tughlabu ala salati qabla tughlabu,
3: membenarkan apa yang beliau sampaikan.
5: Kata Nabi
3: sallallahu alaihi wasallam,
5: sesungguhnya kalian
3: akan menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang
5: bulan pada malam bulan purnama.
3: Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara, kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan.
5: Itu ada dua dibaca oleh para ulama.
3: Artinya kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
5: Terhalang oleh awan.
3: Jadi seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, mengucapkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya dia harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
5: Kalimat
3: membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan.
5: Artinya
3: untuk syahadat Muhammad Rasulullah ini,
5: melihat Allah di hari kiamat,
3: saya jelaskan
5: dengan tidak terhalang
3: di kitab ini
5: pun juga,
3: yaitu saya membahas tentang
5: ketika orang melihat bulan purnama tidak terhalang
3: wajibnya
5: oleh awan,
3: kita mengimani Nabi Muhammad SAW dan juga mencintai beliau. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang punya kitabnya, kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, itu lihat di halaman 245 poin ke-23
5: untuk melakukan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh.
3: Ikhwan dan akhwat kalian, kita akan bahas tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
5: Fa'alu maka lakukanlah.
3: Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau adalah Abu Al-Qasim
5: dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah,
3: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan, dan Adnan adalah salah satu putra Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil
5: kalian akan melihat Allah
3: alaihi wassalam. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah menurunkan kitabnya kepadanya. Allah mengamanahkan kepadanya atas agamanya. Dan Allah menugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Allah telah melindungi beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau menurut kemauan hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Maidah ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diturunkan Allah, dan Allah akan memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah beriman bahwa Allah taala mendukung dan menguatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat, mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut dan terbesar adalah Al-Qur'an, yang dengannya Allah mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta paling mampu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an, dan tidak ada satupun yang sanggup. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an" la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat atau membuat yang seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong. Atau satu surat pun tidak satu pun yang sanggup untuk membuat seperti Al-Qur'an. Ini mukjizat yang terbesar. Kemudian di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Isra Mi'raj, Nabi dimi'rajkan ke langit. Di antaranya lagi yaitu terbelahnya bulan. Ini mukjizat yang besar. Jadi mereka orang-orang musyrik Makkah meminta kepada Nabi, kalau engkau benar sebagai seorang nabi, tunjukkan mukjizat. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi mukjizat, memberikan mukjizat, yaitu Nabi bisa membelah bulan pada waktu bulan purnama dan terbelah bulan. Tapi tetap aja di antara mereka ada yang beriman dan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Kemudian juga mukjizat yang lain, memperbanyak makanan untuk beliau. Dan ini terjadi beberapa kali. Keluarnya air memancar dari jari jemarinya yang mulia. Kemudian juga Nabi mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian juga makanan bertasbih ketika Nabi memakan. Kemudian juga pohon dan batu mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian juga Nabi mendengar rintihan pohon yang pernah dijadikan, yang dipegang oleh Nabi ketika Nabi khutbah. Kemudian datangnya pohon kepada beliau. Dan yang lainnya banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama yaitu keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Dalil tentang keumuman risalah beliau adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Saba ayat 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian juga ayat yang tadi yang sudah saya bacakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Begitu juga tentang nabi diutus kepada bangsa jin seperti yang disebutkan dalam akhir surah Al-Ahqaf. Allah berfirman dari mulai ayat 29 sampai ayat terakhir, wa id sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membawa kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, itu kaum jin, bangsa jin, wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Begitu juga dalam surah Jin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk manusia dan juga untuk jin. Maka jin dan manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu as-salatu falyusalli, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, wa utitu ash-shafa'ata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaumi khafatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi atau dikaruniakan 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dalam hadis ini disebutkan lima. Aku dikaruniakan lima perkara yang tidak diberikan seorang pun dari Rasul-Rasul sebelumku. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku sejauh jarak perjalanan satu bulan. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan bersuci. Maka di mana saja dari umat ini tiba waktu sholat, maka dia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat. Yang kelima, nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lainnya. Dalam hadis ini, yang pertama, Nabi SAW diberikan oleh Allah keutamaan. Diberikan keutamaan dari yang lain. Yaitu yang pertama, Nabi ditolong oleh Allah dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan satu bulan. Artinya Allah memberikan ketakutan kepada musuh-musuh sejauh perjalanan satu bulan. Disebutkan perjalanan satu bulan karena pada waktu itu jarak antara satu tempat dari tempat ke tempat lain dengan onta. Dan musuh sudah takut. Nabi sudah mempersiapkan diri untuk perang. Musuh itu sudah takut. Yang kedua, yaitu dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan bersuci. Kalau untuk Nabi

sebelum Nabi Muhammad SAW, arti nabi-nabi sebelumnya, kalau dapat rampasan perang, itu mereka kumpulkan rampasan itu, kemudian dimakan oleh api, disambar oleh api. Adapun Nabi Muhammad SAW dihalalkan untuk beliau dan juga untuk umatnya. Kemudian yang keempat, Nabi diberikan syafaat. Yang syafaat ini adalah pertolongan. Jadi Nabi mohon pertolongan kepada Allah agar umatnya diberikan keringanan dari azab Allah, atau dimasukkan ke surga, atau dimudahkan. Seperti contohnya Nabi diberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang besar, agar Allah segera menyelesaikan dan menghisab seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai terakhir di padang mahsyar. Semuanya dihisab. Semuanya diselesaikan oleh Allah. Itu syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan oleh Allah yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dalam riwayat yang lain, wahiya liman la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaat ini diberikan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Af'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dari umatku, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Aku diutus kepada seluruh makhluk, yaitu jin dan manusia. Ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh makhluk. Dan pembahasan ini, hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari di juz yang pertama dalam kitab Tayammum dan juga dalam kitab yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah, kita bahas yang pertama. Jadi Ahlus Sunnah mengimani dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ahlus Sunnah juga menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Dan Nabi diutus untuk seluruh manusia. Artinya semua orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam ini. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam karena Nabi juga diutus untuk mereka semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW Nabi untuk seluruh manusia. Dan mereka harus masuk ke dalam Islam semuanya. Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi seluruh umat ini, mereka harus mengimani Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diutus juga kepada mereka

0: semuanya. Jadi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka Yahudi, Nasrani, semuanya itu harus masuk ke dalam Islam dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka mereka menjadi orang yang merugi dan di akhirat pasti menjadi penghuni neraka. Dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita bahas prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dari keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah tentang Rasulullah, yaitu yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu adukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus lebih dicintai dari semua yang ada. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain dari diriku." Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri." Lalu Umar berkata kepada beliau, "Sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku." Maka Nabi SAW bersabda, "Sekarang engkau wahai Umar." Jadi ketika Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Faqalahu Nabi SAW, "La, walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Jadi ketika Umar berkata kepada Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi apapun selain dariku, artinya semuanya lebih aku cintai kecuali diriku, aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai lebih dari dirimu." Kemudian lalu Umar berkata, "Sungguh sekaranglah engkau lebih aku cintai dari semuanya." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham. Jadi mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah adalah cinta kepada Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah SWT. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Sebagaimana Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Hendaknya Allah Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, mencintai Rasulullah adalah wajib. Tapi harus kita ingat, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh gulu. Tidak boleh menyembah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berdoa kepada beliau. Tapi kita wajib ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. di poin ke-24. Dari masalah ini yaitu poin ke-24, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan gulu berlebih-lebihan. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk kepada prinsip yang ketiga dari Ahlussunnah tentang Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi alaihimussalam. Alaihimussalatu wassalam. Setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW, maka yang demikian adalah sesat dan kufur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Surah 33 ayat 40. "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. "Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan akan adanya dajjal, akan adanya pendusta yang mengaku sebagai nabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي." Nabi bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati," dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta, pendusta dan dajjal. Itu 30 orang. Mereka kullum yazumu annahu nabiyyun, mereka semua mengaku sebagai nabi. "Wa ana khatamun nabiyyin," dan aku adalah penutup para nabi. "La nabiyya ba'di," dan tidak ada nabi sesudah aku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim dari sahabat Tauban. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri menyebutkan dalam beberapa hadis bahwa nabi adalah penutup para nabi, enggak ada lagi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Li khamsatu asma', ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufra." وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ليس بعد نبي. Nabi bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad. Aku adalah Ahmad. Jadi Muhammad yang terpuji, Ahmad yang banyak memuji. Aku adalah Al-Mahi, penghapus, di mana melalui perantaraanku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, pengumpul, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Aku juga mempunyai nama Al-Aqib, penutup, yang tidak ada nabi sesudahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan nabi sudah mengabarkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Ada. Dan nabi sudah kabarkan 30 dajjal, 30 kazzab, 30 dajjal, 30 pendusta. 30 tukang bohong. Dan dari zaman Nabi sudah ada. Yang pertama sekali Musailamah Al-Kadzab. Yang pertama kali adalah Musailamah Al-Kadzab. Yang dia adalah hidup sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi diutus. Tetap dia mengaku sebagai Nabi. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang diperangi pertama kali adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Di samping orang-orang yang murtad, ya termasuk Musailamah Al-Kadzdzab. Dia murtad dan kafir. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia murtad dan kafir keluar dari Islam dan harus dibunuh. Sebab dia murtad, sebab Nabi bersabda man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya lah kamu bunuh. Kemudian juga setelah itu, yang lainnya banyak sekali. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi sesudah itu. Sampai pada abad ke-19. Yaitu adanya Mirza Ghulam Ahmad. Aliran Ahmadiyah. Yang mengaku sebagai nabi. Dan dia punya keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam. Dan dia tidak pakai juga Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti yang terakhir ini. Yang ramai dibicarakan di mass media cetak maupun elektronik. Yaitu tentang orang mengaku sebagai nabi dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Musaddiq. Yang dia mengaku sebagai nabi. Yang mengatakan tidak ada kewajiban sholat. Dan yang lainnya. Ini kafir. Orang mengaku sebagai ini kafir. Sebab dia syahadatnya sudah berbeda. Kemudian dia tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dia mengatakan tidak perlu menjalankan rukun Islam. Tidak perlu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang seperti ini menurut syariat Islam adalah murtad dan kafir. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzdzab ketika nabi didatangi oleh utusannya, utusan Musailamah kepada Rasulullah SAW. Jadi Musailamah mengutus seseorang kepada Rasulullah untuk menjelaskan bahwasanya Musailamah sebagai nabi. Kata nabi kepada orang itu, kepada utusan itu, apakah engkau meyakini bahwa Musailamah sebagai nabi? Iya. Kata nabi, kalau seandainya utusan itu tidak dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, kata nabi. Kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku akan bunuh engkau. Tapi karena utusan tidak boleh dibunuh. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengakui atau mengimani adanya Nabi Muhammad itu kafir. Dan harus dibunuh hukumannya. Dan yang membunuh adalah ulil amri. Jadi ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Enggak ada lagi Nabi Muhammad. Dan kemudian, Nabi sudah menyebutkan akan adanya 30. Jadi timbulnya sekarang ini Ahmad Musaddiq, bukan yang terakhir. Nanti akan timbul lagi. Tapi kita harus punya keyakinan, prinsip. Seluruh umat Islam punya keyakinan, prinsip. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang meyakini adanya Nabi sudah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Ini prinsip akidah al-sunnah tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya, yang keempat. Yang terakhir, keyakinan Ahlussunnah. Yang keempat, Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib. Semasa hidupnya, kecuali yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi setelah beliau wafat. Ya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib sama sekali. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Dasarnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 50. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Begitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Surah yang ketujuh ayat 188. Allah berfirman. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188. Katakanlah aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat banyak kebajikan. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku banyak berbuat kebajikan. Atau berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf, ayat 188. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat dan tidak menolak bahaya. Kemudian juga Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kalau seandainya Nabi mengetahui yang gaib, Nabi sudah mengumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan Nabi tidak akan disentuh oleh kejelekan. Tidak akan kalah dalam perang, tidak akan hancur giginya, tidak ada yang lain. Artinya kalau Nabi mengetahui yang gaib, Nabi tidak akan disentuh oleh kejelekan. Sesungguhnya Nabi adalah pengancam dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga dalam surah Jin ayat 26, 27, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Katakanlah aku tidak mengetahui apa-apa yang gaib. Saya ulangi lagi, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ada. Dan Allah yang mengetahui yang gaib, maka tidak Allah tidak akan memperlihatkan kepadanya kepada seorang pun yang gaib kecuali kepada rasul yang diridainya, maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Jadi illa man nathara min rasulin fa innahu yasruku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kemudian juga dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui apabila mereka dibangkitkan. Mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Prinsip yang keempat ini menjelaskan tentang bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Bahkan di ayat surah An-Naml ayat 65 ini, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak mengetahui apabila kapan mereka dibangkitkan. Kalau ada orang mengakui bahwa dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang itu dikafirkan. Seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya. Maka dalam Islam, yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang mengaku yang gaib, berarti dia telah menyimpang kufur. Sepertinya siapa? Orang-orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Ya seperti dukun, tukang ramal, orang pintar, atau orang-orang yang dikatakan dia sebagai wali. Seperti dalam tanda kutip. Banyak di dunia Islam, terutama juga di Indonesia ini, dianggap bahwa si ustaz, si kiai, atau dia sebagai wali, dia mengetahui yang gaib. Dalam Islam tidak ada tahu yang gaib. Nabi aja tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Nabi saja tidak tahu yang gaib. Apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak percaya kepada dukun. Tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh datang ke tukang ramal, orang pintar. Yang mereka mengatakan dirinya mengetahui yang gaib. Bahkan tidak boleh datang kepada mereka. Tidak boleh menanyakan sesuatu kepada mereka. Tidak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina laylah." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepada tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Dari Safiyyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anha. Kemudian juga dalam hadis yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ikhwan fi din, na'azakumullah, bahwa seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah, dia tidak boleh mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan tidak boleh percaya kepada orang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib. Karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati kepada tukang-tukang sihir, dukun, tukang ramal, orang pintar dan yang lainnya. Dan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui yang gaib dan mereka punya keluar biasaan yang dikatakan oleh mereka karamah, padahal bukan karamah. Kemudian setelah itu mereka anggap bahwa itu adalah wali. Karena menurut mereka, karena orang yang punya keluar biasaan adalah wali. Ya, tukang-tukang sihir pun di Indonesia dipanggil sebagai wali. Kalau mau dikatakan juga wali boleh, tapi wali syaitan. Kalau mau dikatakan juga mereka wali, wali syaitan. Bab dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Keluar biasaan yang mereka menyimpang dari Islam. Mereka tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya. Pada hakikatnya adalah sihir. Dan mereka menerima dari syaitan. Arti kalau seandainya mereka mengetahui sesuatu, satu aja kebenaran dari yang gaib itu dicampur dengan 100 kedustaan. Karena syaitan itu turun kepada mereka. Turun kepada tukang-tukang sihir. Syaitan turun kepada dukun-dukun yang memberitahukan tentang apa yang terjadi di langit. Jadi mereka mencuri, setan-setannya mencuri pendengaran di langit. Lalu memberitahukan kepada tukang-tukang sihir, dukun, dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sama wa aktharuhum kadzibun." Apakah aku akan beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kemudian, ikhwan fi din, a'azakumullah, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah hanya Allah yang tahu yang gaib. Selain Allah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Seperti nabi mengabarkan tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Pemberitaan yang gaib, Nabi tidak tahu, tapi Allah memberitahu kepada beliau tentang tanda-tanda kiamat, tentang adanya pendusta, adanya dajjal, adanya orang-orang mengaku sebagai Nabi, 30 orang. Nabi sudah menyebutkan. Nabi tidak tahu yang gaib, tapi Allah memberitahukan kepada beliau. Jadi, ikhwan fiddin, azakumullah, ini diantara prinsip atau keyakinan Ahlu Sunnah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, Nabi Muhammad sebagai manusia tidak boleh dia didustakan. Artinya sebagai Rasul tidak boleh didustakan. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan beliau selama riwayat yang sahih. Kemudian tidak boleh disembah. Beliau sebagai hamba Allah. Dan kewajiban kita ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia mengimaninya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ittiba' kepada Nabi Muhammad, mencintai dengan sebenar-benar kecintaan menurut yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pembahasan makna kalimat Muhammad Rasulullah. Baik, untuk selanjutnya bagi para pendengar Radio Roja yang ingin menyampaikan pertanyaan perihal pembahasan tadi, silakan, sudah ada penanya di ujung telepon. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari Abu Fatimah, Cilengsi.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau nanya ini, Ustaz. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya. Bagaimana kalau dengan Rasul, Ustaz? Karena seperti kelembagaan Rasulullah itu, dia mengaku sebagai Rasul. Kenapa? Karena katanya Rasul itu masih belum tertutup gitu. Gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, kalau Nabi sudah tertutup, apalagi Rasul, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, itu yang terakhir. Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh umat ini, dan beliau sebagai Nabi yang terakhir. Jadi gak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, adalah mereka lah kadzdzab, pendusta. Jadi kita gak usah mendengarkan syubhatnya mereka. Itu akal-akal mereka aja yang bisa. Ra'yu mereka. Tidak ada dalil sama sekali yang mereka kemukakan. Nas Quran dan hadis Nabi dan ijma' ulama mengatakan tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan adanya Rasul sesudah Rasulullah SAW, berarti dia kadzdzab, pendusta, dajjal, murtad dari Islam, kafir, dan harus dibunuh.
1: Kita berikan kesempatan dua penelpon lagi. Sudah ada penanya di ujung telepon. Kita sapa saja. Assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Masri ini, di Cimanggis.
1: Ya, silakan dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini mohon diterangkan ini, Ustaz, tentang makna kadzab, garis miring dajjal gitu, ada 30. Apakah dajjal yang dimaksud di situ yang ada tulisannya kafaro di keningnya? Dan apakah dia juga mengaku sebagai nabi nantinya? Kemudian yang kedua, mohon diterangkan 5 hal yang diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kelima, ya, yang kelima mohon diterangkan gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Tentang masalah dajjal. Dajjal yang dimaksud adalah kadzdzab, pendusta, Nabi sebutkan. Adapun dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman, yang matanya buta sebelah, dia bukan mengaku sebagai nabi, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Rob. Bahkan dia membawa air dan api. Dan dia mengatakan kepada langit, turun hujan, maka hujan itu akan turun. Dia mengatakan kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka dia akan tumbuh. Sebagai fitnah, sebagai ujian bagi seluruh kaum muslimin. Artinya dajjal yang di akhir zaman itu, dia bukan mengaku sebagai nabi lagi, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dajjal ini fitnah yang paling besar, karena itu kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah dajjal setiap kita sholat. Karena fitnah yang paling